0: Pagi rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya. Nanti tiap kali pemisi ia suah nulung takkan mantu ini ia bersih ke rumah ke ya bakal mantu rumput ujung bilik jauh sekali kak bayang telepon main game bakal zaman subuh
2: ya kebenar ya kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh laban kenadai gijin nanti telepon tapi si telepon berapa kong kan sama meh
1: ya amat bakal dia tahu tanggutai nak uliah dikurang ketua
2: betul seminar ya kita ke apa inai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Okey, hari abang kaya besi undang selepas batu.
1: Ya, selamat pagi guys. Semua kita ke baru bulan dengan kami. Kanya baru mendiang ke YFM pagi itu. Pemega kita kena yang dah bulan dengan kami. Bawa YFM berkah dari pukul 6 pagi tadi ni, Sam.
0: Ya.
1: Benda kucah-kucah.
0: Ke benung ngurim mie kini. Atau ke benung ngirup kini ke pagi itu ni.

0: pan tinggal separuh hage.
1: Nama.
0: Nanti 50 ringgitnya kadang lalu ya belas nih sih.
1: Iya belas.
0: Nanti giro tiga ikau mendua ikau bekerja.
1: Nama.
0: Nanti makai ngau nanti bakal kita selalu kita sebili ada sih. Kita tiga selalu duduk apa kedai bakai.
1: Dalam 30 lebih habis Sam.
0: 30 lebih ya hanya nih.
1: 30 lebih ya.
0: Sekali nya.
1: Sekali banyak. Ya mai kadang lebuh ke nanti asal saya kat ngoda ai amat aja deh baik aja ai amat.
0: Baik aja ya. Kelalu kan ya nih.
1: Nah amat nah. Ari non ke berbayar ke labanya ai amat aja deh. Nyaman non mai nyari rumah.
0: Oh,
1: aku menya.
0: Bisi orangnya tadi ke benua Dayak tadi nang ngiro teh manis ne.
1: Amat.
0: Sigi ngiro ai amat nya ja.
1: Ai amat utai ke uleh, utai ke uleh di ngiro sida ya. Beko ai kupi-kupi kusung na dai gulo, teh kusung utai ke bekenya tang.
0: Ya.
1: Ngenang ke ari bayarnya tadi dah sem. Nanti ai kupi kusung pelaba aku RM2. Mangga ya saya nyendak lebih mimit kini.
0: Berapa harga Milo Peng dia sih?
1: Asal aku laban
0: RM3 lebih ya.
1: RM3 lebih meh, RM3.5, RM3.8 kan nyak bisik. Ya. Ni buh henti ngaga kedai ke papa mama ge ya saya. RM4.5 wan ya
0: saya. RM4.5 ne nanti mi semangkuk amis murah lah. Bisik ke RM6 nanti bakal mi kolok mi kempua ke nyak bisik ke ya. Atau nanti nyo special lagi pama lagi
1: pama lagi ya, kan itu ke gaya utai dudon wan
0: ya.
1: Nyamai gi utai dudon saya gi ke bayar
0: ya. nyak sekali kita dua entadi
1: ya.
0: Kedai makai nyak kepuah mayu harus dia tau nanti bisik awak entadi nyumai ne menyumai tau ya boleh panduk dia sekali luh-luh empat di tengah hari ngau malam lagi
1: nama
0: tang orang ke gawak tadi ngai nyadi ke tadi ni si nadai awak nu sida ya nyumai okey nya meh topik kita ke pagi tu menang kita ke duduk ba kedai makai nya
1: berapa nak kini bayar kita nanti kita sekali duduk nya sari sekali duduk nanti baka orang bekerja ke gawak baka kita ke gawak tu Sam nang orang ke gawak hari pagi nyentuk ke lemai nya nanti nu anda baik mai bekal tadi pagi ngirup dah sekali duduk sekali, tengah hari lagi dah sekali,
0: sekali.
1: Bedau lemai nya kok pulang kau bisi tea time
0: oh bisi ngirup lemai nya cucur cucur aja pan kadangnya bisi melapar ringgit sepinggai sih nanti nu nyampur deh cucur udang cucur nama gini
1: bedau gi banana cheese kok kabar
0: banana cheese cucur nama tanya nah ubi nya deh nanti dikulai ke
1: deh ya ya
0: si 8 ringgit nya
1: 10 ringgit mah buai ke
0: 10 ringgit apo pamo mana sih
1: pamonya dalam sehari di kira-kira ke nuan sen tiap berapa kali nanti duduk ba kedai kau kata tadi
0: ya
1: 30 50
0: lah
1: sehari aja ya. Darab nangga berapa bulan berapa bulan berapa hari buat sebulan tu
0: ya tolak hujung minggu hujung minggunya ke mayu ke
1: hujung minggunya ke mama
0: mungkin 50 hujung minggu 100
1: nah mana rasanya mak buah ya tadi nanti kita datang berhujung bulan orang ke megai gaji makan gaji tu ke aku anda berasa dalam seri, dalam nanti ambil nada pan gaji ke gaji udah diputus semua gaji bersih dah putus
0: kena makan aja
1: kena makan aja 1000 nang dah cukup pelabur aku
0: aman lah nanti kita nang makai ba kedai
1: makai ba kedai
0: hujung minggu nya okey nama dari si baik bala ne bala ni sebili am tadi udah berbeli ke tak tahu ke sebedau berbeli ke barang tadi dulu nuduk ke diri ba kedai makai ne kan nama nama tahu kena bondingnya tadi
1: ya nama
0: nyamai ke kita yang tadi hari kita ke ngirup berumah laban hujung minggu aja kenuan uliah mai bala bini anak nama tu pansut membeli ke barang
1: dah nyamai ke tu pansut dah duduk ba kedai ku aku masem
0: ya amat ya nanti ujung minggu meh nanti hari minggu tadi pulai hari gereja kumpul
1: duduk ba kedai ke
0: nunggu nama tu kedai Cina ne
1: ya nyak mai je tu nanya bala peninggal ke habis sudah natai ke pramu sidak ya sem tentang topik laban topik tu pagi tu munyi daripada tua berkawal dengan

0: berapa bayar kita sekali duduk makai buat kedai?
1: Ya, sekali duduk buat kedai makai berapa kita bayar ni?
0: Ya, engkau nya kau ngenang subuk kini bayar subuk dengan dia tu. Engkau nya bisik beda leban barang dia tu pan.
1: Mar
0: macam mana?
1: Kita hanya nyadinya lah kurang kejual si leban harga utai ke bakar daging kena. Untuk yang nyua murah lagi. Ini ada untung dia tadi udah dia nyuma mayar orang ke kawa lagi.
0: Amat.
1: Sukar ino Radin ke pagi tu akai kuya pedes pala kuya si.
0: Akai
1: kuya sekali dua kuya. Amih nadai RM10 kuya. Nadai ngiranya makai si tau ke makai mi. Sigi RM10 lebih ya. Menyikut tua tadi. Kemirahnya sigi terbaik.
0: Terbaik.
1: Sekali nuan dua.
0: Oh, nanti tiga kali duduk dalam sarinya 30. Ya,
1: 30 ya, ne. Okey, James pengiran ke pagi tu okay, sama ke kuya si. Nak kurang hari RM10 lebih ha kuya. Atang nanti makan kena order siti-siti. Maragi harga ya kuya. Nyau kak datai 50. Nyak tubuh 3 ikut nya kuya. Ngau bakal tai ke di order. Tau maka kita akan order tanya nasi utai ke didang tadi leh ke asik tiga itu tiga mangkuk kau kita teka bukanya tadi bakal kita ikan steam kini teka kenyang kau yang tadi punya
0: nyak ni bos sebutnya nang segi RM10 segi nak cukupnya
1: oh nadai ke RM10 lah sih 50 lebih ya hesi segi sedia kedai cak
0: nyak ungkup sih kau makan nyak nah sem
1: untuk makan ber 2-3 ikut meh ya 50 lebih ha di segi 50 lebih ya. Okay.
0: Mungkin tu hari capuk kira pagi tu Sam. Madah ke Maya bala anak 4 ikut hari mit subok ke ya. Nanti ngiru apa makai berkedai berkedai nguping ngemi ke sigit jari sepihak 50 sekali duduk aja nya ke ya. Nya berasai ke dah kerja dia tu sidak ya ke sponsor tu indah ya ke ya. Tambah ke engkau 5 ikut ucuk sikit ngigap meja besar sidak ya tu Sam. Nya dulu rumah dah ke lebuh sidak berbayar dia sidak ya gotong royong style.
1: Gotong royong style kan ini. Kenanya berdua bayar.
0: Kira bakal tua tadi bisa menjadi kebukai. Engkau tak berbayar sikuk mimit, sikuk mimit, sikuk mimit. Aku mai air, no mai mi.
1: Kuliah.
0: Kuliah.
1: Kuliah ni. Oh, dia resibili ya.
0: Amatnya yang ada ke amat tak nyawa 200 kue leban. Itu ke pemayuh tubuh ke dibaik tua ganti main diri sebilik ada Sam. Okey ke mati tua aja dikira. Nanti bakal bala anak ke makai tu makainya adalah tagan wanya nyawa orang benuang ya.
1: Leban ujung minggu aku suah meda orang ke main diri sebilik makai bakal ini sih. Lebannya jaga awak andor ngau bala nak ne hari bukain tadi pulai de gawa nyo lemau ke pansut baru nurun ke pasar ke makai jadi ko meda enti hari minggu hari enam hari minggu segi penuh kedai Cina nya
0: orang ungkup orang ke singgah nak uleh tam
1: singgah nya hari
0: tam milih kedai kedai nentu ramai wah
1: ndak nyang kawo murak singgah perniang orang dah lagi
0: tu hari ni
1: Mayu aja orang ke sebelahnya ni.
0: Duduk ke diri. Memang mayu lagi balau dah. Tu hari ni meliang. Pagi tu madah ke antik ya siku. Maya katan ke kurang RM10. Nyak meh ku ya. Bisik ke ndur ke kurang lagi rega. Bekemi RM5. Kopi RM2. 20 sen aja. Tang bisik berlebas agak jakut tu ku ya. Tak japan. Kediri eti makai kemar mar gak ya ke rindu gak aninga apa demu bala peninga kebukai gak ke ya hari ni meliang pagi tu lalu tu hari Clarence Midan di pakan madah ke sidak ya sebilik tiga sidak ya tiga ikut sebilik aku ya bawa pasar pakan pagi tu makan mi campur sardin babi gemuk RM10
1: RM10 ne
0: RM10 sepinggai.
1: Pakan kan sih?
0: Bawa pakan dia. Dia tubuh tiga, dah 30. Badau gi air kopi. Sekelas ku ya. Sikuk gi kau ngoda terbuka gi ku ya. Ya, nanti kini ke dibayar sekali duduk udah RM37.50 ke oh. kena sekali duduk aja pagi tu ke ya. Tanti ukai tete hari.
1: Oh.
0: Atang tu ukai tete hari ke ku ya. Semadi oh. pagi hari 5 ke nyak maya maya engkau nyak maya benung nganti oh. bala anak ke pansu oh. tengah hari tu lagi sebab hmm. engkau ngai pulai ke rumah dah sem. Betul. Pagi dulu. Ada berasa macam tadi.
1: Duduk ke diri-diri. Ne, kada rindu ke si? Duduk ke diri-diri.
0: Makai, makai.
1: Healing. Healing, ngiru kopi. Nada ngambil ke, nada teh perumahan deh.
0: Oh, segini nada teh perumahan matang. Laban tak perumahan mata dek. Udah habis site. Kau nyingkau site. Kau makai nyin. Oh, semua yang itu pasal kedai
1: kucing. Hilang daya tu, kisi. Kemana kah diet ku kisi?
0: Oh, orang okay. ke diet nak sikit nak uli duduk hmm. terlalu lama ngek.
1: Duduk ni pelalai kisi, nemu ke perut pada orang. Aku diet ku perut ni ngumbu. Kini
0: utai udahnya habis. Ini ada dua buka mijo. Lagi tu hari istama stemi sila pagi tu. Kaya nanti ngiro pagi kira RM12 ku ya. Kalau mi special tambah ngah kopi. Bakanya men tiap bak stemas ya. Nanti makan tengah hari atau ke lemai ni teh kutai ke diuda ke nanti sikok dia aja kira RM20 bekanya meh ko ya nya ya sikok aja
1: nyama itu boh muruas ne ngai dah special tu tadi laban nyawa gekak lagi deh
0: ya,
1: mesti laban bekam min tadi nanti ya biasa aja bisi tau nadai tau nanti special tu bisi ambil kemari yang bakal bisi kaki babi kini bisi sayur tambah dia telur dua iki atau ke kenya mentah tadi nopi nyawa dari empu punya tadi ne
0: ya, tanda berasa ya kenya saya menti nuan bakal nanti nya nanti yang hari nuan ke duduk bakal kedai makai tiap-tiap pagi ne oh nasi kena berasa duit nan dah tahu jam bulan udah
1: udah nama
0: udah
1: udah pinjau baru
0: udah advance baru.
1: Okey, lagi tu baca baru sih. Mayo komen ke pagi tu tentang budget atau kebelanja kita. Sekali duduk buat kedai makai berapa kini? Okey, tahu komen buat Facebook kita.
0: Pagi YFM lagu nama tu Sam.
1: Anang baca-baca sih.
0: Baca-baca.
1: Swilin ngau Nelson Nehru.

0: malam Aki muda.
1: Lagu hari Ika.
0: Baru dah ni Raf. Halo malam. Baik ni.
1: Kelalu saya.
0: Ya, sebenarnya lagu aja kena berinang kita ke pagi tu peningah. Ke Aki mendiang kawak pengerak pagi 2 pagi wai kita.
1: Ya, kita ke mendiang ke kami dengan RTM klik ngau channel 871 by Astro Sam. Selamat pagi mega leban tubuh pagi dah milih YFM.
0: Ke pagi tu ya.
1: Ya. Tapi dua pagi wai tu pagi tu Sam. Ya. Ayu hasil dah kena tai ke promosi dah ya berkawal ngau bajet munyi kena tadi berapa bayar kita sekali dua-dua makai ba kedai.
0: Sekali ngentap kediri ba kedai kopi entari ne. Lalu berapa password ni?
1: Ya.
0: Okay.
1: Tu hari jenis tulang selamat pagi ke selamat berjalan ke pengawak. Kira agak murah pemakai ke tu buah 5 ikut. Nanti sedap di Sibu ke ya.
0: Di Sibu murah pemakai ni.
1: Di Sibu murah. Nang amat ke Sam? Nanti akan luar ke. Baka di nanti pulai ke Bintang atau ke pulai ke Seratu nanti kami sebeliak ke
0: mana?
1: Kem sikit berasai bukan berasai nama berasai nyak kurang hari ke di kucian itu
0: kurang murah lagi
1: murah lagi banyak ya nyak tu lagi jenis tulang yang pada ke tubuh 5 ikut lagi murah nanti makan di Sibu ke endor makan malu murah di Sibu nyin bo makin tinggi dian ko ya lauk 6 macam tubuh 5 ikut bayar 70 hingga 80 amat tentu pula agak
0: ya. Okey, Elmi Bambang ke pagi tu nanti sidak ya koya tubuh 4 koya si. Sigi 70 lebih meh sekali berbayar koya kai ini.
1: Nya beka ke makai makai tanya Desem beka kita ke makai kini kita makan
0: dinner ke kena.
1: Ya.
0: Makai bilik.
1: Makai mijau ke kapan ke siku.
0: Makai mijau ke. Bukannya mana si? Nanti lemai-lemai mau ujung minggu deh.
1: Ya.
0: Segi rega ya nya si. Nanti mai diri sebili ya. Nanti makai baka seafood kini atau ke nama tu ke rendam-rendam nya si.
1: Rendam. Ni kerana rendam.
0: Sepuah-sepuahnya sayur sepuah.
1: Bisa? Oh, sayur sepuah-sepuah. Nama perut aku pening. Hanya ni bos sebut nyenang segi
0: nama-nama ya, ni ingat.
1: Steamboat. Dek kelar.
0: Nak pansuk bawa ubah untak pagi tu.
1: Nama, nanti betul aku bekerja nak segi ni bos sebut nama RM10 segi nang tak cukup. Ya,
0: kepala 30 kini.
1: Ya.
0: Kepala, ini dia ke kedai mana tadi. Dan penekak kita yang tadi.
1: Penekok kita milih meh. Nya nanti makai main sepuh-sepuh nya kena neh. Tu capuk kira pagi tu awak ke.
0: Kan udah tadi.
1: Udah.
0: Nuan pu ke maca tadi.
1: Oh iya.
0: Malang ke dis.
1: Tu apa bela ke? Apa bela pagi tu nanti ya kediri sigi anda lari hari RM15 ke bawah.
0: RM15.
1: RM15. Mi kampur, sup campur, kopi openg ke. Nanti paginya kan nanti mai bala anak bini makai dan tu gak berkira laban tu bawa pemakai tu ya amat meh pemakai habis dimpok
0: ya amat okey bawa pemakai tu ya mayuh kita segi nak berkira nasi segi nak berkira kita laban kita gawa antara siti hari kena meh kena kita nya nama tu
1: reward rimpu meh
0: beli barang pemakai kena kita makai menya tadi atang lebih ke berkenang kau tai ke sekali kita ke berbayar nya pama mat
1: namat nah benda berasa lupa ujung-ujung bulan pan
0: betul
1: baru tu nemu kini tunggu duit tu habis tadi
0: ya ya meh tunggu ya
1: iya padahal gente tu tadi mai kabar nyirup ndak patut ke tu ke mai tu ndak ke bayar pia ya
0: ya sapa mai ke bagi tu nya ya. Saya kuningga rumah itu.
1: Bukan man kemai. Okay Sam.
0: Ini era bedau. Ini era royal.
1: Bedau.
0: Bedau ne. Okay, selamat pagi Sam. Kau DJ bajia isi ku ya. Oh, apa puji herbajia nya mayar lagi.
1: Eh, semnya kemayu lagi dipuji urang lah banyak. Patut. Ya. Patut ge sponsor deh.
0: Okey. Laban selalu makai begulai ngau sidas bili ya ko ya si. Sigi nak kurang hari RM70 ah ko ya. Sigi wan ya nya. Ngiro pagi laban nak sama otai pakai ko ya. Nanti makai lemai ngau diri sebili ya ko ya. Makai bekedai ko itu tadi sini. Nak kurang hari 100 lebih lah 120 150 sigi amatnya. Laban makai beka otai kedidang tadi di sini. Ikan steam sayur teka bekenya meh. Lauk sebaka 3-4 macam ko ya. Dia tahu duit beka kenadai nadai ada rega ko ya. Marang semua mar ko ya. Tang puji Tuhan uliah meka begulai ngau diri sebilia makai habis kurang sekali seminggu meh ko ya. Habis nada ya sekali seminggu ya. Ujung minggu mamunya ke kota tadi. Hari 6 lebuh kita ke shopping beli ke barang. Hari Minggu pansur hari gereja sigi kumpul ngeto dulu ba kedai makai makan ka ngemi ka ka makai ka
1: ya laban bisi ga ninga-ninga au ka ninga aja tu laban bisi ga sekedar ari beringa tu tadi bisi madah ke nanti baka mai bala bala nak bala ke buka ke sebilik serumah ke kita tadi deh nah ngak segi berasai nanti keluar ke belanja sekali dua-dua tang munya kunuan tadi lah banyak bab pemakai nanti gantu tak berkira lah banyak mai asal aja pemakai nyamis dempok munya ku kaban kita ke bisi udah ngatai ke komen pagi tu Sam
0: ya anak nak tembok kajak lah utai ke ya, nyamis
1: lepas utainya dah dibayar dah Sam.
0: Dah dibayar. Lalu kira nak ngeruak punya tadi ni si. Laban kita ngira dari empung iga ya meh.
1: Ya.
0: Makanya nyamain tadi. Tang aku percaya kita itu pemakai itu nadai orang ke nama tu kini ke kita ini tadi kak berkira.
1: Kak berkira.
0: Laban mali meh kurang. Kau bisa ni orang nyebut ke nanti bawa pemakai tu anang kelalu berkira mereka.
1: Aman. Ni nak ke nanti dia buka makai yang agak rumah kita. Ni nak ke bisik tu. Nyak meh ke dinah di bantai tu ne.
0: Aman.
1: Tu hari Jonikal Juan dah pagi Sam.
0: Berau sih.
1: Madah ke mandian ke bida bayar makai tahun berkedai hari tahun 1969 enggak tahun 2026 tu ko ya. Jadi kebuah ya leban yang pu dah ngasai berbayar tu semanja umur ya 75 tahun. Lalu berengkah tahun 1969 dia terubah ya nemu makai berkedai ke bak tahun 1969 rega makai sekali duduk ringgit 30 sen.
0: Ya.
1: Tambah air irup 35 sen.
0: Sen
1: pemadu mudah ke murah. Tanti special RM2.40. Lalu arti ya, tak average makai sarinya RM8 aja. Laban lebuh ya gi trainingnya di pengajar pada tahun 1972 dia sedak ya adik bisi diberi allowance RM7.50 50 sen sari kena makai ke maya ya ngajar bos Rikai nyak mah yang pada tadi ya ndak berapi ndak nyumai tang kene ke ngagai siti-siti kedai kena ya kene ke breakfast lunch dinner ko ya minak mah yang RM5.80 aja sari jadi dia tu segi nak kurang RM8 lebihnya kaya ni bos sebut nanti nyau makai asik mano nasi ayam.
0: Nasi ayam.
1: RM12.
0: RM12.
1: Bedau air?
0: Bedau campur air tadi. Ada campur meh mano tadi ke serati tadi. Macam-macam. Ya ni teh kenyawa dirimpu punya tadi ni.
1: Teh kenyawa dirimpu mah munyi kunan saya mah mana berasa tanya mah tadi.
0: Ya.
1: Tai ke
0: kena bayar meh ni.
1: Kena bayar meh leban tua sikit. Teka makai tanya deh.
0: Ya. Okey Hendrik Jawan bedau ne.
1: Bedau.
0: Nanti sida ya ba taman tungku miri ko ya si. Ngiro pagi nanti siko aja ko ya cukup RM5. Oh lihat ne. Laban bisi mi RM2 ngau teh o RM2 kira cukup punya RM5 ko ya tanti tapau lain gerga ko ya
1: laban maya kenika tak nak tapau nya nasa.
0: Okey aku baru bisi ninga mi ke 2 ringgit ne.
1: Engkau ama bisi tangkau bisi kurang hari engkau ada daging engkau
0: mah. Okey nang biasa aja
1: ne. Nang mi aja ne.
0: Katang bayak kenya ne si orang ke nang berkelimat ne.
1: Ya ya.
0: Berkelimat ba belanja tu tadi pu maneh matnya. Tau tapat ke kedainya nor kita tapau kini.
1: Ya.
0: Atau kena kita ngirup pagi berau kita ke ngerja pengawal. Okey, siko hari peninggal kita Hendrik Jawan.
1: Jadi mari selamat pagi ngagai pengulu inyang yang madah ke bas rawat di Tok Kuendo selalu dipansok lalu ndur makai bas kedandur nya di Sibu ko ya. Di Siko aja antara RM10 atau ke RM20. Okey madah. Jadi nyame ya ngaga tanya tu Sam ngaga kini kita mada punya kerja ke perbandingan
0: comparison
1: comparison jago mana
0: juga mada kena jago putih ya gaya
1: yang mada kenti
0: mandi yang kia lah
1: mandi yang kerganya basiti-siti nur kaya mada nanti ya melancung kau nemu yang agak menua bukai kau nyepi pemakai menua bukai sigi nyak meh nanti cukup nanti RM100 aja berbanggai bo gaya pemakai
0: kira murah bagi kita tang ti bo Indonesia dan murah ke si pemakai dan ba Indonesia ke Thailand kena deh kira tanya uliah di tanya kita meh nanti dibanding yang kebakar ba menua-menua ke tanya bakar ba Korea Singapura tanya nyu mar mimiat mah tadi kira bersyukur meh ba kita ba di tahun ni si bunyi kekaban kita Hendri Jawan tadi gi bisi mi RM3 nya ba taman runku miri dian
1: kian tu Sam
0: kian mah tu tambah udah berapa latai dian dah RM15
1: udah tu lagi
0: oke siapa kita ne Felix Anthony bedau
1: bedau
0: ne oke sida sebilia tubuh 4 lambang pun sawitnya ku ya not 50-nya ku ya si sekali duduk aja nya ngerampit ku ya ngerampit nyo nadai belaluahnya ku ya ngemi ngau ngupi aja pagi aja nya ku ya si amat nanti tiga ikau sekali ne ngirup pagi amat 50 nyuka 50
1: ha 50 meh
0: dah nyaunya tadi
1: mana henti bisi lalu hari 50 pedau ke henti baka selalu ada sem henti aku henti aku kena nada ndak bisi kui ya ke nambah dia
0: mak tambah ke tui kui ya si hubi nata ndak
1: udah lenyau 50
0: ya nanti di ngira sini RM50 nanti setiap pagi di ngirup berkenyak si berapa dalam seminggu
1: dah berasa
0: 300 setengahnya imagine deh 300 setengah kena ngirup aja berdau nanti kita hanya lunch lagi makai tengah hari makai ke lemai
1: makai lemai tang bisa ke orang mada Sam makai di rumah pandu di rempu ngau makai buat kedai bisa ke mada sebab kau aja kebenar lagi nak beli kelawak lagi enggak pergi ruah nuan lagi sama orang nanti bakal ke makan duduk ke kedai
0: tang nanti kita nyumai si ya nama tu puas hati ke nuan
1: nama
0: kak makai mai wah ke kini laban kita kita ke panduak kita nya nang mai wah ne
1: ya
0: puas hati ya ke meh nanti kita nyumai dari empu tanya tadi meh nanti bakal ujung minggu tadi kadang kita kak mai diri sebilia makai ke kedai
1: hari itu ke laban tu tiap hari nak sikit berapi
0: nada awak
1: nada awak andur tu mai diri sebilia berjalan
0: hari namnya meh makai meja ne
1: makai meja
0: makai meja nama ngomai makai meja sih
1: aku nak menemu aku baru ninga masa mari kapan ku
0: makai meja orang kena nemu orang menua tu ku mai serama makai meja
1: mana
0: Richard Lee terpadam mimpi

0: Ya, hari Richard Lee pada mimpi ke pagi tu ni.
1: Ya, jam dia tu pukul 8.54 minit pagi. Selamat pagi hingga kita ke Kenyang Baru mendiang ke YFM pagi tu. Nadai boleh macam komen Mayu lagi ke Mayu dua?
0: Ya, tinggal 5 minit lagi ni si. Terima kasih Mayu meh kita kau dah nganjung komen tentang topik kita ke pagi tu. Mayu komen kita ke pagi tu ya.
1: 50 lebih ya. Jengkau murang ke nyapa tu mari selamat pagi. Selamat pagi gak ngagi kita ke pagi tu. Okey Sam. Apa aku nada lagi komen ni ke lagi bisi komen tang ngagi ke nampit jam tu.
0: Jam tu nak cukup ni si. 9 pagi mendiang ke berita. Udahnya lagi begulai Pak Awak Y 9.12. Nang awak kita 2 pagi Y ninti yang hari 1 nyentuk ke hari 5.
1: Segi ngenatai ke buku ke topik-topik ke nur kita boleh ngenatai ke penemu.
0: Ya, okey hari bukai mai topik ke bukai. Selamat pagi peningan, selamat berjalan ke pengawal ke pagi tu.
1: Ya, selamat pagi mega berjalan ke pengawal ngemujur aman.
0: Okey, Mija.
1: Bye-bye.

0: Megahertz.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Baik, alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, salam mesra, salam ceria, salam Jumaat. Selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami semestinya untuk edisi pagi tok pagi Jumaat 7 Ogos 2026 bersamaan 23 Safar 1448 Hijrah, yang pastinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintulu FM Ceria Bermaklumat untuk segmen Rentak 97.5 bersama kami untuk edisi hari itu. Suzana Musa, DJ Zana kembali bersiaran ke udara menemani pagi kita seperti biasa dari 9 pagi hingga jam 12.30 hari ini nanti. Jadi salam Jumaat penghulu segala hari kita ucapkan pada pagi itu. Semoga dipermudahkan segala apa je urusan, dilapangkan rezeki dan sentiasa diberkati, dikurniakan kesihatan yang baik-baik saja dan juga ketenangan hati dalam setiap langkah kehidupan. Pagi itu dibukakan pintu rezeki, pintu kebaikan buat kita semua. Walau di mana jua kita orang berada pagi itu, yang berada di rumah, selamat memulakan rutin harian anda. Yang berada di tempat kerja masing-masing, selamat memulakan apa jua pekerjaan, apa je tugasan pagi itu. Semoga terus bersemangat dalam melaksanakan segala tugasan yang diberikan sepanjang hari tu, sambil berhibur mendengarkan Radio Bintulu FM. Dan mana yang sedang bersarapan pagi, selamat bersarapan pagi. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat, selamat bersantai sambil mendengarkan siaran kami pada pagi tu. Semestinya menemani pagi kita dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik dan pastinya juga dengan pengisian program menarik dan juga perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang kita akan bawakan bersama. Semestinya hari tok dah hari Jumaat 7 Ogos 2026. Apapun, selamat pagi, selamat bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM.

0: Ceria Bermaklumat.
1: Ya, menerusi Radio Bintul FM Ceria Bermaklumat. Salam mesra, salam ceria, salam Jumaat. Zana ucapkan kepada kita semua yang terus setia mengikuti siaran kami sekira di mana jua anda berada. Baik, waktu sekarang 9.30 minit pagi. Seperti biasa, pagi ini terlebih dahulu bagi sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Kita nak teruskan bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di talian ketika ini bersama dengan Wafi dari Pejabat Meteorologi Bintulu untuk melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Wafi.
2: Ya, selamat pagi DJ.
1: Ya, selamat bertugas.
2: Juga.
1: Baiklah Wafi, bagaimana dengan ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu pagi ini? Teruskan dengan info cuacanya Wafi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Berikut disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini sehingga kepada malam hari, jangka keadaan di Bintulu berjerebu sepanjang hari. Bagi keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter. Angin bertiup dari selatan barat daya selaju 10 sehingga 20 km sejam. Bagi suhu sepanjang tempoh ramalan di angka sekitar 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Itu saja yang saya dapat kongsikan pada hari ini daripada Pejabat Meteorologi Bintulu.
1: Baiklah, terima kasih Wafi untuk info cuaca pada pagi ini. Selamat bertugas.
2: Sama-sama.
3: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.
4: Layan jap Bintulu.

0: saya kenal juga.
1: Huruf ini sama dengan huruf jim. Ya. Huruf jim matanya di tengah-tengah. Tetapi huruf ini matanya di atas.
0: Jim ini mata tengah-tengah, ini mata di atas, cikgu. Jim pakai tunci.
1: Tunci. Pak Abu tu ketawa terlalu banyak sangat.
2: Cikgu. Nah,
1: cuba sekarang Pak Abu pula.
2: Yang mana?
1: Yang ini.
2: Oh, ini saya kenal, saya tahu ni huruf ini. Ikan huruf M.
1: Itulah, jangan suka selalu ketahukan orang. Cikgu. Yang ini bukan huruf M, yang ini huruf H.
2: Huruf H.

yang menerusi Radio Bintulu FM. Salam Jumaat, salam mesra, salam ceria, salam manis dan selamat pagi. Zana ucapkan kepada kita semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami pagi ni, edisi Jumaat 7 Ogos 2026. Pastinya bertemankan kami Suzana Musa, DJ Zana pagi tu kembali bersiaran ke udara menemani pagi kita orang seperti biasa 9 pagi hinggalah jam 12 tengah hari tok kelak. Yang pastinya kita bawakan pelbagai pengisian program menarik, perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu dan juga hiburan-hiburan terbaik yang telah disusun menemani pagi kita orang. Sekiralah di sini juga kita orang berada yang mendengarkan kami dari rumah. Pagi tu walaupun jo yang sedang kita orang laksanakan apa jo yang kita orang tengah pola pagi tu di rumah. Semoga kekal sehat, terus ceria, terus terhibur mendengarkan siaran Radio Bintulu FM. Asyik lupa juga yang sibuk bekerja, sibuk bertugas dengan apa jo segala pekerjaan yang dilaksanakan sepanjang hari tu. Semoga semuanya terus bersemangat sambil mendengarkan siaran kami menemani pagi kita hingga jam 12 tengah hari tok kelak. Mana yang sedang bersarapan pagi, sedang ngopi, selamat bersarapan pagi Zana ucapkan, sambil berhibur dengarkan radio Bintulu FM. Seperti biasa kita orang boleh ikuti siaran kami mana yang berada di sekitar bahagian Bintulu, sampailah di kawasan Mukah, di kawasan Selangau dan juga di kawasan Niah. Kita orang boleh ikuti siaran kami menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz ataupun kita orang juga boleh ikuti siaran kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Pagi tu dan suka sana nak kongsikan cuaca cerah dari pusat bandar Bintulu. Macam ni cuaca di tempat kita orang berada, mungkin ada yang sudi nak berkongsikan kepada Zana cuaca di tempat masing-masing dan mungkin ada juga yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama dan mungkin ada juga yang nak melayangkan titipan ucapan salam, nak tujukan salam pagi tu kepada ahli keluarga, sanak saudara, rakan taulan, teman kenalan. Boleh kongsikan bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga di ruangan komen live TikTok Bintulu FM. Apa pun terima kasih kepada kita semua yang sentiasa setia mengikuti Radio Bintulu FM. Andy, Chelsea, selamat pagi juga Ahmad ataupun Elias Abon. Selamat pagi juga katanya cuaca di Kuching cerah. Kita juga ada Roslan dari Betong, Sarawak, cuaca hari ini bagus. Kita juga ada Kerani 61, Austin anak Flora, selamat pagi. Ngelambai, selamat pagi juga. Dan seterusnya Dominic Aking, selamat pagi juga. Jeffrey Kasidi, selamat pagi. Dan rakan-rakan yang lain, Mangga Susu, selamat pagi. JR, selamat pagi. Joseph Jong, selamat pagi juga. Dan buat kita semua yang Zana si sebut nama-nama kita orang apapun, selamat pagi, salam mesra, salam ceria, salam Jumaat buat semua yang mengikuti siaran Radio Bintulu F.

0: ke lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek secara langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua.
2: Betul.
3: Dalam satu acara bertaraf dunia.
2: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8.30 minit malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
2: Ya, terima kasih atas kesetiaan kita orang yang terus setia terus layan mengikuti siaran radio Bintul FM. Walau di sini juga kita orang berada, semoga pagi tu kekal sehat semuanya, baik-baik aja. Mana yang kurang sehat, kita doakan agar semuanya diberikan kesembuhan supaya kembali pulih, kembali sehat, kembali cergas seperti sedia kala. Dan pagi ni apa jua yang anda doakan, semoga dimakbulkan dan semoga didatangkan kabar-kabar yang gembira, berita-berita yang menggembirakan buat anda semua. Sekiralah apa je yang sedang kita orang laksanakan pagi tu, semoga dilapangkan segala rezeki, ditenangkan segala hati yang gelisah, dan juga dikabulkan doa-doa yang dipendam dalam diam. Baik, 9.50 minit pagi waktu sekarang, seperti biasa suka Zana nak bawakan juga perkongsian informasi yang Zana nak kongsikan, yang mana kita nak kongsikan mengenai program Sarawak Ku Sayang Peringkat Bahagian Sarike yang diadakan bermula hari tu Jumaat 7 Ogos hingga 9 Ogos bertempat di Kompleks Sukan Sarike selama 3 hari, yang mana orang ramai terutamanya yang berada berdekatan Sarike dijemput hadir bagi sama-sama memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sarike yang diadakan selama 3 hari bermula hari tu Jumaat 7 Ogos hingga 9 Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Sebabnya dipahamkan pelbagai pengisian aktiviti menarik yang diadakan sepanjang berlangsungnya program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sarike, antaranya adanya pameran agensi kerajaan, jualan usahawan tempatan dan seterusnya. Majlis perasmiannya kita dipahamkan pada esok hari yang akan dijadualkan akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Dato' Abang Haji Openg, Premier Sarawak kita. Dan seterusnya malam budaya Sarawak juga yang akan diadakan bagi menampilkan persembahan kebudayaan dan juga artis-artis popular tempatan, antaranya Mawat, Florent Low, Ramles Walter dan ramai lagi, diikuti konsert rakyat, hiburan artis-artis popular seperti Emelina yang akan datang ke Sarike untuk program konsert rakyat sempena dengan program Sarawak Ku Sayang. Turut diadakan juga aktiviti cabutan bertuah peraduan dengan adanya pelbagai hadiah menarik dan juga pelbagai pengisian aktiviti sampingan lain yang turut diadakan bersempena dengan program Sarawak Ku Sayang Peringkat Bahagian Sarike yang diadakan bertempat di Kompleks Sukan Sarike bermula hari tu Jumaat 7 Ogos hingga 9 Ogos. Masuk adalah percuma, seeda bayaran yang dikenakan kepada sesiapa yang nak datang ke Kompleks Sukan Sarike bagi sama-sama memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Peringkat Bahagian Sarike. Baik, itu satu informasi Zana nak kongsikan kepada kita semua pagi tu. Sebelum kita nak meneruskan hiburan kita pagi tu, terima kasih juga Zana ucapkan kepada rakan-rakan setia kita Andrew Ibi. Selamat pagi katanya, cuaca baik cerah di Tatau pagi ini. Kita juga ada Zalika Zalihalion, selamat pagi juga. Kita juga ada Ujoh Caung, selamat pagi. Selamat menjalankan tugas, katanya cuaca panas di Sabah pagi ni. Happy County DJ, terima kasih Ujoh Caung. Merdan Ashadi, selamat pagi juga. Kita juga ada Mak Anong, selamat pagi. Salam ceria, salam mesra dan selamat bertugas katanya. Moga sehat ceria, dimurahkan rezeki sentiasa katanya. Pagi ni nak minta DJ mainkan sebuah lagu Khatijah Ibrahim dan Ramli Sarip, ku miliki bayanganmu untuk hiburan semua. Happy Konti DJ. Terima kasih Mak Anong. Dan kita sila lupakan juga rakan-rakan kita, Pak Imka dari Jawa Tengah yang turut hadir. Terima kasih rakan dari Indonesia. Kita juga ada Jerami, selamat pagi. Moghu, salam DJ, selamat pagi. Ha, kita juga ada Tenggiling Merah, selamat pagi juga. Dan seterusnya rakan setia kita Middle Joe, selamat pagi juga katanya. Kepada semua pendengar setia radio pagi ni, cuaca di Papar Sabah cerah. Kita juga ada Muhammad Dayang, selamat pagi. Poli, selamat pagi juga. Haras Muhammad, selamat pagi juga. Sal, selamat pagi juga kepada Haras Muhammad, Poli, rakan-rakan yang lain dan kita semua yang terus setia terus hadir mengikuti siaran radio Bintulu FM. Baik, sebentar lagi tepat jam 10 pagi tak kelak, sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan di jam yang kedua, Zana akan kembali lagi bersama dengan rakan penyampai Zana dari siaran Sarawak FM yang pastinya untuk segmen Info Ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM. Baik, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM, dengarkan sebuah lagu daripada Jelmol, Rinduku Tiada Berteman.

0: Terindu menghiburkan anda pada pagi ini bertemankan saya Syaza pada hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, edisi 7 Ogos 2026 bersamaan dengan 23 Safar 1448 Hijriah. Dan seperti biasa di ruangan ekspresi Isnin hingga Jumaat, kita akan bersama dengan rakan kita di stesen kawasan untuk info ekspresi. Pada hari ini kita bersama dengan rakan kita di Bintulu FM bersama dengan Zana ketika ini. Hello Zana, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam Jumaat. Zana.
0: Apa khabar kita teh?
1: Alhamdulillah Zana sehat jak dari Bintulu, dan suka Zana nak kongsikan juga dari Bintulu tok Saza. Cuaca pun baik, cerah pagi tu, panas di luar. Kita apa khabar di Kuching teh?
0: Syukur alhamdulillah sihat walafiat kami di situ.
1: Alhamdulillah.
0: Dan cuaca pada hari itu pun cerah. Semoga cerahnya sampai ke petang kelaklah. Stoklah mula ada hujan di tengah hari kelana.
1: Benar. Itu yang kita harapkan, semoga cuaca baik, cerah pagi itu untuk memudahkan apa jua urusan, apa jua agenda. Tugasan terutamanya dalam urusan pencarian rezeki, semoga semuanya berjalan dengan lancar dengan cuaca yang baik. Tapi mun hujan pun siapa, hujannya rahmat juga sebenarnya Saza.
0: Betul, sebabnya hujannya dia boleh memberi kita sedikit rasa suhu yang sejuk sikit.
1: Benar. Terutamanya sidak

Gabungan siaran kita hari itu adalah untuk perkongsian info aktiviti yang diadakan di sekitar bahagian Bintulu terutamanya. Tapi sebelumnya Zaza, sebelum Zana nak kongsikan antara info aktiviti dari sekitar bahagian Bintulu, kita nak hiburkan pendengar setia kita pagi ni. Kita nak hiburkan pendengar setia kita pagi ni dengan sebuah lagu yang dibawakan oleh Dayan, Trisha dan juga Mimpi, yang berjudul Jangan Lupa Jaga Dirimu.

0: Ya, sebuah hiburan daripada Dayan, Trisha dan Mimpi. Jangan lupa jaga dirimu. Ha, hiburan dari Bintulu pagi tu untuk menghiburkan pendengar-pendengar setia kita pagi tu, Saza. Ha, menerusi info ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM.
1: Sarawak FM.
0: Ya, jangan lupa sentiasa jaga diri tajuk, hari tu.
1: Oh, nama tajuk lagu dah memesan kepada pendengar yang tengah mendengar kena tu.
0: Benar.
1: Jagalah dirimu.
0: Ya, jagalah dirimu sebaik-baiknya.
1: Sebaik-baiknya.
0: Walaupun jauh, siapa?
1: Kepada siapa ya, Tok Zana?
0: Siada. Kepada semua pendengar setia Info Ekspresi, Bintulu FM dan Sarawak FM. Kepada Saza juga. Jaga diri hari Tok Saza.
1: Terima kasih. Alhamdulillah. InsyaAllah. Amin. Okey, tak lupa Tok Zana. Jangan jaga diri juga. Walaupun jauh di mata, dekat di hati mungkin.
0: Ya, itu yang

0: ya, hiburan untuk pagi tu, menghiburkan anda di ruangan Sarawak FM dan juga Bintulu FM ya, Zana.
1: Sebuah lagu yang rancak hari tu, menyegarkan semua pendengar setia pagi tu. Info Ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM masih lagi bersama dengan Zana dan Syaza. Terima kasih yang sentiasa setia juga pagi tu. Sekiralah yang mendengarkan kita dari corong radio ataupun menerusi media sosial kita pagi tu kan, Syaza?
0: Sarawak, yeah. Menerusi Facebook
1: Sarawak FM dan juga Facebook RTM Bintulu. Baik, masih lagi untuk perkongsian info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang Zana nak kongsikan juga pagi tu, Saza, untuk info aktiviti seterusnya. Sebenarnya di Bintulu tu kita nak mewawarkan kepada orang ramai. Tapi sebelumnya Zana nak tanya dengan Saza lo. Saza di Bintulu pernah sih berkunjung ke Taman Tumbina Bintulu?
0: Setakat tu belum lah, belum ada kesempatan untuk pergi berkunjung di taman ni. Mungkin insyaAllah pada masa akan datang, mungkin Syaza akan bersama
1: kalau ada rezeki di lain hari kelak, boleh cuba berkunjung ke Taman Tumbina Bintulu yang merupakan sebuah taman integrasi taman tumbuhan dan taman binatang, gabungan nama Tumbina tu gabungan daripada perkataan tumbuhan dan binatang. Sejauh dari
0: Tumbina.
1: Taman Tumbina Bintulu. Sejauh dari Pantai Tanjung Batu Bintulu.
0: Gabungan tek baru. Okey, Tumbina
1: benar.
0: Gabungan tumbuhan dan binatang.
1: Baik ya, Zana nak kongsikan sebenarnya tu adalah mengenai Pesta Tumbina sempena dengan ulang tahun Tumbina yang ke-35 tahun. Sebenarnya Zana nak wawarkan kepada orang ramai, terutamanya yang berada di sekitar bahagian Bintulu, untuk sama-sama datang memeriahkan Pesta Tumbina sempena dengan ulang tahun Tumbina yang ke-35 tahun yang diadakan sebenarnya bermula hari Tok Saza, Jumaat 7 Ogos hingga 9 Ogos, 9 pagi hingga 11 malam, bertempat di Taman Tumbina Bintulu. Dan apa yang menariknya, kemasukan adalah percuma. Mana yang nak datang ya, seda bayaran yang dikenakan. Dan sepanjang berlangsungnya Pesta Tumbina tu, pelbagai aktiviti menarik yang diadakan khas untuk pengunjung-pengunjung yang datang. Antaranya ada pameran dan juga jualan, jualan fauna, flora, termasuk juga jualan kraf tangan. Adanya pameran pet corner, nature walk dan jungle trekking Tumbina. Adanya Tumbina night walk. Adanya aktiviti senam aerobik, glow in the dark costume dan seterusnya, santai musical. Adanya pentas hiburan setiap malam tu, 7 malam, dengan penampilan artis-artis popular dan juga artis tempatan popular, antaranya seperti Awira, Ramles Walter, Mawat, Bibi Chloe, Masterpiece dan ramai lagi artis-artis tempatan juga yang yang akan tampil untuk menghiburkan pengunjung-pengunjung yang datang setiap malam bermula 7 malam. Dan diikuti aktiviti-aktiviti interaktif, face painting, pertandingan, adanya pertandingan tarian kreatif, pertandingan melukis dan mewarna pasu, pertandingan talent show, pertandingan mewarna keluarga, pertandingan bintang cilik, dan terus diadakan pameran daripada pihak APMM dan juga Regimen 510 Askar Wataniah, dan banyak lagi sebenarnya aktiviti-aktiviti lain yang turut diadakan sepanjang berlangsungnya Pesta Tumbina bertempat di Taman Tumbina Bintulu selama 3 hari, Jumaat hingga Ahad, 7 Ogos hingga 9 Ogos, 9 pagi hingga 11 malam. Jadi mana yang saya ada perancangan nak ke sini-sini pada esok boleh hari ataupun ke hujung minggu tu kelak, bolehlah datang ke Taman Tumbina, sama-sama memeriahkan Pesta Tumbina yang berlangsung selama 3 hari. Masuk adalah percuma. Datang aja, Nangga.
0: Datang aja anak-anak.
1: Benar.
0: Sambil-sambil mengenal tumbuh-tumbuhan,
1: binatang. Macam-macam. Kami suka mu masuk dalam ya. Kami suka nangga bunga-bunga dalam ya. Kaca-kaca bunga-bunga dalam ya.
0: Bunga-bunga. Belum ada kesempatan untuk Syaza datang ke Sia. InsyaAllah mungkin pada satu hari yang kelak ada rezeki, InsyaAllah Syaza akan sampai ke Taman Tumbina yang kelak membawa anak-anak sekali lah.
1: Ya, benar. Jadi ialah antara benar ya, antara info aktiviti yang diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Kita nak wawarkan kepada orang ramai, terutamanya yang berada berdekatan bandar Bintulu, bagi sama-sama memeriahkan Pesta Tumbina. Selalunya sebelum tu Taman Tumbina ya, hanya sibuk kat malam, hanya buka sampai petang je. Tapi sempena dengan Pesta Tumbina tu, hanya buka sampai 11 malam. Sebabnya pada malam punya ada juga aktiviti-aktiviti menarik yang diadakan. Ya, glow in the dark, Tumbina night walk, macam-macam lah. Ada juga pameran, dan yang menariknya juga ada pentas hiburan setiap malam. Bermula 7 malam dengan penampilan artis-artis popular dan artis-artis tempatan popular yang akan menghiburkan pengunjung-pengunjung yang datang pada sebelah malam. Pada petangnya mun dah rasa habis dari Sia, habis berkunjung ke Taman Tumbina ya, bolehlah terus ke Pantai Tanjung Batu Bintulu. Dekat aja, bersebelahan aja.
0: Kami sempat singgah aja ke Pantai Tanjung Batu.
1: Jauh dah ya, Saza. Hanya sebelah aja.
0: Sebab hari ada program tahun lepas kat silap dulu pergilah kalau 2 years ago last year kasih ingatlah
1: rasanya masa program di Sabah kena
0: betul-betul di Sabah rasanya pasal pergilah singgah ke pantai ya tek nak pergi pantai ya tek just hanya lalu je guna kereta asyik sempat nak keluar because masa asyik cukup masa ya because banyak program kan jadual so asyik sempat asyik ada kesempatan lah untuk pergi betik berjalan-jalan di tepi pantai gitu tapi apapun dah bersyukurlah kita dapat melihat keindahan Pantai Tanjung Batu ya tek
1: benar antara tempat menarik yang ada di Bintulu Pantai Tanjung Batu Bintulu Taman Tumbina ia pun antara tempat menarik yang sentiasa dikunjungi orang ramai terutamanya yang datang ke Bandar Bintulu. Baik, itu satu informasi yang Zana nak kongsikan dari Bintulu mengenai Pesta Tumbina. Dan seterusnya juga ni Saza, macam ni kita teruskan ataupun kita berhibur dulu macam ni?
0: Kami ikut kita. Bung rasa kita nak menghiburkan orang, kita sila hiburkan dulu orang. Lepas tu kita akan kongsikan info lagi.
1: Okey, sebelum kita bawakan lagi perkongsian info aktiviti dari sekitar bahagian Bintulu, kita nak hiburkan semua pendengar pagi ni dengan sebuah lagu yang dibawakan oleh Sean Baharin yang berjudul Melodi Hati.

0: Ya, semoga terhibur semuanya dengan hiburan yang dimainkan sebentar tadi. Sean Baharin, Melodi Hati. Untuk hiburan bersama pagi ini menerusi Info Ekspresi Bintulu FM, Sarawak FM. Dan masih Sarawak lagi FM. Masih lagi bersama dengan DJ Zana dan juga Saza pagi itu bersama kita orang yang sedang layan mendengarkan Info Ekspresi Bintulu FM, Sarawak FM.
1: Benar ya. Dan ada yang tengah bermasak. Banyak yang memasak muka kan. Dia dengar kita dua.
0: Benar ya Saza.
1: Baca komen sedaknya lah. Sikit kelaman Facebook Sarawak FM. Nak bacakan komen pendengar-pendengar kita yang tengah mendengar kita pada pagi itu dalam ruangan Info Ekspresi bersama dengan Zana di Bintulu FM. Okay, Zana, sebelum kita nak kongsikan dulu
0: komen-komen daripada rakan-rakan pendengar kita.
1: Komen di Facebook. Apa kata Zana, kongsikan dulu info. Mungkin ada info yang dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar. Silakan Zana.
0: Sudah semestinya Saza ada lagi info aktiviti yang seterusnya yang Zana nak kongsikan dari Bintulu itu adalah mengenai program jualan Rahmah Madani. Setiap minggu memang pihak pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup terutamanya cawangan Bintulu itu mengadakan program jualan Rahmah Madani. Jadi untuk minggu itu, esok hari Sabtu 8 Ogos, program jualan Rahmah Madani bergerak akan diadakan bertempat di Rumah Panjang, Rumah Dunggat Anak Gani, Jalan Pesisiran Kuala Tatau, bermula 9 pagi hingga 2 petang untuk esok hari. Program jualan Rahmah Madani bergerak yang akan diadakan dan seterusnya juga diikuti pada hujung minggu atau kelak Ahad 9 Ogos. Program jualan Rahmah Madani bergerak juga akan diadakan bertempat di Kampung Kuala Nyalau Bintulu. Itu akan diadakan bermula jam 10 pagi hingga 3 petang. Jadi untuk minggu tu, di sini datang iklan ya Tek Saza.
1: Iklan datang dari
0: mana? Kejut kami. Ingat telefon kami pandai berbunyi Tek. Okey, siapa kadang-kadang biasalah ada gangguan teknikal yang kita sudah pernah elakkan. Siapa kita ketepikan dulu. Kami sambung lagi dengan program jualan Rahmah Madani tu yang diadakan selama 2 hari. Esok hari di Rumah Panjang, Rumah Dunggat Anak Gani, Jalan Pesisiran Kuala Tatau dan seterusnya pada hujung minggu tu kelak yang akan diadakan bertempat di Kampung Kuala Nyalau Bintulu. Jadi dua lokasi untuk penganjuran program jualan Rahmah Madani bergerak yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Makluman kepada mereka yang ingin membeli barangan keperluan asas, bolehlah ambil peluang yang ada sempena dengan program jualan Rahmah Madani bergerak yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Dan seterusnya untuk info aktiviti yang seterusnya juga ini yang Zana terima sumber daripada pihak pejabat pendidikan daerah Bintulu yang mana pihak pejabat pendidikan daerah Bintulu juga akan mengadakan karnival pendidikan Madani pendidikan daerah Bintulu PPD Bintulu pada 14 dan 15 Ogos Jumaat dan Sabtu di beberapa lokasi yang dipilih yang mana dimulai pada 14 Ogos 2026 hari Sabtu bertempat di SMK Kemenah dengan adanya aktiviti seperti solat subuh madani, kuliah subuh dan seterusnya pada 14 Ogos juga bertempat di Pantai Tanjung Batu Bintulu. Pengisian aktivitinya adanya senam aerobik keluarga madani, tarian madani, aktiviti plogging, breeze walk dan seterusnya. Kemuncaknya pada 15 Ogos hari Sabtu yang akan diadakan bertempat di SK1 Garden City Bintulu dengan adanya pengisian aktiviti seperti pameran pendidikan dan kerjaya, tribunal anti buli, bicara nadi negara, jen cilik madani, aktiviti cabutan bertuah dan banyak lagi aktiviti menarik yang akan diadakan juga sempena dengan karnival pendidikan madani 2026 anjuran pihak pejabat pendidikan daerah Bintulu pada 14 dan 15 Ogos. Jadi orang ramai dijemput datang bagi sama bersama-sama memeriahkan Karnival Pendidikan Mandani ini. Dan bagi sesiapa yang ingin mendapatkan maklumat lanjut, boleh melayari laman Facebook Pejabat Pendidikan Daerah Bintulu. Ha, jadi itu antara informasi juga yang Zana nak wawarkan kepada semua pendengar pagi ini mengenai Karnival Pendidikan Madani 2026 di bahagian Bintulu. Banyak dah informasi yang Zana dah kongsikan pagi itu. Ambil maklum semuanya.
1: Ambil maklum semuanya yang mendengar kini tu.
0: Benar.
1: Aktiviti-aktiviti yang berlangsung kelak. Okey, dan lepas info tadi, mungkin ada info lagi ke? Macam mana?
0: Adalah. Ada juga tu, Saza. Tapi kita nak
1: singgah dulu ke laman Facebook Sarawak FM. Nak bacakan komen, titipan, ucapan kepada rakan-rakan Facebook dan juga pendengar-pendengar Sarawak FM yang tengah mungkin ada aktiviti yang mereka lakukan pada pagi tu. Okey, Noraini Amran, salam DJ Syaza, Sarawak FM, Bintulu FM, DJ Zana. Selamat pagi kita dua.
0: Cuaca
1: panas kami dua. Kami sedang menonton live sambil dengar radio kecil kita di ekspresi warnai hari anda. Kecil kita macam ni ya, kecil kita. Okey. Terusin Amran Saili, selamat ekspresi warnai hari anda. Sarawak FM semuanya, kepada kawan-kawan dan selamat menaikkan solat Jumaat semuanya ke kawan. Kawan-kawan, kawan-kawan lah kita. Okey, Sabtu ya Ramli. Assalamualaikum DJ Syaza dan juga DJ Zana Bintulu FM, selamat tugas. Dan selamat pagi di Info Ekspresi warnai hari anda. Salam Jumaat penghulu segala hari. Ngam 23 Safar 1448 Hijrah. Panas terik di Bandar Miri katanya. Apa khabar kita dua? Alhamdulillah kami dok sehat walafiat pada hari itu. Sambil-sambil menghiburkan kita orang dan serta sahabat-sahabat Sarawak FM, semoga kita diberikan kesihatan yang baik serta dijauhkan dari dijauhkan dari penyakit dan dilindungi oleh Allah. Akan kami layan jat tugasan kita dua, main lagu asalkan pakai hiburan sambil bermasak kita tu. Masak simple ajak katanya. Dah memang dah tadi orang yang tengah masak.
0: Benar. Banyak yang sedang memasak ketika tu, Saza.
1: Si lupa yang tengah memandu ketika tu.
0: Benar.
1: Dengan kita dua. Dan mungkin ada yang tengah bertugas, selamat bertugas. Dan mungkin Zana nak kongsikan komen-komen di laman Facebook Bintulu FM, silakan.
0: Apapun, terima kasih Saza dan terima kasih juga kepada pendengar setia kita juga yang turut mengikuti kita di Facebook Sarawak FM dan juga Facebook di RTM Bintulu. Zana juga nak kongsikanlah titipan komen yang seterusnya juga yang Zana terima juga pagi tu, datangnya daripada Mak Anung katanya. Selamat pagi DJ, salam ceria, salam mesra dan selamat bertugas katanya pagi ni. Moga sehat ceria dan dimurahkan rezeki sentiasa. Happy konti DJ, terima kasih. Dan seterusnya juga rakan setia kita yang seterusnya juga yang turut melayangkan titipan komen juga pagi ni, datangnya daripada rakan seterusnya iaitu rakan kita yang bernama siapa namanya tu, Andrew EB dari Tatau katanya sedang mendengarkan radio pagi ni. Selamat pagi katanya, cuaca baik, cerah di Tatau pagi ini. Ringkas je komennya tu Saza. Dan kita juga ada Kak Rashidah Edi katanya, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat bertugas katanya, cuaca panas pagi ni dan semoga terhibur katanya. Kalau boleh nak minta DJ mainkan sebuah lagu, lagu daripada Shima yang berjudul Teringin Jika Ada. InsyaAllah kelak Zana akan tunaikan di jam yang ketiga. Jadi itu antara komen-komen yang Zana terima pagi ni Saza. Mungkin daripada kita sia ada gig komen yang kita nak kongsikan Saza pagi tu.
1: Okey, ada juga tapi orang yang sama tapi di laman Facebook Sarawak FM lah. Daripada Rashidah Edi juga, assalamualaikum Syaza dan juga Zana.
0: Waalaikumsalam.
1: Cuaca panas pagi tu, baru nak bermasak katanya. Salam Jumaat, selamat mendengar Info Ekspresi, ucapan semoga senyuman sentiasa mengiringi setiap alunan okey, mungkinnya typo, nak dengar lagu Cinta Tersimpul Rapi dari Anis Suraya. Terima kasih Syaza, sama-sama aja untuk kita Karshidah Edi dan seterusnya daripada Ahmad Syafi'i. Assalamualaikum DJ, selamat pagi, selamat bertugas dan salam Jumaat penghulu segala hari dalam ekspresi buat semua pendengar Surat FM. Boleh boleh minta putarkan lagu Sayang Memang Sayang, nyanyian Emelina. Terima kasih DJ terbaik. InsyaAllah kalau sempat Syaza akan putarkan untuk kita lagu permintaan kita orang semua dalam mungkin jam yang kedua, mungkin jam yang ketiga, mungkin jam yang keempat.
0: Macam InsyaAllah
1: InsyaAllah. Sebab dalam info ekspresi ataupun ekspresi di hari Jumaat ni, banyak siaran ataupun program yang akan kami siarkan untuk anda. Kalau ada kesempatan untuk Syaza putarkan untuk kita orang lagu-lagu, InsyaAllah Syaza akan putarkan. Dan pastinya anda terus bersama kami di Sarawak FM. Kita akan berkongsikan info-info dan juga kita akan siarkan program-program yang telah kami susun atur untuk anda sepanjang pertemuan kita mesti ruangan ekspresi ini nanti. Okey. Dan itu Zana, antara komen-komen yang Syaza bacakan untuk anda di laman Facebook Sarawak FM pada hari ini dan pagi ini. Dan insyaAllah kita akan bacakan lagi untuk jam yang kedua nanti. Dan mungkin itu saja perkongsian daripada Pintulu FM.
0: Ya, rasanya setakat Tok Jalil dulu yang Zana sempat kongsikan kepada semua pendengar pagi ini, antara info aktiviti dari sekitar bahagian Bintulu. Dan sudah semestinya pada minggu yang akan datang banyak lagi informasi lain yang kita juga akan kongsikan bersama menerusi info ekspresi Bintulu FM dan juga Sarawak FM. Nampaknya masa ataupun dah mencemburui kita berdua pagi tu. Zaza menghampiri jam 11 pagi tu kelak. Jadi setakat Tok Jalil dolok perkongsian info aktiviti dari Bintulu Zaza. Dan terima kasih Zana ucapkan kepada Zaza, kepada rakan-rakan teknikal kita dari Sarawak FM, rakan-rakan teknikal dari Bintulu FM yang turut menjayakan siaran info ekspresi kita pagi tu. Dan terima kasih juga kepada semua pendengar pendengar Bintulu FM, Sarawak FM yang sentiasa setia mendengarkan siaran kita pagi tu. Sekiralah yang mungkin ada yang sedang sibuk bermasak kelentang-kelentong di dapur, sibuk bekerja dengan apa jua tugasan yang dikerjakan, mungkin ada yang sedang memandu jua, mungkin ada yang sedang bersantai jua, sedang beristirahat bersantai pagi tu, bersantai di rumah, sedang ngopi-ngopi ataupun sedang healing, duduk di luar rumah, nangga orang lalu lalang depan rumah. Nela tahu kan Saza?
1: Benda yang pernah berlaku di sekitar kita nak. Tapi apapun, semoga anda terhibur dengan lagu dan juga perkongsian kita, info-info daripada Zana tadi. Dan terima kasih juga kepada Zana kerana info-info yang telah dikongsikan juga tadi. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi di ruangan yang sama tapi hari yang lain, seperti biasa di hari Jumaat Bintulu FM, untuk info ekspresi. Kalau ada rezeki, kita akan berjumpa lagi di ruangan info ekspresi untuk masa-masa akan datang. Okey, terima kasih Zana.
0: Terima kasih Zaza. Jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh. Gegaran Sukma kembali.

0: Ke-6 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026 Rabu 12 Ogos 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Radio Malaysia, Radio Malaysia. Dulu FM.

lagi bersama dengan Zana, kekal menemani pagi anda di jam yang ketiga ini menerusi siaran radio BIN Tulu FM. Salam mesra, salam ceria, salam Jumaat, dan terima kasih Zana ucapkan atas kesetiaan anda semua yang terus setia mengikuti siaran kami. Sikiralah yang mendengarkan kami dari rumah, yang berada di tempat kerja, dalam kenderaan, di pasaraya, di tamu, di sekolah, di pam stesen minyak, ataupun di sini-sini juga kita orang berada pagi tu. Tetap semangat dan senyum selalu. Semoga semuanya dikurniakan kebahagiaan bersama insan-insan yang tersayang, dan dilimpahkan dan juga dianugerahkan sesuatu yang indah pada hari itu. Didatangkan kabar-kabar yang gembira buat anda semua. Semoga dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya, ditenangkan hati dan juga dikurniakan kesihatan yang baik. Walau apa juga yang sedang anda kerjakan, semoga dipermudahkan segalanya, dan apa juga perancangan sepanjang hari itu, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan setia kita juga yang terus setia bersama kita di Facebook RTM BIN Tulu. Timbul Tawau katanya, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam Jumaat kepada semua rakan-rakan BIN Tulu FM. Kita juga ada James Pengiran katanya, selamat pagi dan selamat bertugas DJ. Cuaca di Sibu cerah pagi tu. Kalau di BIN Tulu, cuaca pun baik, cerah juga pagi ini. Kita juga ada Agnes Indai Robin, selamat pagi katanya, semoga sehat selalu. Dan cuaca kat Miri pagi tok panas, DJ minta DJ mainkan sebuah lagu Hafiz Sweep, Awan Nano, untuk hiburan sendiri. Semoga dipermudahkan segala urusan, amin. Nek Mo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam Jumaat katanya. Kami doakan mudahan kita diberikan kesihatan tubuh badan, panjang umur, murah rezeki, amin. Itu yang kita doakan, agar semuanya sentiasa dimurahkan rezeki selalu, dipanjangkan usia, dan sentiasa dikurniakan kesihatan tubuh badan yang sehat. Dan kita silupakan juga Sapian Podin, selamat pagi katanya kepada semua sahabat pendengar BIN Tulu FM pagi ini. Rachel Merikan, selamat pagi juga dari Siburan katanya, khas untuk semua teman-teman yang mengenali diri ini, yang mengenali Rachel Merikan, Zalika Zalihaliun, selamat pagi juga. Kak Rashidah Edi, selamat pagi juga. Rosalina Francis, selamat pagi juga. Jaiton A, selamat pagi juga. Dan kita semua yang Zana si dapat nak sebutkan ke semua nama-nama kita, terima kasih sebabnya terus setia mengikuti siaran Radio BIN Tulu FM. Baik, satu informasi terlebih dahulu Zana nak kongsikan, ini adalah mengenai pencarian bakat penyampai radio dan juga wartawan penyiaran part-time RTM BIN Tulu. Kepada sesiapa yang berminat nak menjadi seorang penyampai radio ataupun wartawan penyiaran yang mempunyai bakat terpendam, yang mana RTM BIN Tulu sedang mencari anda yang mempunyai bakat luar biasa sebagai penyampai radio dan juga sebagai seorang wartawan penyiaran, boleh serlahkan bakat anda untuk hadir ke sesi uji bakat terbuka penyampai radio dan juga wartawan penyiaran part time yang akan diadakan pada 19 Ogos 2026, hari Rabu, bertempat di pejabat RTM BIN Tulu dari 9 pagi hingga 5 petang. Dan antara syarat dan kelayakannya, pastikan warga negara Malaysia berumur 18 hingga 35 tahun, sekiralah lelaki ataupun wanita, berkelulusan SPM, STPM ataupun diploma dan juga setaraf yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi awam ataupun swasta, fasih berbahasa Melayu dan seterusnya, juga memiliki kepujian sekurang-kurangnya grade C dalam subjek bahasa Melayu di peringkat sijil pelajaran Malaysia SPM ataupun sijil vokasional Malaysia SBM. Keutamaan kepada graduan komunikasi, berkebolehan berkomunikasi dengan baik, adanya personaliti, penampilan dan perwatakan yang menarik, dan juga boleh bertugas pada bila-bila masa. Dan jangan lupa, mana yang nak datang sesi uji bakat terbuka ini nanti pada 19 Ogos 2026, bawa resume
sijil berkaitan dan juga gambar berukuran pasport. Ha, inilah tahu ada rezeki kita orang di Sia kelak sebagai seorang penyampai radio dan juga wartawan penyiaran Bintulu FM di RTM Bintulu part time. Jadi bolehlah datang cuba nasib. Inilah peluang baik untuk anda semua. Jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada RTM Bintulu. Baik, 11.15 minit pagi waktu sekarang sudah semestinya. Di jam yang ketiga ini menerusi rancangan Aspirasi Jumaat, kita ada lagu nasyid.

0: Ulumul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak tanya ni, berapa ramai yang tengah dengar

0: Mani dalam keadaan kecewa, dalam keadaan duka cita. Ya, sakit dalam hidup memang tak dapat kita nafikan. Seni berdamai dengan takdir. Tahu tak? Berdamai dengan takdir ni, dia adalah satu seni yang sangat complicated. Dia satu seni yang sangat dalam. Satu seni yang memerlukan redha, yang memerlukan masa, yang memerlukan kudrat emosi yang sangat tinggi. Sebab waktu ni, kita kena banyak bercakap dengan Allah, kita kena banyak bercakap dengan diri kita. Kalau kita tengok apa yang Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Hadid ayat nombor 22, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ma asaba min musibatin fil ard wa la fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allahi yasir. Artinya adalah tidak ada satu pun kesusahan yang ada atas muka bumi ini, dan tidak ada satu pun yang menimpa kamu melainkan telah ada di atas pengetahuan kami sebelum kamu itu dijadikan. Dan sesungguhnya mengadakan perkara itu adalah sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Tahu tak, kesusahan yang awak tengah alami itu senang untuk Allah Ta'ala wujudkan kesusahan tu. Dan kesusahan yang mungkin anda tengah rasa duka cita tu, mudah juga untuk Allah cabut untuk dia. Mudah untuk Allah Ta'ala. Cuma kita susah. Kita sebagai hamba ni susah. Sebab ya Allah, saya ni hamba yang banyak kesukaran, hamba yang banyak kelemahan, dan hamba ni nak terima takdir buruk tu susah, wahai Allah. Jadi bagaimana? Antara seninya begini, kesusahan, penderitaan, dia sifat makhluk tau. Bila sifat makhluk ni, dia perlukan masa. Maka bagi je masa tu kepada rasa sedih tu. Kalau sedih tu perlukan 2 hari, bagi masa 2 hari, jangan sampai 2 tahun. Itu bukan sedih, itu lain dah tu. Itu dah mungkin sakit. Jadi kalau perlu sedih, saya sedih lah Ustaz, saya perlu makan, bagi ruang untuk makan. Sebab bagi ruang untuk makhluk yang nama dia sedih ni, ambil masa dia. Supaya pada waktu ketika itu kita faham, ini adalah masa untuk saya bersedih, masa untuk saya terima ketentuan Allah SWT. Dan sebab itu, orang bertauhid dia faham tau, takdir ni dia ada khairihi au syarihi. Ada benda baik untuk dia, ada benda buruk untuk dia. Maka dia terima setiap perkara baik, setiap perkara buruk tu, sebab dia percaya setiap yang berlaku dalam hidup dia ada ketentuan daripada Allah SWT. Jadi akak abang, para pendengar sekalian, tenanglah. Beri masa kepada diri sendiri, berdamai dengan takdir ilahi, kerana di sana jawapan telah disediakan buat diri sendiri. Teruskan mencari, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.

0: Bintulu, frekuensi 97.5 MHz.
1: Baik, terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersiaran bersama kami menerusi siaran Radio Bintulu FM untuk edisi pagi Tok Jumaat 7 Ogos 2026. Dan seterusnya juga disampaikan untuk info solat pada hari ini bagi Zon 3 yang merangkumi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Sebawah Pandan dan Bintulu untuk panduan Muslimin dan Muslimat. Masuknya waktu solat Zuhur pada hari ini adalah pada pukul 12.36 minit tengah hari.
2: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
1: Ya, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia bersiaran bersama kami menerusi siaran Radio Bintulu FM. Waktu sekarang 11.52 minit pagi. Syukur Alhamdulillah, nampaknya tanpa kita sedari kita dah pun berada di penghujung siaran untuk siaran Radio Bintulu FM segmen Rentak 97.5 untuk edisi pagi Tok Jumaat 7 Ogos 2026. Dan seperti biasa, tepat jam 12.30 hari Tok Kelak, siaran Radio Bintulu FM akan disambung siar dengan siaran Bahasa Ibu Ban, iaitu dari YFM Kuching. Jadi apapun, terima kasih atas kesetiaan kita semua. Semoga semuanya terhibur dengan apa je hiburan-hiburan yang dimainkan pada pagi ni. Dan macam biasa, pastinya kami Suzana Musa, DJ Zana, pastinya akan kembali bersiaran lagi menemani pagi kita orang di pertemuan yang akan datang tepat jam 12.30 hari atau kelak siaran Radio Bintulu FM akan disambung siar dengan siaran YFM Kuching. Jadi sehingga kita bersua kembali, Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, jumpa lagi semuanya, bye-bye.

0: Selamat tengah hari peringat dia tu kami mai kita mendiang ke berita tengah hari bagi bahan WFM tengah hari Sarito Aria 57 hari 8 tahun 2026. Tanah susur setelah sungai ke udah lansar ngucuang ke penanggul loji Aipayap Aba sungai terusan di lawas. Sampai premier Dato' Amar Ahmad Tengah Ali Hassan madah ke upah menganyut sungai udah ngucuang ke tanah susur lalu ke Tegal Tok Megak sungai udah jadi lansar di nanggul air di pam ngagai loji. Artinya yang ngasuh sungainya di kerawang dalam lagi ngagak siliang serta ada ke sistem air ke guna dulu saya tinganti air sungainya boleh dipam bakal selama. Yang masuk ke Jakarta udah bekal ngabas loji air terusan di lawas. Kenapa pada kesama Dato' Awan Tengah mendah ke loji air ketiga penggunaan 50 juta liter air sehari dia tu benuang digagak guna ungkus 236 juta ringgit. Yang juga minta payah lama ditukar baru lalu nyedia ke loji tangki air bandur ke suah kena rusak nadai air payah. Atur ti ngagak baru sita berpilih konsen negeri Sarawak kedia tahu enang tanggung pengawal upis komuniti pengawal berpilih SPR udah bekau ti dikenal ke Dewan Undangan Negeri Sarawak. Kepala Sekretari Politik Premier Sarawak Dato' Fazaluddin Abdul Rahman madah ke SPR dekat ngagapan siap bak genap bengkah sita serta berarti ke pemain pengundi yang nyengkawa mengguna logistik sedau ke mantai sita baru. Ia madah ke dia tahu langgurnya sudah dipandang ke bak upis TO ngambil ke uliah megak ninggal sebarang penemu Arim Semayu sedau ngagak pemutus sita ke baru tu. Sita baru kursi negeri yang ke bedau uliah dikenal maya pengumum berpilih besar Sarawak ke dekat data itu lah lebar prosesnya berguna ke timpuh antara 6 hingga 8 bulan tambah moga berguna ke pemutus area Dewan Parlimen. Ia masuk kerja ketuk bak program Kupakupi RTM Kucing. Teknologi maju penempat pintar AI nak dekat nganti pengawal pengarang berita ti belalau ke mengelurus professionalism ngau integriti. Subjek manager UPS Pusai ti nguasa multimedia Sarawak SMA Dr. Suhaila Jafar madah ke AI nak uleh nempak pengadegap nagak pemutus penemu editorial serta merati ke penti pemali harapan bangsa bak menua tu bakal kita Malaysia. Ia megak madah ke pengawal bala pengarang berita UKAI semena menatai ke berita ngau jampat tang megak genap bengkah berita kediaga enang amat lalu uliah di kanal. Yang masuk kerja kutub bak malam yang malam aspalasi media SMA 2026 di Kuching. Dan pada kesama yang madah ke nakak suku kedua tahun tu arus internet ngau 4G di Sarawak uliah manggai 94.5% kelimpah hari 576 iti luar ke udah digaga ngena 5G iti diatur Digital Nasional Berhad di NB. Pemasang Menua Sarawak patut berbak ngah penemu pengarap dikena ngada keraban bangsa ti ngembuan pengurus enggau pemujur. Kaban konsen negeri tercepat Iskandar Turki madah ke pemujur rakyat UKAI semena dipedak bak ekonomi ngau infrastruktur aja tang patut dikemasang ke ngena aja akuan penemu enggau pengurus. Pemujur mas pemasang berkata patut benda dikemuan laban yang dikepemuan dikenal nampak raban umah di maju serta lantang. Ia masuk kerja kutuk lebih nutup tilawah Al-Quran peringkat bagi menua bintulu. Bak pengalami apa kita juga, Abang Hakimi Sarizal Abang Jasmani, seduai Aina Yamin Natasha Abdul Aziz belak bujur oleh champion Kari Ngau Karya dinangkan ke Tawila dekat jadi pelari hari menua bintulu bak majlis tilawah Al-Quran peringkat negeri Sarawak. Jadi ini adakah kami mai kita mendiang ke berita tengah hari bagi bahan YFM untuk ke tengah hari itu hari 57 hari 8 tahun 2026 lalu berita yang dah mendiang kita tadi ditusun Sarifah Aujayah Wan Abdul Rahman lalu disalin Edwin Angga Arif Seksyen Berita Alih Wasmasa RTM Kuci. Banyak salam Malaysia Madani serta selamat tengah hari.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak
2: Saritu 6/8 dalam tahun 2001. Pengerami menjadi projek bekalan elektrik luar bandar misi diatur bak kampung Tema Mawang Tebedu. Projek kedigagak lalu temu gagak dalam bulan 11 1991-nya dijaga dengan ungkus RM593,000. Sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Afri Jabu madah ke projeknya nguntung korang kediau bak kampung Temah Mawang ngau kampung Temah Penggal, Kelimpari Sekolah, Rumah Sembayang, Kedai ngau Balai Raya Bandurnya. Ia megak madah ke perintah dan ke ngurus ke pemansang bak menop sisir dipulai ke penguntung semua rumah bangsa kalai 66% dari projek pemansang dipercalai ke bak kandang menua pesisir. Ia megak madah ke perintah menua Sarawak udah ngagih ke duit RM3 juta dalam tahunnya dikira numbuh ke pemansang setengah du katur penyawa. Udahnya, Tan Sri Dato' Amar Afri Jabu madah ke rakyat berterima kasih ngagih Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tuan Mahmud sudah berjalan ke politik pemansang ti mujur nempak menua Sarawak jadi menua ti mansang serta nyerombak menua-menua bukai ti menua ngemansang Kediri.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
4: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg, Tan Sri Ong Ki Hui, Tan Sri Kalun, Tun Juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
5: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga rakyat jelata.
6: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngena pengawa, ngena kerja akal daya. Anang seminak ngena jaku peradak nyawa, ngena penyumbung panggung pengelawa.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, bakal belut enggau raban semut.
4: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya pengelikun menua batan petara. Aram berbak kita bara bertal kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya
7: merdeka, merdeka, merdeka.
5: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kegaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsah. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
6: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, jok segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
4: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba, siru di pedua.
1: Aram sungai kita terus tandai, game kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
6: Kayu terus kita limbu intu siru, ngami kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
1: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah berlimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
4: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran besri, merik pengangat nyasuh sihat ngerili ke semangat.
1: Pancar bulan terus kita pinan, ngambik kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita desat.
6: Kijab bintang terus kita tentang, ngambik kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilam.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
4: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkat dunia.
1: Pelasar merdeka,
4: Pak Menua,
1: penanda bangsa. Merdeka,
4: merdeka,
7: merdeka.
4: Pelandai merdeka, di Tegebang, mengajar Janang Sirih.

Kes Kalitu YFM mai kita bawud ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18 miri diberi julu bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu reban bangsa hari genap gaya pendia ngojalai pengarap miri megak jadi menua kedua pemadu besai pemudah induk negeri Sarawak ianya bandar raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai nya antara pupu raban bangsa Tinguan menua miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakkah merik gelar bandar raya ngagai menua miri dipansut ke. Penemu tu narit hati perintah menua Sarawak. Lalu berdua harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena gulih ke buah runding rakyat menua mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, miri diberi status bandar raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikena ngelai miri ternyadi bandar raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit lagu, panggau pemerindang serta mayu hagi pengerami Tibukai.

Kenusui, cerita lama pasal penatai Malaysia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady, tau ke telaga minyak di keterubah ya digagak menyak di menua miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur di dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udang luar ke lebih hari 660 ribu ton minyak sebedau ya di padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua miri ngakai Icit Wid kita ilah. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Keningnya gapta itu nih. Habisnya dah dia tuh. Jeng jeng jeng.
1: Nama ada gak dong nyaw?
0: Capi ngelepot. Dek nyapi aja. Kenyit kola bandi jap.
1: Iga gak. Tanya lalu lah teh Rito.
0: Tanya dinya nak ngasuh kula teh jap. Tang beliwam nyawa di kemenggarnya. Kengasuh kena head attack. Kue head attack? Heart attack. Salah hari.

0: Masuk session yang keempat kanun keseksaan di jap. Nomor eh membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kala menda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tu aja.
0: Enti salah ri kakunya jap. Tu nasib kenari ke betul.
1: Salah betul. Hah? Nama tu jelu gagah di tu. Hah?
0: Nih tau kok deh.
1: Artinya meh.
0: Terima meh jam. Innovation terbaru hariahku. Tada!
2: Kerungan manual portable.
1: Hah? Kerungan manual portable?
0: Ya jam.
2: Kerungan manual portable. Kerungan manual kuliah debaik mindah kini kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manual kita maya mindah. Ngau kerungan manual portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manual-manual kita. Ni buah rawan ke manual kita kena curi. Nak takut lagi ke manual kita telan sawah. Laban kita bisi kerungan manual portable.
1: Mudik kari itu. Nah deh, kalau mesti adunya ke debab langit itu, nemu jeluh ketepadan itu. Mereka malu iban itu, tadi gagal itu. Nemu deh nyau.
0: Ketawa kaku dijab.
1: Ya, kata jaku ndak ketawa. Nyau. Nyau kau dengar dia memana jaku ketawa nyau. Tau jaku peran saya pernah begitu itu. Isa gamal kita kembali. Nyau. Tang, anang ngau puniau kita sekali. Sekapa kita digagak bakal di tau. Ngipa kagak mal limpu kurungan manual tau.
0: You jam ah, you don't forget to remember you jam. Ila dia mudah jam, nanti utai ku tau udah nyadi.
1: Jangan tadi, repeat, udah nyadi. Cici lagi nyau. Nama jelu table apa bel tetegagaan itu. Bisa dibeli orang lila. Ukai bola aku. Ila aku nerjuan diri tunjang hari puninya ke pemandu tinggi. Bak menua itu. Dimpu milih ni bagi puninya gila. Apa tiba-tiba lah.
3: 6 months later. 3:28 a.m.
1: Wih. Tokenya. Lawa mai de dia tona. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai de pulai ke rumah kuda aku. Yang pada mai ga de boy batu nyau.
0: Ukai lawa aku tu jap. Tang, nyame. Kelalu mayuah orang guda kerungan manual portable aku tu. Padahal lama tu kemarin nemu de. Sidari Filipin, bala Pinoy guda. 48,000 IG kerungan manual portable.
1: 48,000 IG? Wow, amazing.
0: Nyak, baru si dari Filipin. Pedau gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbisik udah portable manual ku tojak.
1: Wow, sampun tebun. Amai mayuahnya. Ente anak uliah dikerja di siko nyau. Akhirnya bakal tu meh. Ente bakal anak uliah dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisi pengawal. Akhirnya tu sapkun mimit meh ngage tu. Aku pandai kekak meh ngasai pampai bakal di.
0: Bakal ketemu-temu gede nejap. Baru aja anak ti kutu madah kuntak kembali di projek kutu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah tadi sapkuan dengan kunyau.
0: Nah, tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tunsang deh. Palak di kebaruah, kaki di katas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena bua dirimpung. Anang sekali-kali mantah tingkah, laban ya endang terbiang. Anang muji sarang burung kanji, kajak ya tuci kapas magang. Anang ketawa ke sarang burung puna, kajak ya sarak seminak rangkang. Nemu-nemu sama kita, understood?

0: Suara Tengah Hari YFM.
1: Aku Buda Ana Anca, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kitai peninga. Kelebih lagi ngagai bala nembia. Ngambil keransi yang api ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti lihat hati, nak mantul ngapa. Mulih kemujur ke juluk hati. Nyentuh ke tepantuk berbandir. Agi hidup, agi ngelaban. YFM segulai sejalai.

Selamat tengah hari, pukul siang baru kita iba. Ngelah tengah hari YFM Idaria ke Sarito. Hari YFM Iban Kuci yang kena hari 5/7/2026. Tentu ya segulai sejalai ngau aku Uncle Stone bawa ngelah tengah hari ya kita lalu api ya megang lalu ke baru peninga kita ya hari ya menua Sri Aman Pasar Semanggang Bandar Benak Malaysia nyentuk ngegaya Bandar Raya Minyak Malaysia ini tadi Bandar Raya Miriti pula ya mendiang ke kami baru di bagi ban YFM ungkup kita ke Sarito apun dah dalam kandang 3 jam sebelah itu tadi kira belagak nak lama meh kita ya leban ungkup ke awak kita mendiang ke bagi apa program nasional Ari Station kita ambu. Okey, jadi di Bandar Raya Kuching Sarito Ari tak pernah ke panas semoga ke mana nyangkung pengawal kita ke Sarito lalu tentu yang meri selamat matah kelengan ngagai bala kita tengah hari ketau naya maya kita ndora belalak kelebih lagi ngagai bala sia ke gawak ba upias nangira dari upias perintah tahu kenyak tadi company. Okey, jadi bawa ngelah tengah hari udah tu lagi dekat nando tak kemaca sekedar ya pesan ti ABC dikirim ke peninga ba email kami yang tadi bawa yfm@gmail.com ngau pian ngan nombor WhatsApp konti kita lalu nando baru enggak sekedar pesan ke bisi di anjuang peninga pagi atau tadi bawa pengerak pagi jadi ya sebenarnya mengatai ke pesan lagi terus mai kita tia ke lagi segulai sejalai ngau kami bagi ban YFM ke sekali tu berperinang kita ngau lagu ke Dibai Heli Badu Kiru ngelah tengah hari seminak ba YFM terang di dengar

0: kemaya orang mati, ngetas ulit, lur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, betulnya. Bah, bakal ni kukang anjung yang udah nyok dah. Agi ngena fake dah kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan ya keterubah ba ngelat ngari YFM menye pesan mati ke dikirim entri ana lansa atau ke apa ya juas ya nya dia pesan tu nuju bala kebelayan ke dia ba Sungai Mas Bintulu Batu 25 Jalai Bintulu Miri bala ba Batu 16 Jalai Bintulu Miri bala ke dia ba rumah Reseli Ujiah Surdiat B bawah Betung piam ga nuju bala ke dia Sungai Hantabai Batangai Tabai Batangai Kenawiat Batangai Meruruan Jalai Singyang Jalai Wa Berasu ngau piam ga bala ya ke ngelala Ros anak entri tau ke Indai ngalai tau ke bini dagih anak empirang. Jadi pesan tu tadi madah ke Ros anak entri, Ros anak entri tau ke Indai ngalai tau ke bini dagih anak empirang. Udah nadai kemari hari 4 6 hari bulan 8 Hospital Serikai lalu niang Ros anak entri, niang Ros anak entri tau ke Indai ngalai tau dekat dintu bala mayuh malam pegilo malam hari 6 8 hari bulan 8 sebedau ke di anjung pagi hari yang minggu tu ila ianya 9 hari bulan 8 ke pendam nangapakan kabar melayan ia ke dipesan sudah datai ngesah penusah rabatu ngagai batu 3 jalai pakan engkamuap lalu nanti kita akan nemu sila lagi tau bertanya ngagai lagi anak pirang bandung buar kusung 112563-1156 tau ke ngagai Haji Abang Nombor Kusung 1124-12983 dan baru isi pesan mati ke data hari entri anak lunsa atau kapai juas ke tengah hari tu jadi pesan tu madah ke anak ya yang tadi lurus anak entri lurus anak entri tau ke nengalai tau ke bini dagih anak pirang udah nadai kemari hari 4 6 hari bulan 8 peserta serikai lalu niang ros anak entri niang ros anak entri tau ke nengalai yang ngalai tau deka di sengai ba batu 3 jalai pakan engkamup kena malam pagila malam renam 8 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pagi hari minggu tu ila 9 hari bulan 8 ke pendam nangapakan kabar belayan kanemu sila lagi berkawal ngga waknu sarabatu tak bertanya ngga dagih anam pirang bandung berkesuang 112563-1156 tau ke ngga aji bandung berkesuang 112491-2983-9 lalu nangkan kenyap pesan ya kedua pesan pemati ke dikirim merta anak Teganu jadi ya pesan tu tadi nuju kabelayan ke dia ba sengkalan keniung pia mangga munggus munjan sepawah kepayang mentu segal Sungai Indai tu ba ngau kabelayan ke dia ba pulih menua sebuyau kucing ngau keng lala Yun anak Agus jadi pesan tu tadi madah ke Yun anak Agus Yun anak Agus tau ke bini yang Teganu tau ke Indai Sandin udah nadai kemari hari 4 6 hari bulan 8 lalu niang Yun anak Agus niang Yun anak Agus tau deka lintu bala mayuh ba kedumpai tengah ulu sebuyau malam tu lagi malam hari 5 7 hari bulan 8 sebedau ke di anjung pagila pagi hari 6 8 hari bulan 8 kita akan mengusir lagi kawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngagi merta anak Terengganu tempu menombor kusung 1-0-58-79-1-1-0 anda baru isi pesan ke dikirim merta anak Terengganu ke tengah hari tu jadi pesan madah kindaya Yun anak Agus Yun anak Agus tau ke bini ni yang Terengganu tau ke Indai Sandian udah nadai kemari hari 4 6 hari bulan 8 lalu niang Yun anak Agus niang Yun anak Agus tau ke bini niang Terengganu tau deka di itu kedumpai tengah ulus buyau malam tu lagi malam hari 5 7 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pagi pergila pagi hari 6 8 hari bulan 8 bala keberbayan ia ke kanemu sila lagi kawal ngapun sarabatu tau bertanya lagi merta anak Terengganu tempu menombor kusung 1 kusung 0218-587-9110. Kemudian ngakai pesan yang kenangkan kita terus tiap pesan pemati ke dikirim juas dua balik nama Josh anak idang atau ke apa bangit yang dipesan tu nuju rumah ya ke Samos Makai Merabat bakal setambak Ili setambak ulu terusan setambak asal bengang nangaban ban ulu melaban piamga nuju bala ke dia bas memuat tiga buah rumah bebangai ngau rumah penjaya ke bukai bakal di batu lintang layar nangajau lubau dua rumah sekatap jaluh sungai langit ajungkal saka merimbong layar tebalau penyenalih kibau julau surudiat bi surit tengah surit dalang surit baru belebak ngoyak kenalah di hari intai ke ditu jadi pesan madah ke Lidi Anadullah Lili Anadullah tau ke Duyan yang madi insin Anadullah udah nadai ya kemari hari 4, 6, hari 8 lalu niang Lili Anadullah niang Lili Anadullah tau ke Duyan tu tadi deka dintu Balamayu Barumah Brawen Kampung Puak Betuang malam pergilok malam renam 8 dan 8 sebelah ke di Anjuang pagi hari Minggu tu lah 9 hari bulan 8 kabar belayan ya ke dipesan pernah datai Nesah Nusara Batu lalu kan musik lagi tahu bertanya ke IB Banumbur Kusung 1137-08-2965 tahu ke ngagai abuat Banumbur Kusung 1124-07-53-9 Kusung dan baru isi pesan pemati ke dikirim juas dua beli nama Jos Anidang ke pagi tu jadi pesan tu madah ke Abinio hanya Lili Anadullah Lili Anadullah tahu ke Duyan udah nada ya kemari hari 4, 6, hari 8 lalu niang Lili Anadullah niang Lili Anadullah tahu ke Duyan tahu dekau dintu Balamayu Barumah Brawen Kampung Puak Betuang malam pergilok malam renam 8, hari 8 sebelum ke Dianjong pagi hari Minggu tu lah 9, hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan dipinta data yang resah penusar batu lalu kan mesti lagi tahu bertanya ke IB Banumbur Kusung 1137-08-2965 tahu ke abuat Banumbur Kusung 1124-07-53-9 Kusung lalu keempat tu hanya pesan ngetas ulit ke dikirum tuan rumah dibiat anak mangit ari ulu sungai naman sibu nyari pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau banaman durian maung bejayat kenawit spasir bawan kenawit pemegabala ke diau bawah burak uya sungai pak sibu julau nang maga muka bukit keladan selangau ngau iya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala ekstur mah mangit anak burung tau ke apa Trisa pesan madah ke pengawang ngetas ulit ke yang ekster rumah manggit anak burung ekster rumah manggit anak burung tau ke apa Trisa dekat diatur kalau yang malam berpilak malam renam 8-8 pengawang nguan ulit lalu ulit dekat diketah sepagi hari Minggu 9 hari bulan 8 balau ke dipesan diminta datai ngulu pengawang tu berumah debit anak manggit bukit burung ulu sungai naman sibu sila lagi tahu pertanyaan ngagai debit anak manggit bernombor 0-1358-05-645 tahu ke ngagai sintan anak debit bernombor 0-1125-18-214 nanu baru isi pesan kita sulit ke dikirim ke rumah debit anak manggit ke tengah itu pesan madah ke penguang kita sulit ke niang ex ke rumah manggit anak burung niang ke rumah ex di rumah manggit anak burung tau ke Patrisa dekat diatur kalau malam pergilap malam renam 8 dan 8 pengawangan ulit lalu ulit dekat di ketah satumu pagi hari Minggu 9 hari 8 bala kiri pesan bila datai nguluk pengawatu ke dekat diatur rumah dibiat manggit bukit burung ulu sungai naman sibu lalu silagi tahu tanya ngagai dibiat anak manggit menombor 0-1358-05-645 tahu ke ngagai sintan anak dibiat menombor 0-1125-18-014 lalu pesan ia ke Siti tahu hanya pesan ti nuju bala ia ke dia bah sungai Menyan ulu Menyan sungai Segan Senibuang sungai Durian sungai Awap Sentosa Salim ngopi menggap bala ke dia bah setapang uyak pasai siwang nang tadak nang ngungun kenangnya sungai Puaya Pakan Julau Entabai Serikai Sungai Asan Bawang Asan Sungai Semah Bintangur Rantau Panjai Sebedil Salia Mestabau Naman Sungai Iran Suang Kapit Ngau Kabrayan Kediau Dia Kuciang Seaman Bintulu Miri Staya Kengalan Yang Joseph Suti Tau ke Ex Cigu Suti Anak Bajiang Kebisi Ningak Pesan Bakal Ketengari Taunya Di Pesan Terima Dah ke Pengawa Ngetas Kulit Ken Yang Ex Pengajar Suti Deka diatur kalai kena 8/2008 malam pergi lah pengembangan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari minggu 9/2008 jadi kebelayan ia ke dipesan pada tai nguluk pengembang tu kedekat diatur balut 248 kampung Usaha Jaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu sila lagi tahu bertanya dengan nombor 0123725895 nada baru isi pesan ke dikirim peninggal kita madah ke pengawal ngetah sulit ke niang pengajar Suti dekat diatur kali kena malam pergilah malam hari 6 ianya 8/2008 pengawangan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari minggu 9/2008 lalu temu pengawal ngetah sulit ditangkan hingga pengawal muai yang terbalu ke bambelayan ke dipesan dan datang ngulu pengawal tu kereka di atur ba lot 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu sila lagi tahu bertanya menggai nombor 0123725895 jadi pesan ia ke penudi sempat dikenatai kami bahawa ngelah tengah harinya datai hari melia anak banyan jadi pesan tu tadi nuju bala kedia ba diji bawah diji tepus balengian ngawa pia mega bala bas maja batang muka bayan muka ngapi mega sebutong tasi lubo subuh ang lubo antu tadu wang kedia ba bruno dia salam ngau pia ma nuju bala kedia ba jalai selangau muka ngau ya kenalah dia rintai ke ritu tinggalala ekster rumah banyan anak jambai tau kentari laki nawi anak uncat jadi pesan tu madah ke ekster rumah banyan anak jambai ekster rumah banyan anak jambai tau ke laki nawi anak uncat udah nadai pagi tu tadi 7/2008 bawa hospitalnya bawa Bintulu lalu niang ekster rumah banyan anak jambai niang ekster rumah banyan anak jambai tau ke laki nawi anak uncat tu deka dia senggai barumah juga sungai liwa Maban Balengian lalu maya nganjuang niang tu agi bedau ditetap ke ditu sila lagi kita tahu bertanya ngagai nesaran bernombor 0198369379 tau ke ngagai seta bernombor 0142056653 nanu baru isi pesan ke dikirum melia anak banyan yang dipesan mereka payah dari ekster rumah banyan anak jambai ekster rumah banyan anak jambai tau ke laki nawi anak uncat udah nadai pagi tu tadi 7/8 bawa hospitalnya bawa Bintulu lalu niang ekstoy rumah banyan anak jambai niang ekster rumah banyan anak jambai tau ke laki nawi anak uncat tu deka di senggai bawa rumah juga sungai liwa Maban Balengian lalu mayangan juang niang tu agi bedau ditetap ke ditu kan mesti lagi kita tahu tanya ngegai ini saran bernombor 0198369379 tahu ke ngegai sita bernombor 0142056653 yang dekat kami ngeratai ke pesan berat bahawa pelat ngari YFM ungkup ke Sarito.

0: layak nalaki hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Menang sampai juara. Nintiang hari 5, pukul 1 ngalih hari.
1: Selamat bertemu berkulai baru ba program Carta Siapa Juara. Kesekali itu batu suntik ke 30 tahun 2026. Jadi kesari itu aku kediri nak bergulai ngau nemiak-miak jabut laban berengkah hari dia tu jabut dekat rajin bersekolah. Okay, jadi terima kasih yang kebelah kita kelebih lagi ia ke udah datang ngagai program Anugerah Carta Siapa Juara SASJ 38 Renggat semifinal ke udah diatur di Dewan Serbaguna Selangau bedau lama tu tadi. Jadi ngagai bala kita ia ke bisa datang, ia ke bisa medak ba online Facebook YFM Iban. Kami YFM merit terima kasih ya ngagai bala kita lalu ngarap ke pengawak ke dekat diatur nangkan ketua ilak bekawal engau ACSJ dekat mujur diatur atas japan mayu penanggul atas japan mayu.

kedah ari utai ke tau, tau ke utai kena tau di kerja kami ngambil ke SJ untuk mujur laban dak semua utai ke boleh dikerja kelebih lagi tau ke upis perintah besai baka kami tu nyalai ngagai bela kita ke dekat nemu sekedar ari tanya sawut atau ke sekedar ari sawut berkawan ngau komen atau ke tanya kita sekedar utai ke dibantah ba Facebook kita tahu berarti ke sekedar program ke bisi dikeluarkan kami inya ujung minggu tu hari minggu ba program 34 berkawan ngau post mortem SCSJ ke 8 renggat semifinal. Yang dapat selama program 34 seran nyawa, namun badan tahu diding.

Sekedar Arie utai ke bisik di sawat kami bak tanya kita lebuh maya kita ke bisik komen tau ke bisik berarti ke sekedar Arie isu nyadi bak SJT ke 8 atau tadi jadi bunyi ke aku tajak pihak sekedar Arie utai ke tau diambil diambil kami jadi ke ngemana kaget program tangan sekedar utai ke nang ndak ulih ke sekali di kerja ngarap ke bala kita berarti ke kebuah kami nya tadi ndak ulih nitiah ke utai ke bisik dia padah ke kita tahu ke dari penemu buah rundiang ke bisik dia beri kita ya tajak terima kasih sekali lagi ke bala kita ke udah rindu ke program tu kita mantah kita bisik ndak puas hati artinya kita endang dekat ke program tu semampai bisik semampai mujur nak uliah kami wa

0: Jadi sebenarnya kita terus ngau penduduk 10 itu lagu buat tusun ke 30. Tentu ya mai kita mulai ke pengingat 8 minggu yang kemarin nadai carta sepak juara. Tentu ya 2 minggu ke sebedau tu kita engkan nak ingat lagi penduduk 10 itu lagu buat carta sepak juara tusun ke 29. Kita dengar ke dulu recap carta sepak juara tusun ke 29 2026.
1: Recap seminggu yang kemarin 10

0: seminggu yang kemari.
1: Ianya tadi recap carta siapa juara tusun ke-29 lagu kebaru dipasuk ke bak carta minggu. Sebeda untuk ketau ketusun, sebeda untuk lagu keberi diberi nama terpejuah. Setiap lagu ke Dibai Esnenala, siku penanyi ke pelabak aku, nang dah terbangkan nama bak dunia pemerindang kita Iban. Lagu tiga kak Yampu. Lalu adini penduduk lagu Esna Nala tu lagi terpejuah sama meh kita berarti ke program tu untuk ke penghujung program. Lalu nanti kita ningah tau ke berarti ke megak Batusun ke-29 lagu Ari Doni Lang ke diberi nama Penawar Pegubat Ati. Dua minggu dah kalah jadi juara. Jadi ke sekali tu mujur kendak Doni Lang ngetan ke penduduk dirimpu tau ke kita bisik juara baru minggu tu. Nanti kita ningah bak recapnya tadi. Sebedau tu Siti Ari Band ia ke udah engau ACSG rengat semifinal megak kelemayang band. Sekali tu bak catan siapa juara tusun ke-29 lagu Nuan Berulah di Sabung Sida. Mujur kena lagu tu ngagai penduduk ke pemadu atas nangkan tu lagi. Nyak sekedar hari recap 29 tusun ke-29. Ya terus ngau penduduk lumur 10. Penduduk lumur 10 ke sekali tu. Jadi lagu tu digagak penanyi tu empu Leka Ngau Tiun. 6 minggu udah bak carta sampai juara. Karena muka-muka lagu tu nurun segigi anak tangga. Hari penduduk ti ke 9 minggu nyin kemari ngagai penduduk ti ke 10. Lagu Ari Idiku yang lagu kedebri nama Sayau Ari Intan. Lagu tu nurun Ari Lumur 9 lagi Lumur 10 minggu tu. Bab penduduk tiga 10. Jadi engkau tu megak udah ningat ke lagu bab penduduk tiga 10. Kita terus ningat ke lagu penduduk tiga 9. Nangkan ketuk lagi.
0: 10.

Kelantan. Lagu ke diberi nama Sulu Seput Nyawaku. Sulu Seput Nyawaku. Lagu tu disadaka Ronald K. Apa aku penyanyi baru Ronald K. Lekah lagu tu digagak Justin GR. Gau Ronald pu. Lalu tiu lagu digagak Din Aladdin. Lagu tu nurun segigi na tangga hari mendoak ke 8 minggu yang kemari. Hari mendoak ke 9 baru 2 minggu dalam carta. Nyak 2 tip mendoak lagu ke udah ditemu kita. Mendoak ke 10 hingga 9. 10 Heidi Queen. 9 Ronald K. Awaknya dia bala kita ke semendang ke program carta siapa juara ke. Dia tu kita bergulai bak program carta siapa juara tu sun ke 30. Lagi bala kita ia ke dekat ke penanyi atau ke lagu ia ke dikerinduk ke kita bisik bak tusun ke 20 bisik bak tusun ke 30 tak salah kita ngundi kena mayu macam cara kita bisik arus telefon ke udah nang dekat disedia ke bak pengujung program tu lagi jadi bak undi arus teleponnya undi ya besar ianya 60%. Tajak pihak engkau bisik bala kita ia ke tajak pihak engkau bisik bala kita kena sempat bertelefon dah boleh line bak pengujung program kita tahu undi bak Facebook undi lagu carta siapa juara tajak pen undinya seminat merik 30% ajak ngagai lagu ke bisik bak carta. Okey, teruskan dia pun duduk tiga lapan. Kelapan ke sekali tu. Lagu tu udah kalah juara sepengelamak 3 minggu. Sepengelamak 3 minggu udah kalah juara. Lagu tu 17 minggu dalam carta. Lalu leka ngau tion lagu tu digagak 2 ikut diri menyadik. 2 ikut diri menyadik.

Sabang. Lagu Kedebai Ika, lagu kediberi nama Umbas. Lagu tu nurun tiga gigi anak tangga. Hari penuduk tik kelima minggu sebedau tu atau ketusun sebedau tu ngagai penuduk tik kelapan. Jadi Ika megak. Siko hari finalis kau dah mujur nyingkang ngagai renggat final. Bak program SCSJ renggat semifinal tu tadi siko penanyi kemujur jadi finalis dekat diatur bulan 10 tu lah di Sepawah Betung. Jika sekali itu kita terus ningat ke lagu penuduk tiga lapan sebedau terus berarti ke lagu bak penuduk tiga tujuh. 8.

penduduk 37 minggu tu megat penduduk 37 agak ingatan ke penduduk nak berginsiat lagu tu digagak leka lagu digagak Daniel Undi tion lagu digagak Cheryl Khayyam lagu tu diberi nama Nuan Milih Pergi ko ya lalu disadaka Penny McLean dan skop penyanyi baru atau je pihak penyanyi tu bisi nyokak sama sebakan dengan Florence lo nyokak sebakan mengganti kita berarti kata keninya bisik megak nyokak sembakan dengan Hedara Helena nanti kita medak video klip tu buat YouTube nyokak sebakan dengan Florence lo kan benar ya sikut penyanyi baru dalam dunia pemerindang kita Iban Penny McLean jadinya penduduk lumur tujuh kau dah didengar atau kau ditemu kita ya gaya hanya bila kita ya ke bisi mendiang ke YFM terima kasih hanya bila kita ke miliah YFM boleh dipendiang ke kita ba radio YFM Iban boleh megak didengar ke kita ba RTM klik. Okey, jadi ya sekedar hari info kelebih lagi ya ke suah megak digerah kami hingga bala kita bala penyanyi penengkebang lagu berkawal engau cara lagu tu ke ditapi sao bisik bala sekedar tadi agi ndak kala ninga ndak kala berarti ninga angka kala program tu tang kadang-kadang kita ndak entu berarti kena mau tak disebut ba program tu berkawal engau cara milih sitik-sitik lagu ngakai cata jadi ya aba kami YFM di tu cara lagu ke dipilih ngakai cata jadi kami bisik tiga itik cata di RTM Sarawak cata lagu Bidayu cata lagu Iban atau ke cata juara lalu Siti Dagit cata 10 ingat cata 10 tu lagu dalam Jakub Melayu Kitai Sarawak ingat 3 titik cata TBC dikeluarkan cata lagu Bidayu dikeluarkan YFM Iban Bidayu cata 10 dikeluarkan Sarawak FM lalu cata siapa juara dikeluarkan YFM Iban jadi hingga bala kita ke dekat nemu berkawal dengan cara milih lagu dipasuk ke ngagai cata jadi berkawal dengan lagu ke dipasuk ke ngagai cata 10 dengan megat cata lagu Bidayu jadi lagunya nada ditapis bakal lagu Iban laban lagu Bidayu dengan megat lagu dalam Jakob Melayu Sarawak tu nada mayu yang lain semua lagu ya ke udah lepas hari tapis panel penapis lagu ngagai RTM lagunya tadi kau dah lulus boleh terus dipasuk ke ngagai cata 10 ngomegak cata lagu Bidayu jadi lain dengan cata sepejuara laban lagu Iban ke Mayuh nyalai lagu kau dah lepas tapis panel lagu RTM tu tadi lagunya dekat ditapis baru ditapis panel bukai tau ke orang bukai kena pis panel cata siapa juara dia lagu kudah mujur tapisannya tadi dekat di prati ke baru uliah kena lagunya tau ke cun tau kena lagunya bak cata siapa juara akhirnya cara lagu bak cata RTM Sarawak ke dia tapis tau ke dicalon ke okey kita terus ngagi lagu bak penduduk 36 bak penduduk 36 kali tu lagu tu penyanyi tau ke sidak tu udah kala engau SSJ kala engau SSJ dua kali SSJ tik kedua tidak salah aku engau SSJ tik keempat jadi ke sekali tu sidak ya datang baru sepengelama udah lama nak didengar berita lagu ke diberi nama penyanyi tua Adibai Raban Loudness Empire leka ngotion lagu tu digagak Leslie Loudness Empire 7 minggu dalam carta agi kenan ke penuduk tiga enam ke sekali itu terus ningat ke lagu penuduk tiga enam

0: baru dicalon ke minggu yang kemarin terus ngagai penduduk tiga lima ke sekali tu terpejuh. Ha, dicalon kalau terpejuh ngagai umur lima ni is nanala. Siko penanyi ia kekala dua kali engau SSJ keterubah yang engau SSJ tidak salah kot dalam tahun 2015 SSJ kedua kalau mai pulai persembahan terbaik mayanya lalu kedua kali engau SSJ tik kelima mengambil atau kemenang mega prayes ke diungkup ke tau ke diberik ngagai ya ianya sada nyawa ke pemadu mana tau ke vokal terbaik SSJ tik kelima. Ah, okay, setengah pak orang gaya tu awak. Lalu lekang ngau tion lagu tu digagak jempu siko penanyi kenang landek nang kebang lagu mega es nena lampu lagu kebaru dicalon ka minggu yang kemari baru seminggu dalam carta bak penduduk tik kelima. Jadi satu dua tiga empat kagi berdau ditemu kita lima ngagai sepuluh udah ditemu kita penduduk lagu. Okey, ndak masuk jam kita terus ngagai lagu penduduk tiga empat. Penduduk tiga empat ke sekali tu lagu tu ndak begincit lagi mengkang ngau penduduk yang minggunya minggu sebedau tu atau ketusun ke 29 lagu ke pemaduk lama dalam carta 19 minggu lagu tu lekang ngau tion digagak Versifier Nick Raffinsi yang kemai lagu yang diberi nama Pengerindu Endak Datai Baadan. Jadi lagu tu udah kalah juara sebenarnya tu sepengelama dua minggu. Terus tinggal ke lagu Nick Raffinsi Pengerindu Endak Datai Baadan bak penduduk tiga empat lalu nangkan kenyat terus tinggal ke lagu bak penduduk tiga tiga.
1: Empat

Isik Atiku, lagu Dayana Shini siko penyanyi ataja penukar bangsa Iban tang landik pejaku Iban landik belagu Iban juara ACSJ 38. Dayana Shini kesekali itu datai nyabung lagu Isi Atiku. Lagu tu leka lagu di gagak Paulus Morris. Tion lagu di gagak Paulus Morris ngau megak Din Aladin. Baru sebulan dalam carta 4 minggu. Lagu tu megak ngenan ke penuduk pendak beginsit. Adik penuduk tiga tiga minggu nyen kemari. Jadinya tadi penuduk tiga tiga Dayana Shini lagu ke diberi nama Isi Atiku. Okey, jadi yang kembali bagi kita terima kasih ya. Laban lagi mengkang ninga ke YFM ke sekali tu buat program.

0: lagi nang di studio ku ke acara kita undi arus telefon ngegap nuduk lima itu lagu ke pemandu atas di Prambu ke kita bab minggu atau ke tusun kita 31. Wah, bak arus telefon seminak bak arus telefonnya ke di sedia ke kami. Terus ngau penuduk lagu ke dua ngau ke satu. Kalau bak aku nai buah nyebut dulu ni bagi lagu bab nuduk ke satu atau ke lumur dua, lalu ni bagi lagu ke juara. Jadi kita terus ingat ke lagu lumur dua, lalu ditangkan ke ngau lagu lumur satu untuk ke juara ke sekali tu.
1: Dua.

0: Bedau lagu bak Carta Sapa Juara.
1: Di Bedau, buat jatuh bak Facebook Carta Sapa Juara.
2: Layar.
1: Juara.

Ya kita bisik juara baru. Pak catat siapa juara ke sekali tu. Nomor dua ke baru tau ke udah didengar kita dulu hari tu tadi. Lagu ke Dibai Duni Lang, Siko Megat finalis SCJ 39. Lagu ke diberi nama Penawar Pengubat Hati, ya lagu yang ke sekali tu. Lekang ngotion lagu tu dikakak Duni Lang pun. Nurun segi kena tangga ke sekali tu. 11 minggu dalam carta, lagu tu 2 minggu udah kalah jadi juara. Lalu kita bisik juara baru ke minggu tu. Lagu Ari Kelemayang Band, Nuan Berulah. Leka ngau tion lagu tu digagak Dixon Boss. Lagu tu nikit sigi yang datangga Arif Nuduk tiga dua gagai juara minggu tu. 8 minggu udah bak cata, baru seminggu udah nyadi juara. Nyalai kita bisik juara baru bak atu suntik ke 30 ke sekali tu cata siapa juara. Meri pengaga hati ngagai Kelemayang Band yang kudah mujur nyadi juara bak cata ke sekali tu. Tajapan Rabban Sedatuk nak mujur nyingka ngagai rengat final SCJ.

0: mahemper barang pemakai Arikina Kara Agrofarm. Okey, kita yang nak masuk jam dengar ke lagu ke pansut Richata, lalu kita menghabisi lagu baru ia ke dekat di pasuk ke ngagai Chata. Lagu ke pansut Richata tentu ya, lagu ke diberi nama Saya Wari Intan, bak penurut tika 10 leka ngautian lagu tu digagak penanyi Tok Empu Eddie Queen, lagu berumur tika 10 dekat pansut Richata. Lalu tentu ya, kita bisik lagu baru kedekat di pansut ke nganti lagu Eddie Queen tu lagi. Terus dengar ke lagu ke pansut Richata.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: lagu tu dibaik penyanyi bernama Ferdinand Leo. Ferdinand Leo, lalu lagu tu diberi nama Tebak Ensiban. Tebak Ensiban. Lekat lagu tu digagak Stanley Teo. Yang lagu digagak Tony Enkabi. Ya, nyat tadi lagu kedi pasuk ke dalam carta ke sekali itu. Sudah kita dengar ke lagu tu dekat muka arus telefon ngagai pengundi ke dekat ngundi lagu bak carta siapa juara tusun ke-30. Nyalah terus ulang kami. Bertemu baru kita bak carta siapa juara tusun ke-31 tentu ya bertusun ke dekat atai aku dekat mic ke kita sekedar ada berita ke pemadu baru berkawal ngau ACSJ 39 Renggat final.
1: Lagu ti dicalon minggu tu.

0: Minan.
1: Andre 12 itu lagu yang kena mujur nyingkang ke final ACSJ bulan 10 atau ila bak sepawah sekali lagi sebut sepawah okay sebawah ngelak syarwat. Okay, jadi awak Nur kita ya nerima undi area peringat kita ya udah berengkah dua hotline udah dibuka inya 082-268-634-633. Okay, peringat ia keterubah ti adakah ngundi ke sekali tu. Hello. Halo?
2: Halo?
1: Ya, halo. Siapa tu dah?
2: Halo.
1: Oi, oi, oi.
2: Ada sampun, Jang.
1: Ada sampun, Tai.
2: Ada.
1: Lengah main dengan nyawa ada suntik. Lama dah nak nanti aku ke aku. Okey, suntik.
2: Aku lama ada dengan nyawa adik,
1: kan? Aku hari lima uap lama aku dia tu. Makan kacang, kan?
2: Oh.
1: Okey, suntik. Undi kuat kan sekali tu, suntik?
2: Undi aku. Satu kekal
1: jang. Satu kekal kemana
2: dua, yang tiga
1: tukar. Ha?
2: Dua atau tiga tukar.
1: Okey, dua atau tiga tukar. Tia nombor tiga. Dua. Anang gue dulu. Anang gue dulu. Angan kau tahu lubah mai aku tu nul ya. Okey, dua atau tiga tukar. Anang kalau dua atau tiga tukar.
2: Satu okay. Kekal.
1: Aku kekal. Tanya nombor empat ke lima deh.
2: Empat
1: pulih ke lima, lima pulih ke empat ya. Okeynya aja senti.
2: Aja, terima kasih aja no.
1: Okey, sama-sama. Nyak tadi apa ya, kita ia ke terubah. Udah bertelepon terkengan juang undi yang ngagai carta. Lalu kita ngagai peninggal kita yati kedua. Hello.
3: Halo, selamat nyale hari ngagede jat. Nama berita di tengah hari itu jat.
1: Ana nanya nemu di sawat ku tadi Rubina.
3: Nemu pema nya agi de dinga agi gerai ku de bekan mudue de jabut tu.
1: Nya mek ku nganya di nemu nama di sawat aku lagi. Oke, okay, Rubina.
3: Rina nanya de Rina utone ngede. Nona tadi ngano sunti tadi lama nade ninga de.
1: Aman.
3: De lama nade ninga sunti. Kami lama de ninga de.
1: Oh, nanti kadinga aku pagi aja ninga aku deh Rubina, Rubina.
3: Oh,
1: iya. Oke, okay, Rubina.
3: Nanti nyak
1: deh,
3: pemerintah malam,
1: guys. Hah? Oh, lama
3: aja. Pemerintah malam, guys.
1: Oh, jaga sepa. Aku tuh udah nang pemerintah orang mana hari deh. Tuh mata nanti pun tahu. Nanti akan pun tahu, guys. Umur dah tua itu. Oke, nomor telepon gak? Undi kita, Rubina.
3: Nomor satu, Nuan Barula. Nomor dua, Tepajawah.
1: Nomor
3: tiga penawar
1: penawar batik. Nomor tiga nomor dua tepe jua istana lah.
3: Nomor tiga penawar pengubat hati.
1: Penawar pengubat hati Donila, okay. Nomor empat.
3: Nomor empat penyayau tua.
1: Nomor empat penyayau tua, okay.
3: Nomor lima nek resensi pengerindu nak datai badan.
1: Okay.
3: Terang
1: sekejap. Okey, terang Rubina.
3: Cerah-cerah
1: aku tu. Ngedi cerah aku tu terang. Aku tu tumbuh punya sepiak aku tu.
3: Terima kasih aja semua jam minggu.
1: Iya.
3: Bye.
1: Bye sama jam minggu ngagai nuan mega Rubina. Peninggal kita yati kedua. Lalu ngagai ya ketiga tu. Hello. Hello.
4: Hello.
1: Hello. Ya siapa tu?
4: Oh, Ibu Jamancar.
1: Oh, ini darah baji. Ya.
4: Lama dan tak berandau dengan Wan.
1: Iya sih, gaya sih lama dan tak.
4: Alah lengau yang keningan Wan Jako.
1: Nah, pagi bukan yang ada ikut Wan Jako, kan yang enggak petahuan kena dah.
4: Wan Jako pagi, kami keningan Wan Jako gerem CSJ.
1: Tahu, ngelak koran dulu, cuti dulu. Wap unta tu nyorang kaya unta tu.
4: Merino nani ngan Wan Jako bergerem tu.
1: Mm-hmm. Okey, jadi ini darah bajian. Nama undi Wan minggu yang ke-30 tu?
4: Nomor satu Kelemayang Band.
1: Kelemayang Band.
4: Nomor dua Diana Sini.
1: Diana Sini nomor dua. Okey, nomor tiga lah.
4: Nomor tiga Doni Lang.
1: Doni Lang nomor tiga. Nomor empat.
4: Nomor empat Isna Nala.
1: Isna Nala. Lalu ke penudi last kelima.
4: Nick
1: Frenzy. Nick Frenzy ban nomor lima ke minggu tu. Target nuananya tadi neh.
4: Ya.
1: Kita itu merambau aja putus ya minggu baru kita nemu.
4: Harap ke kena nih.
1: Ngarap ke kena, mesti kena. Bisa ibu mujo boleh prayasnya pihak ya.
4: Nanti kena, aku segi
1: break. Aku segi nemu. Break aku, mana mereka jawabnya belum mana mak lama toh.
4: Nah, break gede, pada gak jawab.
1: Okey, awalnya aja.
4: terima kasih Jan.
1: Iya, sama-sama. Selamat ablala ba ujo minggu ngagenoan ini daral baji. Ya. Lalu hari nomor 3 kita ngagen nomor 4. Iya, halo. Apa namanya? Halo.
0: Halo.
1: Iya, namanya Munyis Kapudiang lah. Buah nama Labores Kapudiang, ya.
0: Halo.
1: Halo, ya, siapa tuh? Ya, halo. Sini enggak? Halo. Yang kayaknya mesti penanggul baru setelah telepon aku nangis. Cuma aku ingat bunyi cemer-merdop di belakang. Tahu nguji telepon baru ke kami di studio di to. Lalu kita enggak akan ngawari peninggal ke si Koto. Halo. Ya, halo. Siapa tu?
5: Halo, ya.
1: Ya, siapa tu dah?
5: Diana
1: tu. Oh, Diana. Hari ini Diana?
5: Aris Marahan.
1: Oh, Aris Samarahan. Oh, sama panas nanti sama ke kucing. Ada Jawa Samarahan, ya. Oke, okay, undi kita ke minggu tu, ada nak?
5: Nenggau.
1: Pernah dulu, pernah dulu. Buka dulu list dia.
5: Nenggau. Oke. Nombor satu
1: Isna Nala. Isna Nala nombor satu. Oke, okay, nombor dua ada nak?
5: Nombor duanya
1: Loudness
5: Empire.
1: Loudness Empire nombor dua undi Nuan. Lalu nombor tiga undi ketiga.
5: Nombor tiga Penny McKin.
1: Penny McKin, ya.
5: Ya.
1: Mhm.
5: Okey, nombor 4 Doni Lang.
1: Nombor 4 Doni Lang. Lalu ya kelima last ke penuh di.
5: Okey, Diana Shini.
1: Diana Shini. Okey, ya. Nyaja undi Nuan, Mutuati. Mutuati?
5: Ha?
1: Mutuati. Oh, nyaka kap tukar last minute ka undi to lain boleh tukar dia kata.
5: Oh,
1: okey. Okey, nyaja.
5: Oke, okay, thank you.
1: Oke, okay, sama-sama. Peninggal kita ya ke empat. Ya, aku dah nganjuang undinya tadi. Diana, peninggal Ari Kota Samarahan. Ari Kota Samarahan, kita terbaik kini nak tu. Aku tengok uji kangau ke situ. Halo? Ya, halo?
6: Halo?
1: Ya, siapa tu?
6: Halo?
1: Ya, halo. Hello?
6: Halo?
1: Ya, halo. Baru kedua kali halo. Siapa tu? Hello.
6: Halo.
1: Ketiga kali hello. Hello. Empat kali udah hello. Ya. Nenek awak gak tahu uji pertipuan nanti bah hello, hello, hello. Pergilah anda menyambil. Yang hello, aku ngelo gak. Okey. Kengawari peninggal sekali tu. Hello. Ya, hello. Oh. Tuh lama terlalu. Tuh baru ya uluang kali. Baik ke sekian tadi. Bisa nyawat bunyi hello. Nyentuh uluang sekali. Tuh. Hello. Ya, siapa telefon tu? Siapa tu?
7: Hello.
1: Ya, hello baru. Ha, benar meto dah tu, dah telan ku mikrofon tu dah patut kena ninga.
7: Hello.
1: Ya, hello baru. Kedua kali hello.
7: Hello.
1: Ya, hello ketiga. Hello.
7: Hello,
1: hello kelima. Ya, nada wa. Benar me balas dah tu hello hello alun dah kena. Lepas aku tu terang di ninga ku nak nemu ba kita dia meh ke. Kita uji layan ke Siti Todaga. Ya, hello.
8: Hello.
1: Ya, siapa tu?
8: LB tu.
1: Siapa tadi?
8: LB.
1: LB, hari ini LB.
8: Hari Matang.
1: Hari Matang, oh nanti Jawa. Pansak je lainnya. Okay. LB, undi nuan ke minggu tu LB Tusun yang ke-30, 5 tiang lagu.
8: Nombor 1 Isna Nala.
1: Nombor 1 Isna Nala. Okay, nombor 2 LB.
8: 2, 3, 4, 5
1: nada berubah. Arti ya Doni Lang lagi ba nomor 2. Nomor 3 lagi ada Yana Sini. Nomor 4 lagi Nick Frenzy. Ngau ya kelas nomor 5 siapa tu? Nomor 5 nanti itu nalar dan Nick Frenzy. Siapa nomor 5 dah?
8: 2, 3, 4
1: nada berubah. 2, 3, 4 Kini nomor 5 siapa nomor 5 dah?
8: Tony
1: suap kai. Ah, kira kami empat aja mana ya nanti kena.
8: Okey.
1: Terima kasih ya LB. Okey. Nyabe aku plus telah kapan ha ni bagi ya kaun di nombor 5 kalau mayu lagu ya ke besi. Ba dalam carta kita. Okey, kita nguji nyawat. Kengawari peninggal ke sekali tu. Hello.
9: Hello.
1: Ya, hello. Siapa tu dah?
9: Hello.
1: Ya. Hello.
9: Hello.
1: Amai benar, mai tu hello tu. Okey, siapa tu? Ya, hello. Kecik tu nak ingat ni.
9: Hello.
1: Hello. Oh. Ah, benar mai tu. Hello, hello, hello, hello. Alun nak ambia. Yang kerja mesti penanggul kini pada lain ya ke si tertentu. Nengok awak nguyen ke lain ke tidak lagi. Hello. Anja ya. Hello, siapa tu? Siapa tadi?
10: Denny.
1: Oh, Denny. Anak kalau rumit tiak Denny lagi siangnya wah. Hari itu. Okey, Denny. Hari ini Denny.
10: Denny saya.
1: Hah?
10: Denny Sarimiri.
1: Oh, Denny. Okey, Denny Sarimiri. Okey, no lah. Aku nukar nama barunya Denny itu lah aku dia. Okey, Denny. Okey. Okey, hari miri nih.
10: Hmm.
1: Okey, jadi undi no anak minggu tu Denny.
10: Satu,
1: nak berapa ya? Satu, lagi kelemayang band. Okey, nombor dua.
10: Dayana Sini.
1: Dayana Sini. Bawa penuduk ya ke nombor dua. Okey, nombor tiga.
10: Nombor tiga, Isna Nala.
1: Isna Nala. Bawa nombor tiga, lalu ke empat ya.
10: Doni Lang.
1: Doni Lang, lalu last ya ke penudi.
10: Launas Empire.
1: Launas Empire. Ya ke penudi ini. Okey, Denis. Nyaja.
10: Bye-bye.
1: Oh, maja lama, maja nyawa. Nyawa Denis tu ada telefonnya. Kan nyonya udah kaya, tapi yang dia kini telefon. Nak tu pegawai. Okey. Jadi kita, ya, saya ku nyawa. Kangau ya ke lastik penudi. Area peninga kita. Undi ke Sarito. Hello, baru.
11: Hello.
1: Ya, siapa tu?
11: Halo.
1: Ya, ya, hello baru amat nah. Ya. Okey, enggak boleh ninggal enggak ada.
11: Halo.
1: Aha, amat amat tanda uliah tu benar amat dah. Kan uji bateri pun balayan ya ke city tu nya kan bisi penanggul kini ba sentang layan ke situ nak dengan awak kita nguji nyawat kang awari peninga ke situ memberi can ya ke penudi enggak ngagai peninga kita. Ya, halo.
11: Hello.
1: Hello, ya siapa tu?
11: Stemas.
1: Oh, okay. Stemas. Peninggal kita ya ke sempat ngundi bah minggu ya ke 37.
11: Satu, Kelemayang Band.
1: Kelemayang Band. Agi bekang ngetan ke penuduk. Nyak undi dua. Okay. Nombor dua.
11: Dua, Dayana Sini.
1: Dayana Sini. Bah penuduk yang kemua. Dua. Nombor tiga, Stemas.
11: Tiga, Dunilang.
1: Dunilang. Bah penuduk yang tiga minggu baru nyilap. Perambunuan. Lalu nombor empat.
11: Empat,
1: Isna Nala. Isna Nala. Okey, lalu ya kemudi?
11: Federlan Leo.
1: Oh, Federlan Leo. Ya, kebaru dicalon ke minggu itu, ne?
11: Okey,
1: sama ngalih hari. Sama berjalan ke mawak, genuan, Stemas.
11: Sama-sama, terima kasih.
1: Iya, jadinya tadi, tujuh hiku, apa nih kita, ya kesempat ngundi, bak, tusun ya ke 30, jadi katindak kini, ya, undi, sidak, ya, bak, tusun ya ke 31, minggu baru nyila sama-sama meh kita nganti lebih kurang 7 hari udah tu. Lalu anda ingat kena hari minggu atau ila ba saranyawa 34 aja program ke dikeluar ke bagiban RTM Buai FM Kuching ke alai kami dikang keluar ke City Program Hub bekawal ngau Q&A ngopiam ga post mortem tanya sawat bekawal ngau semifinal ACSJ ya ke 9 ti baru aja udah tembok diatur kena hari 6 minggu nyian tadi. Okey, tentu ya maya mega sawat start timbal dekat di keluar ke kalau bagi kau tanya ya mesti dikeluar ke ba media rama bala peringang ngopi mega bala penyukung setia ACSJ semuanya positif magang diterima oleh sampai kamu lalu nama nak ini sentang utai ya ke dekat di sawatnya lah sama-sama kita nganti semaya kita ba saranyawa 34 kena hari minggu atau ila jam 3 ngali hari bawa rentak ngali hari lalu pukul 3 itu lagi kita mulai ngawa punggah program kami ti bukai lalu kena ujung ke carta kita ungkup ke minggu tu sekali lagi kita mendiang ke recap carta kita ke minggu tu
12: recap minggu tu recap minggu tu 10

0: Ganda nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap 51 tahun, Jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka. Mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama. Nuat kebendera, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
2: Berterima kasih kitai, ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg, Tan Sri Ong Ki Hui, Tan Sri Kalun, Tun Juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka. Numbuah kemuang, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga rakyat jelata.
4: Haramkan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku keredak nyawa, ngenak penyumbuang, panggung pengelawau.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Urang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban sumut.
2: Aram, kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara, bertal kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagah, diri ke panji, menira bangsa, lambang mangwa, perak ke berta, semesainya.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
4: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, jok segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, gamik kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu siru, ngamik kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serah.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah berlimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran besri, merik pengangat nyasuh sihat ngeriang ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita desat.
4: Kijab bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa.
5: Merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tegebang, ajar Janang Sirih.

0: Ay, sobray.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Selekaja ku perangsang kesar itu. Setiap iku kita nang ingin ngulih ke sukses. Tau ke pembojo dalam hidup kita. Bayar kita nembiak di benung bersekolah. Tau kurang tidak bekerja. Tang nama kunci di main pembojo dalam hidup kita. Terbahaya. Kita nak tahu nak ngemuan ngeliat hati. Nada si kurang di jabat putus asa. Dekat tulih ke sukses. Nada si kurang sudah maju dalam jalan hidup sidak. Tak kalau terterap tertingkap. Dari siku atlet tinggal orang berlomba Belanda, nadai kalau terpipi terjelpi. Tambah yang sedap labuh sedap angkat paru lalu nerus ke Belanda sedap. Pajak ke Belanda kita lama prayas nganti orang disangkai diadan. Nelson Mandela bisa nyebut cakup timun itu. The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. Bajaku Iban retil. Penghidup tip tucung baka bukit, bekebul baka langit. Ukai reti kita yang ada kalah terterap tingkat. Tang laban kita jampat ngangkat ke diri, lebuh kita yang terlapuh. Tumpu ke perendian kita yang kemua. Anang semampai maliak ke belakang. Nadi orang ulih deras pelana, dia selalu maliak ke belakang. Pada lagi mengingat kutai itu udah, lalu berbenar ngulih kutai itu demo. Perundian kutai di mana, di lurus, di tuci, di badas, di meruan. Di pemadu nyano, di ulih mai perangsang lagi kita. Belajar nehari kutai itu dah nyadi, anang semangkai ngirau kelemik atau kekurang kita. Semua orang bisi kurang, semua orang undang bisi kelemik. Anang ibu kerja kurang terdekat melabuh dekat meruntuh ke bawah kita. Sidam gak tahu tekuing hati luas sidam mendap muncul hidup kita. Perniang hidup orang sudah maju lagi hari kita. Belajar dari sidam. Tumpu kerundian kita butuh di dunia ke kita. Genggam rat cita-cita kita yang beladai orang yang terampas di hari-hari kita. Anang takut muji cara wajalai di baru. Telmu di baru. Beda antara orang di mansang lah hidup sidak orang tiangi jauh tinggal di belakang. Ianya sidak tak takut menguji. Sidak tak jampat putus asa, tang semampai bergigak memuti paru. Anang berbanding ke penau tak peladiak diri dengan orang bukai. Setiap ikut kita sudah digagak Allah Ta'ala engkau nakak sempurna. Lalu berbeda di pangat diri. Setiap ikut kita endang sudah diagih ke pemberi ke diri empu. Kena pemberinya, anang nempayak, anang pelitak kaya. Harap meh ke diri empu, harap meh berallah ta'ala. Lepas nadai utai, anda boleh dikerja kita, nengah ya, di semampai meri kita pengerian, bertubuh ngesemangat kita. Tuhan berkat kita semua.
3: Lentak, ngalih harimu.

0: Mari.
1: Kami memberi kita ninja ngari bermacam lagu.

Ya, lagu ke di Baim Bujoi ke ngali hari itu hati terlihat berpedik. Lagu kena mungkal rentak ngali hari kita sari itu meninggal ngali hari hari 5. Sari itu 7 hari bulan 8 2026 nyalai yang lalu ke semua balap meninggal kita yang gulai ngau kami buat rentak ngali hari kita sari itu gulai ngau aku melati badi hari pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai itu lagi. Terima kasih ngagai yang ke Stone kau dah gulai ngau kita bangla dengar hari 12 tengah hari nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari tu ngali ngagai rentak ngali hari kita bakal selama megak buat tu sun program kita galai pukul 4 lemai tu lagi kita bergulai dalam program lagu-lagu joget lalu buat jam ke duanya lagi megak kita dekat bergulai ngau pengari kami buat serikai ngelansak bergawa ngau pengawak ke benung diatur ianya program Sarawak Ku Sayang ke benung diatur di Sri Kai. Lalu pukul 5 lemai kita ingat ke berita di Kuala Lumpur. Lalu 5.30 lemai kita ingat ke tanduk program Panggau Cerita Tuai. Nyalainya tusun program kita diungkup ke bak rentak ngali hari kita sari itu hari 5. 7 hari bulan 8 2026. Jadi ngarap ke balap ninga kita ke ngali hari itu sama ngemuan berita ke mana. Kita ngarap ke megak semua pengawak ke bisik di Prambu kat dikerja

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Dengar ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Sibu 87.6

Ya, di baik wini Albert lemai tu meninggal gaul lagu ngarap ke padam api nyerarai list itu lagu ke dia pilih aku merindang bala kita ke bisa gulai gaul kami berentak ngali hari kita ke Sarito jadi kita ke baru masang radio kita kini yang kamu ke pagi tu tadi tengah hari tu tadi agi kiru macam pengawak ke di kerja kita hanya di nyunak jenuh hanya tadi ne radio pun ingat dipasang jadi ngali hari tu bisa lepas mimit seraya kita geng reja pengawak kita barumah muka radio kita mendiang ke YFM bergulai gau kami rentak ngali hari kita ke Sarito Sarito hari 5 7 hari bulan 8 2026 tak berasa ini sudah seminggu kita yang tadi nyingkang bulan 8 ungkup tahun 2026 jadi tahu kita mendiang ke belakang nama pengawak ke bisa sudah di kerja kita 7 bulan ke belakang ya aku dah tu tadi deh sekali ke bisik tulis ke pemujur tau ke bisik ngasuh hati kita yang tadi nak lantang kini ngau pengawak ke di kerja kita ya agak tau diubahnya agak bisik berapa bulan dah agak sebelum kita ke nyingkang agak tahun baru 2027 halaban nanti orang bukai boleh ngubah peniau penghidup kita hendang ya kita tempu dari segi bayuh macam pengawak kita dari segi ulah kita banyak kita tempu ajak ke boleh ngubah ya nama-nama pan kita bersampi ke nama utai ke di juluk kita yang tadi ulih japai kita magang tak japan tak semua tang kita sampai ke ia tahu mantup kati tiap ikut kita ya jadi lagi kongsi ke berita tu pengawak ke bisa dipjalai ke bom nua kita jadi tu lagi merindang bala peninggal kita rentak ngali hari tu tu siti lagu ke di by this Marcus ngau lagu ngunti.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication

0: Dek semua penerang, ti udah digumpul doan. Bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, ti bersemaya dekat beri penguntung agen doan. Pesan tu hari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Di baik Chris tinggum ke ngali hari tu belinga tebak durik saya terlunggak. Jadi kita dekat beranda unggau menti sigih ke ngali hari tu. Bak program Sarawak ku sayang ke benung diatur dibagi menua Serikai. Selamat ngali hari nanti.
1: Ya, selamat ngali hari.
0: Ngali hari tu.
1: Berita kami sebuah tu mana nih. Nyama itu nyangkung orang kita main berita.
0: Oh, pihak ya. Ya, gurana boleh menjakuk magang.
1: Betul. Berita kami di Serikai kanan kerja tu punya keduan pengawak ke dia tu yang Sarawak ku sayang. Bagi menua Serikai tu yang ke-6 ya Sarawak ku sayang. Kami sebuat udah data ibar Serikai kemari sari tu berlabuh meh program Sarawak ku sayang.
0: Ni nak
1: kita kami sebuat ngempas di rempong.
0: Nak kak apa mana sari nanti nya ni buat sebutnya ne.
1: Ane buat sebutnya.
0: Ni gaya bala mensia ke datai buat ke pagi tu tadi nanti.
1: Iya. Bala mensia bayuh ke datai ke daripada aku umas ya nyampau diri untuk kelemai tu bisik. Tentu ya aku kan semina orang hari Serikai tempuh aku bisa dengar hari bintangmu bisa tadi nih hari ni ke bisa tadi balas ke bisa datai terima kasih ya ke bisa nyengok anggai mini studio kita sebuat dan terima kasih pergi lah tau gak datai
0: ya ya ke kamu lagi
1: tu promote nyata
0: kenal
1: ya
0: ya
1: nyak meh hari ke cukup mana nyangkung pengawak kita asal itu di Serikai ngarap ke mereka pergi lah lusa apa makanya nampi ya
0: iya nasi gama tau sedang ke kam lagunya tau tak tahu mau nanti
1: betul tak tahu mau
0: aku bisa meninggal puluh iku angkanya saringan oh. Lo ne
1: saringan dalam mana
0: ya
1: ya banyak meh namanya gambaran ku kita melama gambaran
0: lalu terus dengan nanti
1: oke terima kasih Hamlati di Kunti YFM di Kuching. Peningga mayu, merek selamat ngalih hari. Jadi muak kelemah itu peningga. Nanti kita berhati ke sekedar hari pengurin atau kreativiti ke bisik mereka diatur. Di bagi menua kita di Serikai bahawa Sarawak ku sayang. Jadi pukul 3 untuk tadi bisik mereka diatur. Pengawak ke namanya ke dikumai kita. Pengawak nyawak ke pingat perkhidmatan setia. Bapak Pusat Pentadbiran Kerajaan Sarawak bagi menua kita di Serikai pukul 3 lemai itu tadi peninggal mayuh nangkan kenyak pengawak ke Bukai Megak nak bekas lama kita ke bisik udah ngerjista di lempu bagi peraduan jadi datai dengan gaya pabilian dia no kita ke ngerjista dia kita ganti lagi nangkanya bisik kita tahu kena bahas tentang cabutan peraduan bari keterubah pihak ya. Udahnya peninggal mayu pengawak Bukai megak bisik dia tu malam tu lagi enya majlis semakai malam pemimpin bersama ketua masyarakat dengan megak ketua kaum apan megak dekat dia tu dewan sentral bagi menua kita di Kuching di Serikai nya pukul 8 malam tu lagi ya. Jadi pengawaknya megak nanti ada penangguh dekat di Guluk Yang Berhormat Dato' Petinggi Tan Sri Dato' Haji Abdul Rahman Zuhari Pintun Dato' Abang Haji Openg yang Premier Menua Kedai Sarawak lalu Utai Kebukai malam tu lagi megak pukul 8 malam buat pentas utama megak bisik dia tu malam budaya Sarawak malam budaya tu kita yang medak mayuh pala artis ke megak datai merinang kita bak pangau pemerinang baka sidak Ramli Swarta bisik megak Foreign Law bisik megak Lizwita Mawat ke megak bisik datai merinang kelimpah hari Serikai bas kempu wow. Lalu bas tentanya megak bisik megak dibantai ke ianya semen warisan etnik kita boleh meda tarian Melayu sidak ke bergenang bisik maka genang pampat dekat dibantai ke bisik maka tarian Melanau hari gerempong Melanau bisik ngajar Iban hari SIDS Serikai tarian Cina hari Cina Association bisik maka tarian Bidayuh hari DBNA udahnya tarian orang Ulu hari Auna nyak utai ke dekat dibantai ke bak pentas utama pukul 8 malam tu lagi kolaborasi sidak ke mantai ke Main Asal bak selentang tarian ngam mega persembahan mari sedak balati sebab pangau pemerinang. Nyak muak ke malam aku berkongsi ngelansak mimit ungku pegilak pelatih pegilak ketai lapan meruan habis saya report ke diknatai ke dibaik kami hari palan kompleks sukan Serikai itu. Kalai bari kedua nyak pegilak anak ingat kita ke di bagi menua Serikai pegilak pukul 6.30 pagi habis saya berjalan bermalam ayuh bergulai ngau yang amat berhormat pemilu menua kita Sarawak dan kan kenyak pakai selama megak Sarawak kitchen megak andu palan ke berjual dekat lama dia buka pukul 8 pagi sama megak pameran ngam megak kuanta ke bisik dia buka lubah maya tu elak termasuk i peraduan pada hari kedua lalu dia pukul 9 pagi pengawak berjadi ke program Sarawak Ku Sayang 2026 di bagi menua kita di Serikai megak dekat dia tu wow. Hanya para simiannya pergilah pada hari kedua hari 6 mengharap ke bala mayuh ke diau semak ngau Serikai nada ngira nya kita ke hari jawah tahun nada yang mengajar jawah tu melatih ngau kapi ngau mayuh te nyari kapit lebih kurang 3 jam lebih 3 jam eh
0: jalan
1: dah mana ni jalan dah mana ni bermasa hari baru pasal sibuknya kita terus diri langsung lawan bas tentang pengawal kita itu mega nanti kita yang meda bagi peraduan bendondo kebukai kita bisa mentosikal jadi ba kita di Serikai gelang mawai tapat kita baik mulai kemarin nusi kada mena sari tu nusi baru sini deh
0: awak ke bala ibu tu pelawak ku bala kita induk segera induk ku tanya nanti dah ya keningannya ada nurun ya ne
1: ya ana juga mesti ngata ke lembu ba palan Sarawak Ku Sayang kompleks sukan di Serikai okey nya ya melati ngam tinggal mayu ngau lansak mimit mega pengawak ke bisa dah tu bagi menua kita di Serikai ba hari ke terubah okey ngam ka pergila kunci mimi anak mai mayu ngelak ke bukai deh ngeliput lagi deh ngicak ke sana ninggal lama ninggal dan dia ni boleh
0: ya segamat ti
1: ya terima kasih ya banyak ya nanti cerita kita ke sekali tu cerita ini dengar okey
0: terima kasih ya. Selamat berjalan ke pengawal menteri sigi ngatai ke berita hari bagi benua Serikai abah program Sarawak Ku Sayang ia ke benua diatur di Serikai jam ke diatur perengkari sarito pergila ngau lusa nyalai kita ke nyaga bedau tulis kerundi yang kami dah kini jo minggu tu nada salah udah bias gawak tu lagi kin kita ke Serikai deh sama ngau berami ba program Sarawak Ku Sayang ke diatur 3 hari sarito nyentuk ngagai hari Minggu toila ya. Jadi 10 minit lagi jam kita dekat pukul 4 lemai. Jadi pukul 4 lemai tu lagi kita ninggal ke lagu-lagu joget. Jadi sebenarnya lagi terus merindang balap ninggal kita lagu hari Ika ke sekali tu. Nadai lagi pengerindu Siti hari lagu ke udah mujur masuk ngagai renggat final ACSJ ke-9.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngesau kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
4: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mending ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

Ya, lagu joget kita ke lemai tu mendengar lagu Ria Linda joget semadi enggai. Nyamungkal lagu-lagu joget kita lemai tu sejam kita mulai buat segmen lagu-lagu joget empat lemai nyentuk ngagai pukul lima lemai. Jadi aku ngelalu ke bala kita ke rindu mendengar ke lagu-lagu ke berentak joget kita mulai buat program tu nyentuk ngagai pukul lima lemai. Aku harap ke kita yang tadi tu perindang ngau lagu ke udah ditusun aku. Merindang kita buat segmen lagu-lagu joget kita. Jadi tu lagu kedua kita buat segmen lagu joget ke sekali tu. Lagu ke dibaikkan jelema joget buah periak.

Ya, lagu Joget ke Debay Agustin berikan ke lama itu Joget Darah Bersanggul 2. Jadi harap ke malam ni dengan kita sama udah terperintah ke lagu-lagu ke bisik di tebahku lagu-lagu Joget kita ungkup sarito ya. Jadi tu kenang yang berkawa dengan pengrami gintu hari kebangsaan renggat menua Sarawak kalai kapit udah dipilih. Jadi palan tu ngatur pengrami gintu hari kebangsaan renggat menua Sarawak kena 30 hingga 31 hari bulan 8 toila. Jadi Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga Pemansang Kandang Menua ianya Datuk Seri Dr. Steven Undi Utum ke nyadi Menteri Kemegai Tanggung Pengawak ke ngatur pengerami toila madah ketiga bengkah batang pengawak dekat diatur nyerombak pengerami tu ianya malam mantar hari kebangsaan Unity Walk ngau gempuro hari kebangsaannya tiga bengkah batang pengawak ia kebesai dekat diatur nyerombak hari kebangsaan renggat menua Sarawak. Jadi ya pengeraminya ialah dekat sama di Guluk tuai pemegai menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngau bini ya serta premier mega Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg ya. Jadi pengerami itu jadi ke pelasar dikenang negap ke semangat berseraku pengangkat ke patriotisme serta masa pemanah pengawak bala ketuai ke dulu Subak. Jalan Mensia Mayu lebih agak peranak dikapit ngau kandang menua ke ngelinginya sama di lalau ambil ke sama ngericah kaget pengerami hari kebangsaan renggat menua Sarawak. Yang lansak Siti Ariatu pengawak ke dekat diatur bak bulan 8 tu. Jalan kita pulai baru ngagai lagu-lagu joget kita. Kena kita berperindang lemai tu. Tu lagu hari Stila Philip. Joget lelaki berbini dua.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Ya, lagu joget bambut diri menyadik ke di Bai Joni Aman berpadu nyawa gau jos pian jalin lemah itu merindang kita berlagu lagu joget kita ya. Jadi 17 minit lagi jam kita dekat pukul 5 lemah. Jadi 5 lemah itu lagi kita ninggal ke berita hari Kuala Lumpur nyalai udahnya lagi pukul 5 setengah lemah kita ninggal ke tanduk program panggau cerita tuai. Jadi lagi merindang kita gau lagu-lagu bawa segmen lagu joget kita atau lagu ke di Baik James Jacob ke sekali itu joget Udu Berjegau udahnya lagi joget Amuk Pengrindu Ari Suzike lalu udahnya lagi lagu joget baru Lanjau Siti lagu ke di Baik Jenarino Jeraki.

0: Kalau anda kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu anda rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku, Pemilia David ngau YFM.
1: Pagi Rewind.
2: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal kes dua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kia tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu berjakup ngau haiwan peliharaan sidak ya.
3: Oh.
2: Nemu berjakup ngau mayau, nemu berjakup ngau udu. Nemu berjakup ngau ikan. Nemu hal diketawa.
3: Aku tak imagine itu. Nyawa baka teringat ke cita. Kalau mendak cat whisper ngau deca.
2: Cat whisper. Oh. Dr. The Little ki.
3: Ah, ya kena mau berjakup ngau jelu.
2: Ya, bukan nyaknya. Nemu berandau ngau jelu. Tete di rumah. Mulai gawak. Cinta makanya dia tadi. Udah sapu dipilih ya.
3: Tentang kadang-kadang aku alih hati. Cana aja ngau jelu-jelunya nemu malas ya keca. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu jelu.
2: Nyanyo bengkai cerita gede nya.
3: Asal datang levelnya nari bengkai ca. Nanti bak kita kucian tu batu tujuannya mesti mana nganjung ca.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko Tulun Kadazan Dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan Norindu.
4: Aki Cakenya.
5: Kok lop nanau.
0: Oku Nya'a Bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suasi nu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang di kesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Pesan tu Ari YFM.
8: Jerana cerita lama Sarawak.
9: Saritu, 7 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud bising letak batu pemun bak tengan Bandar Mutiara Tebedu. Pengeraminya diatur nyerumba atur ngagap projek Jalalun kebulih 38 km pemanjai di bersambung ke kanan durnya Ngau Serian ngena ungkus RM54.2 juta ringgit di datai hari perintah besai lalu dekat temu gagak bak penghujung tahun 1995. Bak pengeraminya Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud meletak batu pemun lalu merit nama ngaga kanan durnya nyadi Bandar Mutiara kebulih 5 km penyawah hari paran pemerosak immigration terbeduk tinggimbai sempadan Indonesia. Bandar Mutiara keboleh 40 hektar pemesainya dekat di Kemansang ke dalam dua renggat. Renggat keterubah digagak guna ungkus 11.7 juta ringgit yang kaum ngagau pis pelilih menua terbeduk, rumah kedai, perengka kediguna ngandur bermain ngelantang kati, lalu renggat kedua yang kaum ngagak balai raya, sekolah, rumah sembahyang serta rumah perintah. Pemansang Bandar Mutiara dipelabak kedekat mengangkat ke pemanah kawal antara Malaysia ngau Indonesia.
8: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
10: Kesekali tu YFM mai kita mudik batang rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit ianya 38,934 km persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga Ngau Sul. Raban bangsa ketebal lagi mendam di kapit ianya bangsa Iban lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Ari Palan dur berjual ti terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jepun. Kenu kujurita, lebuh maya Jepun ti merintah menua tu. Pasar Kapit Semina Bisik Dua Dirit Pasar ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Haripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua Kapit ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua Kapit tu berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap jerita lama pun penatai mensia kengani menua Kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Hari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom urung tahun 1880.

1977, perahu di depan Raja Charles karam. Bas bengkah penusa, najawa ari kubu tidigaga yato, ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusa tu, ia penasir laban ti mujur ngidup kediri. Beduduh arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Meda utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke siti dahagi kubu. Kesekalitu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di pasar Kapit Kediatu. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambi nama Rani Sylvia Bro, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian, tegap serta ndak mudah alah laban surang bunsur. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau balai Iban Ulu Batang Air, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayaan gau Kenyah ari Batang Rejang begulai gau bala kayaan gau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Ngawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung. Ngau bujang berani dari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngena ngepan kayau. Bebaik terabai sangkuh, bertangkian pedang, ilang ngau nyabur. Kelimpah hari Raja Charles Vinerbrook, pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu, ianya sikuk Captain hari Netherlands Indies Army. Iau sikuk ketuai Apuh Kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau Kenyah ti hari Apuh keliak datai ngena 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di kira 50 ila bentudi pangandiri. Lebuh ti mangsa kapal Raja Charles meriam lalu diselup lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayuh ngau panjung-panjung. Dikena Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua. Lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak, dia Tuan Raja lalu merik tajau menaga labang sigik siku ngagai penguluk kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udan dulung Raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau pangandiri. Bak pengawak tu megak, penguluk kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupias menurut sekedar disidak ke berjalai ke pengawak perintah serta kalamegak digagaknya diupias residen bagi menua Kapit. Sedau Kapit diangkat kenya dipilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedak kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di Kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya Umeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu ari kami Bah YFM.

0: Ay, sobray.
1: W-A-I.
0: Y-F-M.
2: Yeah, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I.

Lagu Arisak di Baik Raban Tanah Berenyang. Setiap lagu megak ke mujur masuk ngagai renggat final ACSJ ke-9. Jadi jam kita udah pukul 5:30 lemai. Jadi dia tu mai kita mendiang ke tanduk program Panggau Cerita Tuai.

0: Tapi bala mayo ah, peninga mayo ah. Kita boleh baru ke sekali tu ninga ke tampung cerita girai bak tu suntik keempat. Bak tu suntik tiga kita udah ninga ke girai tu. De kambuh lalu de sepuh ini manang. Nama de kriang pendapat magirai tu ya ga sigat udahnya tadi. Nyau sebaka ngurang de panggau libau. Ini manang tu besi siko ucu dara ya ke bernama Mira. Nya meko cerita wei Mira udah ke medak gamal girai yang tadi. Jauh benar berubah mana? Udah ke kambuh serta sepuh ini ya. Dia demira tadi nyobi si ati kena ya medak girai. Engkanya nyunala tat kia maganya kini. Dia di malamnya ruang ya pemanah ya. Dia mira talu nuruan dia kebaruah. Alu ngayap tudah girai ini. Nya makar kumai kita nya bak tusuan kedua dulu yang tadi babi nyala udua tau kaipang ngagai gayung au untuk ama gira itu tadi de gayap orino ya ga bajiak nar mira ucuk ini manang tu ko cerita au. Nama nak mutai di keranau ke seruaya semalam-malamnya. Laban seruaya sama ngai muai peluang kebansanya. Nyalai semua ranau bujang udara. Lebuah maya ke ngayap. Sehingga habis terkenang seruaya. Tanak berasai sepi seruaya tadi malam pun pandak narga. Sama lagi belalak seruaya malamnya. Hari penyau ke mega tawas ku nyalai ku cerita ada sebut ngena jakuk kelawong doi kenyang me perut gerai malamnya udah diberi urainu makai asik udah disungkit bak pingai lalu udah dibantai siapa kengai makainya noi bulak ngomain diri ngai tau disebut bulak. Pihak aku. Nama dan puah mepun surai laban aibah. Rebah mepunggu nak berdaun. Tumang mepisang naban kepun. Ah, udah temu pengawal. Udah semua utai sangkai. Dia mira. Lu mulai kediri megaya ke peninduk ya. Kataskin paginya. Sama belak buliah pengadiri mesuduai ya. Sama-sama puas hati. Nadai rugi. Sama untung. Paginya udah kemakai pagi dah dia dini mana. Lalu bujaku ngegirai. Ucau girai. Sebedau di majak ke pejalai di nuju menua tuam. Aku dulu ngasua di ngirup air ubat tu. Serta ngunsut nuan meka. Tuk ubat ngasuh nuan nak nemu ikat, nak nemu lelak tau ucau. Lalu nambah kenyak. Dek megak tegar, laju berjalai. Denyak tadi ini manang palung unsur ke semua pengaruhnya bertubuh girai. Sekedar air pengaruh tadi lu dah suah ini manangnya dihirup ya. Udah semuanya dikerja ini manang dia girai lalu madah ke diri mupuk. Nurun ngayau ngagai menua atu. Anyang kuai tu lah ucap. Ngantai nak lama. Lepas nak kau kak ngayuang je ngagai menua atu. Kau ini manang? Gerai perlu berdiri buat tanjuk rumah ini manangnya tadi. Dah lama adanya ini gerai ini manangnya perlu datai ke dia? Ya lo ngasuh gerai berdiri semak ujung tanjuk. Aku dia pejak muka mata aja ucok girai. Kau ya. Dengarnya dia girai lu mejam ke mata ya. Medak girai udah mejam ke mata ya. Dia dini mana lu ngejuk ke ya tadi. Sepi kena girai. ya tak saya keterbaik kena ya laju ama nak berasai ya palu terengkah buat menua kantuk dia nyepai udah datai buat menua munsuah ya ke di tapat kianya tadi dia digirai pan kagau rempu dengnya. Mau dia tahu kita ngelengkak ke gerai nak lama. Ngambil ke sesempat rampang pinang. Kita ninggal ke setangkal gigi tangga sekali mereka kelambang singkang. Kita ngenang tudah ini gerai ke bernama Manin. Nah, ingat kita kasih kau ikut orang ke beridup bertupik ngau gerai dia menua ya di Ulu Tinjar. Nama ada kenyang wari penurun gerai. Dia ada maniat tu tadi nyau silo ilo kena tu dah ini tu ainya tadi. Ya nya tu sati malaban yang ngumai ucu ainya sigi nak pula lagi. Siapa kengak aku tu mulai hidup ke diri itu. Ucu aku gerai nya nak temu bunung ah. Piak aku serap mana ti ini gerai ke bernama maniat ni tadi. Tak siang malam ya aik mata tu dah tuai kelabuh ngenang ucuk ya. Oh, lengkap ke dulu ke ini gerainya. Kita dia tu nampung pejalai gerai kang iga rumah munsuah kerkak dekayau ya. Ya ke bernama Atum. Kepuas ya ke pejalai kian kaya sehari-hari yang dia ya lu rembus buat sebuah rumah. Dan rumahnya tadi tak sunyi, munyi kena dai mensiang wan ya. Medak bekenya dia girai lu berundiang dekat niki rumahnya. Lepas dekat nemu nama kebuahnya tadi tak sunyi. Munyi kena dia mensiang wan. Ya lu berjalan ngandak semak ngagai tengah laman. Datai yang bertengah laman dia ya lu ngangau. Nanya ke penyedia rumah. Woi, ni kita ampu rumah. Jadi rumah kita tu. Tahu aku niki. Pihak kau girai nyapa di tengah laman. Nadai kau orang bisi nyawut dia. Medak berkenyak tadi dia ya ngangau paru ke? Woi, ni kita ampu rumah bisi dia kita. Tahu aku niki. Pihak aku ya enggak ngangau kedua kali. Mayanya bisi nai tuai orang siku tadinga ke kangau girai kenanya ke penyadi rumah hari tengah lamannya tadi. Ya lu mansang ngagai palak tangga. Serta lu merniang ke baruah ngagai tengah laman. Lebuah ya terpedak ke girai ke berdiri dan degi buat tengah laman dia ya takut nar ya. Laman ya nak kalah medak orang bakal peniau girainya. Ya, medak girainya kering pendapat. Cukup ngenak ngepan, ngenak pakaian. Medak utep kenya, dia dini tuai. Lu buku guai kena rari, nama kebilia lah banyak kenya takut aman. Medak girainya berdiri bertengah lamannya tadi. Datai yang dalam bilia, ya lu madah kelaki, ya bisi orang, ku ya nak kelala, ya kering aman. Gemang urnya. Dian berdiri bertengah laman dian. Pihak aku. Ini tuainya. Haram tua. Sama medak orinya. Kata anda musuh kini orinya. Nadai kita yang menua tu. Baka gamalnya. Pihak aku ya. Madah kelaki ya. Nihanya tadi dia laki. Ini tuainya. Lumai bini ya. Lubah. Lubah mansang. Pansuat hari bilia lalu mansang agak palak tangga. Laban kak medak sapa orang ke depedak bini abak tengah laman de baru ada dia. Datai abak palak tangga. Dia seruai melaki bininya. Tanya lu sama berniang ke baru. Padahal seruai ama bisa. Ah, sikut laki ke kering. Penapat tadi cukup ngenang ngepan berdiri abak tengah laman. Medak seruainya bisa ayan bapala tangga. Dia gerai lu nanya seruai baru. pasal punya di rumah sida ya. Kata tahu aku tahu nike rumah kita, jadi rumah kita tu kok girai kaki nanya di paruahnya. Lama ke seruai melaki bininya tadi nanya wan. Nyaudenya baru seruai madah ke girai tahu nike. Jadi rumah kami itu anak tahu di nike. Pihak ke seruai melaki bininya nyawun dari atas bapala tangga yang tadi. Nikai mah. Kok seruai ya. Tanggirai. Madah diri naik buah nikai kak. Nanti aku datang baru ilak. Yang baru aku nikai. Pihak aku ya nyawun. Ya lapar dengan nikai dah nak. Kak kini dia datang makan keberuman dah. Kok seruainya kan nanya dari atas. Aku tu kan muai ngagi atum. Dini rumah ya ada. Pihak aku girai. Nian anak hari le kami tau nak jauh. Pihak aku seruai melaki bininya. Madah ke girai. Yang bunyi kesalah tanya aku tu ya. Ya nama rumah kita tu tak sunyi. Puang bakal kena ada orang dah. Pihak aku girai kan. Katanya puang dengan adik. Kami serumah aman ada di tu magang. Ini laki itu IB ya. Orang yang habis ngabang agak rumah tu mungkin magang. Semina kami ketua-tua aja maka tinggal di rumah kami tu. Tapi aku seruaya nyawut girai. Udah keperanau nak lama ini tadi dia girai. Lu madah ke diri kamu puak. Mansa agak rumah tu. Nama dia berjalan mah girai tadi ngejang ke rumahnya. Dia tak nak perasai apa yang datai semak rumah tu. Dengar ya, nyuracuh, nyuricah. Kena orang yang mungkin kena dengar utai pak pengerami orang buat rumah tu. Ya. Semak jaku datai pemusuh nyerang sedaya. Nak mesti daya nemu, laban kenyok lalu capuh rami. Gawain cabuarung sidaknya tadi. Sidak tuam tu baru dah pulai ngayau rumah tungau. Bak watang palin. Rumah tungau tu alah. Laban sidak ya, dekayau sidak ya. Nyak mekebuah sidak ya, rami amat. Gagal nyambut palak munsuah. Ya kuliah sidak ya nya tadi. Girai palu berjalan bulu balu lubah kena menuju rumah tu omnya tadi. Kurang kerami pegawai di rumah dan dia sigi nadai namu sekali penata girai tu. Hari mayanya kiraya baru tengah ngaliah. Ya merumahnya semaknar kira kena datai tikau meh. Dia girai lalu berjalan ngaliah hari belakang rumah. Datai apa belakang rumah tadi dia girai. Lalu belalai ya. Tak apa nyain lah rumah tu punya tadi. Kabisi ke 50 pintu. Di pelabak ke ya. Rumahnya daripada girai. Tak berkuta ke penyuar. Nyak ke punya laik ya. Lama tu. Kuta orangnya tadi. Hari kayu terbelian apa. Ke kayu ker-ker yang tak menyak nak ah. Tak nyur, dah tanam orang linik rumahnya tadi, nyadi ke kota. Lalu nambah kenyak megak, puan nyurnya tadi rapit. Nak uliah lain selit, ku cerita. Nak uliah selepak kita nyurnya. Nyak mea, kalau gagak orang nyadi kota, hanya kepuas ke belalai tadi, kira lu berundiang dekat mansut ke diri. Mana aku nikik nyuarnya. Ngamik aku nyamai. Ngelilak ke sidak hari pucuk nyuarnya. Medaulah sidak ya. Capuah ngirup sebelah tanyaunya. Pihak kau tigirai. Girai perlu berubah-lubah. Mansang agai pun nyuar. Ya kemayuh tumbuh berbandung. Tahu kau bergemar ngupangan diri yang tadi. Ya nyamai nikik nyuar. Kemayuh berbandung yang tadi. Laban orang sikit nak medak ya nikik. Ya, palu nikik nyuarnya. Datai apa pucuk nyuar. Dia ya lalu duduk. Kena ya yang tadi duduk memanah bak pelempah dan nyuarnya. Ni nyau bala pengabang kepenuh rami serta capuh ngirup bak tanyuk debaruh dia. Auknya ngenang girai keduduk memanah tadi bak pucuk nyuarnya datas dian. Dia aku cerita. Nanti ya dekat ngirup air nyuar. Ya tadi tau kemaya ya kawus dah. Dia ya lu ngambil buah nyuarnya. Ya lalu nguliah kainya tadi. Nah ada peleman yang nguliah kain nyuarnya. Ukai dia tukup yang kena duko. Nak pihak. Tang matang depan nam ya nya tadi. Buah nyuarnya. Nak miliah yang nyatuai. Tau kemuda besai. Tau kemia. Sikit pecah magang depan nam ya. Senang amat yang mana buah nyuarnya. Angkat bakal kita ke mana buah semangka. Maksudnya kini wai ya. Hanya kepuas girai kan yang kelak kurang hari pucuk nyuarnya tadi. Dia ya lu ninga sedak kindu. Yang capuah. Yang medak sedaknya. Bakal kebisip gagai kurang sebelah ruai. Hanya kelama-lama dia tadi. Ya berarti kemendiang ke. Sidak kainu kecapuah gagai yang tadi. Dia ya tak ninga sidak. Yang bersebut ke nama tuam. Sebut ke belanyan ngogan saya. Udahnya ya lu bisa muda orang tiga ikut Belanda rari ke tanah.
1: Apa rari ke tanah kita tiga anak Tom? Tapi aku sidak kainoknya. Nitiah hari belakang sidaknya tadi. Nyum teruduan sidaknya hari belakang. Kacik kami nak lari. Yang kami berlama-lama ke break kita ngirup. Nggak ada orang bukai. Ya mayu agora bukai nak break kita. Nyu kami tiga atau nyu pedih nak nyu kau mabuk atau kesak kita. Tapi aku atau menyawat sidak kino indo tadi. Jadi ngagi rai are pucuk nyur.
0: Udahnya baru girai tu nyau nemu. Lalu ngelala. Bagi sidak tiga ya katum ya kebelanyan ngau gansai. Nih. Tu orang kemono apa yang ngina girai bak pun cerita kita itu. Pelanyat ngogan saya itu. Ya. Tang tanya pihak. Kita ingat tu dia tu dulu. Baik aku. Anak beruman. Kita dengar ke. Sida atuam tu. Udah rarik tanah. Gasak kurinu. Nyuna. Alah tap ke sida ya. Tu tadi. Uranya. Kak meri. Sida tiga yang ngirup. Sida tiga ya. Nyuna. Boleh ngirup lagi. Harinya nyurari tanah. Kan gagai orang itu. Kan pada girai hari pucuk nyurarnya. Lebuah ya kebelalai. Ya. Nyala eh. Bala mayuah. Bala kaban. Bala menyadi. Bala ya. Bala ibu. Bala ini. Bala anak. Nak kata. Kita bergulai kali itu. Au. Bak tu suan cerita girai di keempat tu. Anak irau. Datai baru aku. Nak lama dah lagi. Alah aku nampuang tu. Bak tu suan di kelima. Ya. Penina ne, munsuah kerjega girai tiga ikutnya nyudah lari tanah, masuk ke diri punya dini, dah sida nemu girai itu kebelalai pucuk nyuar dian, girai nyong lala sida tiganya tadi, okay, dengan ketampuang ya nangkan kata, tiga takkan nemu, berkeni ku girai ngau sida tiganya, okay, mupuak dulu aku, bye bye.

0: Emelina, anak tu rumah, lagu dari Errol Markton, lagu baru buat YFM. Terima kasih menikah kita ke mengkabulkan secara dengan YFM ke lemai tu. Terima kasih mekat nuju melatih badi kuda pulih secara yang kita peningah kenyar pukul 3 ngalih hari tarik bawa rentak ngalih hari lalu nampung program dari YFM ke lemai tu bawa sedang lemai kita pulih secara yang aku Rolanda Gilbert ya. Bukan selama ngarep ke berita kita menah gerai sedang muncul dalam semua pengawak kedi kerja kita sehari itu peningah. Nah, lebih ke ujung minggu tu jadi sekedar kita yang tadi merambu dekat Mindah ngelantang kati bak sekedar endur di menua kita di tu ya. Lalu pihak mereka nguluk sekedar dari pengerami atau program ke besi diatur di menua kita di tu apakah di Serikai kalau ya program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 diatur di Serikai berengkari sehari itu ya, untuk ke ujung minggu itu. Jadi buat program Sarawak Ku Sayang atau ke SKS 2026 di Serikai ke sekali itu diadang boleh narit kira 30,000 ikut mensia mayuah datang uluk program 3 hari berunggu itu ya. Jadi ya berserima dengan program Sarawak Ku Sayang untuk peningah ke diatur di Serikai dia mayuh bengkah pengawak bisi dia tu buat program ke sekali itu nyengkau pengawak mandang ke servis ke bisi dia percayai ke perintah kelimpah di kaunter ti berkaul ngebantu peluang nyambung belajar peluang kawak ga pengawak mandang ke main asal konsert rakyat ngau Sarawak Kitchen nyak tadi atur program ke bisi dia tu dalam kelan 3 hari berunggu untuk berserimbai ngau program Sarawak Ku Sayang 2026 di Serikai minggu tu ya. Yang kong orang Serikai yau kita ke nguluk pengerami SKS 2026 di Serikai berengkari sari tu. Lalu kita sama pelak samping harap ke gayari nyangkung bandur kita yang megak bandur bukai ingkan tadi bisi sekedar ndur di menua kita disrupt itu bisi ngatur pengerami ke program bak ujung minggu tu ya.
1: Siapa genunu time nya jam dia tu ne? Oh ayak ku nyak. Oh ayak nama gagak nona ayak balat amai gak tepuk asap nuan tu.
2: Oh luan nye gak leri. Eh tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno. Nya pada de. Ha mau amai api nya. Lapa ya de.
1: Apu salah nal tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya gak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
2: Eh ngemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku teh. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Laban nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke teh tisi rumah bertebah ku teh di tu. Betunuh ku teh di tu. Haa, mau di?
1: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku teh senekak hati.
2: Hah?
1: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
2: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras begitu. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Delica dia kelemahan tu. Nyatuh cantik aku ambil nuan tek nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nolong aku nuan hari tunggu nak kucah dia nganuk aku.
1: Oh ngai ku nolong nuan ayak takut aku dihukum perintah
2: nai nama utai disenakut ke nuan padahal je sikit buruk dengan nolong aku kita ke bujang tu
1: nemu dia ayak 2,000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya
2: 500,000 jil 5 tahun Apa? Nadai pekutan nama penyadi tontet gagak orang kenyak. Udah gedukuan mata duit. Jil gage nadai petan akai.
3: Wopan Gangnam Style.
2: Baik gai gagak nulung gue gagak. Jampan nulung kungun saya pe kemau tu. Jampan diga jampan. Puji dengan wak aikin. Jampan.
1: Pengawak betunu ke uras neka ati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
3: Wopan Gangnam Star.
0: Ya, harap kita semua berhati ke sketsan tadi peninggal berkawal ngau pengawak nunu utai sengapak kelebih kik bak maya gayari kita ke berkatuk ya. Jadi nanti kita berhati ke ukai si binak di Bandar Raya Kuching di tu tang nyokak Selampur menua Sarawak tu tadi kita tu tadi benung napik gayari di balat bersebun ya. Kelebih kik bak tiga bengkah dua tu kalai ditih ke penerang dari website sistem pengurusan indeks pencemaran udara atau ke APIMS kalai nyentuk ke pukul 2 hari itu tadi kalai tiga bengkah ndur di Sarawak itu bising rekod ke tikas pengamah angin ba tikas tindak manah ke pengerai ianya lebih 101 IPU eh. Jadi menua serian ngerikut ke IPU maduk tinggi ianya 162 lalu ditangkan ke ngau Bandaraya Kuching ianya 151 lalu nangkan ke nyak ianya Semarahan ianya 145 ya tikas pengamah gayangin ke bisik direkod nyentuk ke pukul 2 ngali hari itu tadi. Jadi harap kita sama belak nyaga pengerai kelebih ki lebuh menua kita tu tadi ngerikut ke tikas pengamah angin ke nak entuk pengerai ke tiap ikut kita itu meninggal. Tan tajak pihak puji Tuhan muak ke lemai tu urung pukul 5 lalu tu tadi ya bisik hujan banget di Jalai Piramdi itu. Jadi harap ke boleh ngurang ke sebun asap ke diriput nyadi di Bandaraya Kuching itu nah yang megak bandur bukai kita sama belak bersamping harap ke bisik hujan ya nurun bandur kita meninggal ambil ke boleh ngurang ke tikas pengamah ke angin ke nak manah ke pengerai ya bukai seminat bak tiga bengkah nur tu tak megak bak Selampur menua Sarawak. Okey, sebelum mai kita mendiang ke Hello Wai Sri Aman, selagu Ari Veronica Natasha, Entelah Pengrindu.

Selamat lemahin agak balap ningga kebisi mendiang kakitai jam diato bertemu baru kita dalam program Hello Wai Suryaman. Baka selama aku Ibian tau ke Steven tapas kilai mic kita berita bahawa program to lau nak uli ada punsi dalam bawa ke sekali to. Terima kasih lah bas mampai milia YFM ketahu yang kita nyentuak ke jam diato besari-sari ngau YFM. Jadi berita ke terubah ada punsi ke sekali to berkawal ngau sebengkah program ya kebisi udah diatur bak lubuan tumpai lama. Kealai empai lama Menteri Pengangkut Sarawak Yang Berhormat Dato' Sri Lee Kim Shin mujur nemuai ngagai kompleks imigresen, kastam, kuarantin engau penglikun ICQS Lubuan Tu serta pos garis antara menua nangga badau Indonesia medak pengelantang operation serta peringkat pemansang bak pintu penama antara menua Malaysia-Indonesia. Mayato agensi-agensi TBC Bapalan to berkunci ke penerang berkawal dengan operation dito kelebih agak senantang anggur pemansang sistem pengangkut meraka

cukup semua. Belak datai ngulo program tok mayanya ianya sapit Menteri Pengangkut Sarawak yang berhormat Datuk Dr. Jerib Susil yang megah Sekretari Tetap Opis Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Wong Hee Sieng yang megah Konsel Republik Indonesia di Kuching Encik Musa Derek Sayerwona yang megah Residen bagi Menteri Aman yang berusaha Tuan Mahara Saleh yang megah Ketua Polis Peliliah Menua Lubaan Tu, Deputy Superintendent Polis DSP Prica Azin serta pemesai-pemesai upis perintah di semak alai ngatur program tu. Berita ke terubahnya tadi, dia tu ngatai ke berita kedua. Ke alai bak rumah Kevin Sedin, Wong Panjai Lubaan Tu mpai lama megak, udah diatur bengkel ngenegap ketanggung pengawak. Tuai-tuai Reban Bangsa, KMKK, kali keempat, pihak megak komiti pemansang enggau pengelikun gentoron pendiau J3K lalu nyerumbak bengkel tu diatur megak program nyengulai komuniti N34 Batang Aik 2026. Nyerita program tidip jalai ke gerempuang tuai-tuai Reban Bangsa KMKK Peliliah Menua Lubaan Tu bertuai ke pemanca gerang anak jubin lalu dibantu agensi-agensi bak Peliliah Menua tu bakal opis Peliliah Menua Lubaan Tu TBC Muka Kaunter Servis Register Sarawak PAS serta ngagak lesen Nupe U2. Pengawal nutup bengkel tu di penyadi ke yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Mohsin Anak Lamo Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri serta Meranak ke Pukul Sarawak di Megak Kaban Konsul Negeri N34 Batang Air. Menyalai ke yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Mohsin Anak Lamo lebih mansut ke penerang, tuai-tuai Reban Bangsa serta komiti pemansang enggau pengelikuan genturung pendiau J3K endang kaban strategik perintah Menua Sarawak. Kelebih lagi berpengawak Mike Genap Dasar, inisiatif serta agenda-agenda pemansang nyagai peringkat komuniti. Penau serta penemunya dituai, perkara integriti serta kerjasama enggau jensi perintah megak patut meruan tegap. Serta ditahan ke ngambil inisiatif pemansang mujur di pejalai ke serta mai pengelantang ti optimum ngagai rakyat. Maya program tu yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Mohsin Anak Lamo mujur megak nyuak kagai belanja MRP Minor Rural Project RM85,000 kena nyukung pemansang komuniti bagunturong pendiau Wong Panjai serta bak Konsel Negeri N34 Batang Air. Agih-agih belanja tu yang kawam RM20,000 ungkup komiti pemansang enggau pengelikuan genturong peniau rumah Kevin Sedin Wong Panjai Lubaan Tu nangkan kenya RM10,000 ungkup gerempung Indo rumah Kevin Sedin Wong Panjai Lubaan Tu RM10,000 ungkup serakup peranak Wong Panjai ungkup program-program belia Wong Panjai pihak megak RM25,000 ungkup rumah James Guntur Rakut Lubaan Tu. Pihak mega RM10,000 ungkup rumah Ninting Nanga Jambu serta RM10,000 mega ungkup rumah Paul Isa Panjai Ruai Atas. Maya tu mega serakup kerik umai seberkas Pampang Batang Air bisik mega ngenatai kelima belah site bantu bakul pemakai ungkup sidap ya ke dipilih tanda ibuah ke pengelantang Mansia Mayuh. Dia tahu kita ngisit ngagai berita tik ke tiga. Empai lama megak dipejalai ke program kedikumai program pemansang komuniti MDSA Opis Peliliah Menua Seri Aman pihak megak pengawak berjadi ke projek RTP. Udah mujur diatur barumah Siti Joni Paku Ulu Ulu Undup Seri Aman. Tau kebenarnya program tidak sedia ke Opis Peliliah Menua Seri Aman, tinyadi alai upis tu pihak megah agensi-agensi perintah tibukai berkongsi ke penerang ia ke berkawal ngau tanggung pengawak upis-upis tu kelebih agak tib berkait rapid ngau pemansang komuniti menua pesisir. Agensi-agensi perintah tib belak ngau program untuk mayanya ianya bakal upis pengerai bagi Menua Seri Aman tib mayanya bisa berkongsi ke penerang berkawal ngau penyakit rabies serta penyakit tidatai hari nyamuk. Nangkan kenya, upis polis bagi Menua Seri Aman mayatok bisa ngenatai kelica di berkawal ngau penyalah berpakai kedadah. Lalu pihak megak, upis pemansang pendiau Mesir Mayuah

0: Lih menua Sri Aman, mayato bising natai ke penerang. Bekawal ngau perengka tidak sebut kenyalang golkat serta servis bukai tidak sedia kupis to, upis pemansang pendiau mesia mayuah bagi menua Sri Aman. Lalu pihak mega upis pelilih menua Sri Aman mpu, mayato berkongsi ke penerang tentang cara minta lisien berdagang bak genturong pendiau serta upis pengedara api ngau penyah penusah bagi menua Sri Aman. Mayato bisik ngatur demonstration cara ngenak kereban madam kapi. Mayato mega diatur program jadi ke pengawak nyua ke agih belanja RTP ungkup genturong pendiau Rumah Siti Paku Ulu Ulu Undup Sri Aman RM250,000 Malaysia ungkup rumah panjai itu berjalan ke projek nganti atap rumah panjai Rumah Siti Paku Ulu Ulu Undup Sri Aman. Program itu dipenyadi ke Encik Jilian Anak Itar, Private Secretary Yang Berhormat Dato' Francis Hadian Anak Holis, Kaban Konsen Negeri N32 Semanggang. Berita ketiganya tadi, ini berita keempat, ngelansak sebengkak info tiba kawal ngau sebengkak program. Jadi kak diatur hari 1 ke dekat datai 10 hari bulan 8 2026 bak sebengkak hotel ke Tebilang di Sri Aman. Jadi itu program yang diatur opis pelilih Sri Aman. Jadi kak ngatur program kembara Mai Pesara Sarawak ungkup tahun 2026. Jadi sebengkak agensi kedekumbai kumpulan wang persaraan KWAP ngau kerjasama bahagian pencen Jabatan Perkhidmatan Awam BPJPA dekat ngatur program Kembara Mai Pesara Sarawak 2026 diatur hari 1 terdekat datai 10 hari bulan 8 2026 berengkah di pukul 8 pagi nyentuh ngagai 1 ngali hari bas bengkah hotel Tik Tebilang dibagi menua Sri Aman. Nangkan keberitanya berkongsi kemegah sebengkah program ia kedekat diatur opis pengerai bagi menua Sri Aman. Jadi itu program kedekumbai tinjauan kebangsaan, kesihatan dan morbidity NHMS 2026 diatur benuang di pejalai ke dibagi menua Sri Aman. 6 hari bulan nyentuk 9 hari bulan 8 2026 tu tadi sudah diatur di pelilih menua Lubantu, diatur bak bintuang pihak megak nyemungan simpang Lubantu. Lalu berengkah hari 10 hari bulan 8 nyentuk 15 hari bulan 8 2026 terdekat datai dekat diatur bak genturuang pendiau RPR Fasa 1 Sri Aman. Jadi mesia mayuah tibisik ditikik bala pemesai upis KKM tidakkah ngatur program kedekumbai tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS 2026 kita mesti mayuah dipinta mereka kerjasama dengan SIDA KKM upis pengerai Malaysia bagi menua Sri Aman bertanya tebal lagi berkawal engkau perkara pengerai. Jadi berita kapnudi ngelansak sebengkah pengawak ketika datur bersimbai engkau pengerami menyadik kita ke berpengharap Islam kalai dalam bulan 8 tu kiraya ujung bulan 8 tu ialah dia dah menyadik kita ke berpengharap Islam dan nyambut Maulidul Rasul. Lalu dia bagi menua Sri Aman sebengkah paket kedai kumai pertandingan perarakan dan sepanduk bersimbai engkau sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi menua Sri Aman diatur 26 hari bulan 8 2026 bak rumah masjid Pasar Sri Aman berengkah di pukul 6.30 pagi. Yang berita ke penudi dipengkongsi ke kami hari YFM Sri Aman. Temu baru bawa tu. Hello Y Sri Aman. Aku Ibin tau ke Steven Tapasilai. Mumpuat dulu. Selamat lemai semua.
1: Ya dia tadi kita baru dah mulai ngau Steven Tapasilai bak Hello Y Sri Aman.

0: cara nganyung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Aku dengar macam pesan berat ya ke bisik di jumat kami hari peningau YFM kalau pesan ke Teru Batuk data dari entri anak lunsa atau kapai jos pesan untuk nuju Kaban Belayan ia ke Diabak Sungai Mas Bintulu, Batu 25 Jalai Bintulu Miri, Batu 16 Jalai Bintulu Miri, Rumah Resili Ujiah Serudit B Paku Sepauh Betung, Kaban Belayan di Sungai Hentabai, Batang Air Hentabai, Batang Air Kenawit, Batang Air Merurun, Jalai Shinyang, Jalai Wak Berasuk, Pian Megak Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama Dito. Pesan untuk mendah ke Ros Anak Enteri, Ros anak enteri tau ke Indai Ngalai. Yang nyak bini dangih anak empirang udah nadai kena 6 dari bulan 8 2026, bak spital Srikai. Lalu niang Ros anak enteri tau ke Indai Ngalai tu dekat di Sengai Belam Mayuh bak rumah Yempu, bak Batu 3 Jalai Pakan Engkamup. Yang nyak kena hari 6 tu 8 dari bulan 8 2026, serta dikubur kena hari Minggu yang nyak 9 dari bulan 8 bak pendam nangapakan. Jadi ya sekali lagi madah ke Ros anak enteri tau ke Indai Ngalai udah nadai enyak kena 6 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu niang Ros anak enteri tu dekat di Sungai Belam Mayuh bak rumah Yempu, bak Batu 3 Jalai Engkamup. Ianya kena hari 6 tu 8 dari bulan 8 2026 serta dikubur kena pagi hari Minggu. Ianya 9 dari bulan 8 bak pendam nangapakan. Jadi berita kesil lagi top tanya ngakai dangi anak empirang untuk kelaki ni yang tu bak lumur kusung 11-256-31156. Pesan ke Siti Tok Peningau, ianya datai hari Merni anak ambi. Kalai pesan tu nuju Kaban Belayan, ia ke Diabak Rumah Sulau Jingkat Ulu Ruban, Rumah Cawung Ngkrumai Ruban, Sujan, Tatau, Bintulu, Sekaluh Bajing, Sayih Niah, Setapang Ulu, Lubuk Numpu, Sah, Temal, Lubuk Paping, Rumah Peringki, Sungai Sawai, Semawang Suai, Kaban Belayan di Miri, Sibu, Kucing, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kenama ditau. Kali pesan tu, madah ke Utin anak rengut tau ke Indai Merni udah nadai ianya kena sari tu 7 hari bulan 8 2026. Lalu niang Utin anak rengut dekat di Sungai Belam Mayuh ianya kena 8 hari bulan 8 serta di Anjung kena pagi hari Minggu tu ianya 9 hari bulan 8 2026. Jadi minta kawan lain kepesan datang ke rumah Maxwell kena 8 hari bulan 8 tu ngau lalu laban nian dekat di Kelantar kena pagi hari Minggu ianya 9 dari bulan 8 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Utin anak rengut tau ke Indai Merni udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026. Lalu nian tu dekat di Sengai Belam Mayuh ianya kena 8 dari bulan 8 serta di Kelantar kena pagi hari Minggu 9 dari bulan 8 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau datai hari Subdeacon Andrew Prayit. Kalai pesan tu nuju Kaban Belayan ya kediau di Miri, Batu Niah, Pidik, Bintulu, Sungai Pelan, Kuching, Sri Aman, Nyelam, Engkramut, pian buka di Kelawah, Panggil, Gua, Selepung, Meluku, Entulang, Temuduk, Sabu, Peruan, Betulintang, Undup, ngau Kaban Belayan Kebukai. Kenalah rintai ke nama ditau. Jadi pesan tu mendah ke sembiang itu 100 hari niang isi anak Lawrence tau ke Chi ianya anak niang Cigu Lawrence Abing kalai pengawak tu kadiatur bak rumah Stevie Temunduk Baru Jalai Hub On ianya kena hari 6 tu 8 dari bulan 8 2026 pukul 7 lemai. Jadi sekali lagi mendah ke pengawak sembiang 100 hari niang Subdeacon Ichi anak Lawrence tau ke Dikangau Chi tak ke anak niang Cigu Lawrence Abing kalau pengawak tu kadiatur kena hari 6 tu 8 dari bulan 8 2026 pukul 7 lemai bak rumah Stevie Temuduk Baru Jalai Hub On. pesan ke Siti Tok Peningai nya pesan ngetas ulik data di Just Pin Dujung tau ke Indai hari Just Pin Dujung. Kalau pesan tu nuju kapal belayan di kedia di Batang Dijih, Batang Bawah, Dijih Tamin, Batang Mukah, Nangga Wuh, Ulu Mukah, pian berkat di Nangga Duat, Sungai Wong, Nangga Lebai, Batang Kedawit, Batang Uyak, Tajam Uyak, Batu Lapan Bintulu, Batu Lapan Sibu, Batang Julau, Sepemanjai Jalai Ulu Dijih Selangau, Ngau Kapan Belain Kebukai. Kena larintai kena maritu. Jadi pesan tu mendah ke pengawal ngetah sulit lalu berantu ke Nian Jerabat Anak Sambang tau ke Ini Jelua. Ia nyak berumah Simon Ulu Dijih Selangau kena 15 hari bulan 8 2026. Ia nyak malam hari 6. Jadi sekali lagi mendah ke pengawal ngetah sulit lalu berantu ke Nian Jerabat Anak Sambang tau ke Ini Jelua berumah Simon Ulu Dijih Selangau. Ia nyak kena 15 hari bulan 8 2026 malam hari 6. Pesan ke Siti Tok Peningai datang hari Mike Cagat Adam nuju Kabana Belayan yang kediau di Kepayang, Segak, Sungai Indai, Mentu, Sebuyau, Semunjan, di Pelaik, di Muding, Sungai Rama, Sungai Nyamuk, Sebuyau, yang megak Kabana Belayan di Kuching, Bintulu, Miri, ngau Kabana Belayan Kebukai, kena larintai, kena maritau. Pesan tu medah ke Yun Anak Agus. Yun Anak Agus Udan Adai ianya kena 6 hari bulan 8 2026. Jadi ni yang Yun Anak Agus tu dekat di Sengai Belam Ayuh ba Kedumpai Sebuyau Semunjan serta Dianjung kena hari 6 ianya 8 dari bulan 8 2026. Jadi sekali lagi medah ke Yun Anak Agus Udan Adai kena 6 hari bulan 8 2026 ba Kedumpai Sebuyau Semunjan. Lalu Maya Nganjuang Niang Yun Anak Agus ianya kena hari 6 tu 8 dari bulan 8 tahun 2026. Jadi lagi macam pesan berat ya ke di terima kami ke sekali itu hari email ypmipan@gmail.com datai hari blister anak sujang ngau jini anak sapit hari rumah rangga sungai tenggak atas B pesan tu nuju kabana belayan ya ke diaba sungai tenggak menalang lubuk jok guntung kelasin engkramut punguk radau entawa sungai keruh jelukung empaling pian megat di lepung simpai lepung beliau marup kumpang pauh di Entajum Tatau Pidik Sebuti Merakai Indonesia pian megak kaban belayan ke diau di Sri Aman Kuching Bintulu Miri pian megak kaban belayan ke Bukai kenalah rintai ke nama ditau pesan tu madah ke Perdelina Melda anak blister tau ke Ucuk Sapit anak angkum Udan Adai kena 6 hari bulan 8 2026. Lalu Nia Fredelina Melda nak beli statu dekat di Sengai Balam Ayuh. Ianya malam tu 7 hari bulan 8. Ngau malam pergilah hari 6, 8 hari bulan 8. Bak rumah rangga Sungai Tenggak Atas B. Serta dikubur kena hari Minggu 9 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi sekali lagi mereka Fredelina Melda nak beli statu ke Ucuk Sapit anak angkum. Udan Adai kena 6 hari bulan 8 2026. Lalu Nia Fidelina Melda nak beli statu dekat di Sengai Belam Ayuh. Malam tu 7 hari bulan 8 dengan malam ilak. Hari 6, 8 hari bulan 8, 2026. Bak rumah rangga Sungai Tenggak Atas B. Serta dikubur kena hari Minggu tu 9 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi berita kesih lagi. Tak bertanya ngagai beli statu nak sujang. Ianya bak lumur 010-581-5377. Awalnya tadi peningat sekedar pesan ke bisik diterima kami kelemah itu. Jadi sudah aku nampung macam pesan bukai ya ke bisik diterima kami hari peningat YFM. Baiklah kita ngosti lagu hari Heli ngelagu ya pelakon.

Okay, macam pesan berat ya ke BC Dicemak kami Ari Peningau YFM, kali pesan ke sekarito datai Ari Steven anak Semion nuju kapan pelayan ya ke dia di Sudu Kulingga, Banting Lingga, Sri Aman, Kuching, Miri, Bintulu, piamgak kapan pelayan kebukai kenalah rintai kena marito. Kali pesan tu madah ke Semion anak Jubang, Semion anak Jubang tau ke apai Datuk Amar Jaul Semion udah nadai, yang nak kena 7 hari bulan 8 2026. Lalu niang Semion anak Jubang tu dekat di Sengai Belamayu, yang nak kena malam hari 6 tu 8 hari bulan 8 2026, bak rumah Lumur 118 Lot 1061 Regal Park Jalai Stephen Yong di Batu Kawah di Kuching. Lalu niang Semion anak Jubang tu dekat di kubur Ba Anglican Cemetery Batu Kitang Kuching. Hanya kena tengah hari hari Minggu tu 9 hari bulan 8 2026. Jadi ya, sekali lagi madah ke Semion anak Jubang, Semion anak Jubang tak kapai Datuk Amar Jauh Semion udah nadai. Hanya kena 7 hari bulan 8 2026. Lalu niang Semion anak Jubang tu dekat di Sengai Belamayu, yang nak kena malam 8 hari bulan 8 2026 hari 6 tu, yang nak bak Lumur 118 Lot 1061 Regal Park Jalai Stephen Yong di Batu Kawah Kuching. Lalu niang Semion anak Jubang tu dekat di kubur Ba Anglican Cemetery Batu Kitang Kuching kena tengah hari hari Minggu, yang nak 9 hari bulan 8 2026. Jadi berita kecil lagi tak tanya ngakai Gerian tak ke Lauren anak Semion bat Lumur Kusung 11-25-275-40 tak ke Steven anak Semion bat Lumur Kusung 13-570-8797. Pesan ke Siti tak peningal ianya pesan pemati datai Ari Lili anak Guang nuju Kaban Belayan ya ke dia dulu Bayur Nangaulai Dase Seruai Melaban gitu Blabak, Senunu, Kaban Belayan di Mugus Kim, Serianulu, Mendas Baru, Pakan Batu Dua, Ulu Babu, Inyak Ba Rumah Wini, Ngau Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kena Madito. Pesan tu kan suka datang ngagai Rumah Rosli Ujih, Serudit Bi Pakus Pauh, Laban Iku Manak Baking, Iku Manak Baking, Tok Kapai Buju dan Hadai, Inyak Kena 5 hari bulan 8, 2026, Lalu niang ikut menak bakian tu dekat di Sengai Belamayu. Ianya malam tu 7 hari bulan 8 2026 serta di kubur ngagai pendam bujih kena hari 6 tu 8 hari bulan 8 2026. Jadi ya, sekali lagi minta kawan belain kepesan tadi datang ke Rumah Rosli Ujih Serudit B di Pakus Pauh. Laban ikut menak bakian, ikut menak bakian tak kapai buju dan adai. Ianya kena 5 hari bulan 8 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu. Ianya kena malam tu 7 hari bulan 8 serta dikubur dengan pendam bujih. Kena hari 6 tu ianya 8 hari bulan 8 2026. Pesan ke Siti Tok Meninga. Ianya datari Siti pesan ngetas ulit Ari Michael anak Kedit nuju Kaban Belayan. Ianya kelebih ki ke dia ba Sungai Iran Sung Rumah William Nanga Sebirah Iran Sung. Bala anak Madik Niang ke dia di Bintulu Sungai Plan Masako Bintulu Kaban Belayan ba Tatau pian megak ba Rumah Liam Rumah Intani di Sungai Liam Rumah Intani di Nanga Majang Buat Tinjar Baram. Empat buah selepin bakung yang dekat di Miri ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kena madito. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetas kulit niang terang anak ngelambung tak ke bini belayung ianya nguan ulit kena 7 hari bulan 8 malam tu ba Dewan Serbaguna Pujut Kona Miri ngetas kulit ngau muain terbalu kena pagi 8 hari bulan 8 2026 hari 6 tu pukul 8 pagi kena cara sembiang. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang terang anak ngelambung tak ke bini belayung kalai nguan ulit inya kena malam tu 7 hari bulan 8 ba Dewan Serbaguna Pujut Kona Miri lalu ngetah sulit ngomain terbalu kena pagi lah 8 hari bulan 8 2026 pukul 8 pagi ianya ngena cara sembiang.
Pesan ke Siti Tok Peningal ianya datai Ari Selia Nak Joseph Dundi mesan khabar na belayan ke dia di Arus Iban di Sekitung Lubuk Meranti Bajuang Sungai Tambai Kakus Ensika Lunying Jeragam Entangur Tungkah Dayak Sungai Bulu Belimbang Besi Mambai Ketimbung Sungai Nibung Pantuk Pelaik Sungai Ijuk Ngau Kaban Belain Kebukai kenalah rintai kena madi tu nyari pesan tu ngasuh kita datang ngakai pengawak sembilan seratus hari Nian Joseph Dundi anak Cukiang kalai pengawak tu dekat diatur kena hari Minggu 9 hari bulan 8 2026 pukul 12 tengah hari bat rumah Nian tu di Sungai Lumut Sebangan Semunjan jadi sekali lagi madah ke pengawak sembilan seratus hari Nian Joseph Dundi anak Cukiang ianya kena hari Minggu tu 9 hari bulan 8 2026 pukul 12 tengah hari bak rumah ni yang tumpu bak Sungai Lumut Sebangan Si Muncan. Okey, terip ingat pesan ya terip pesan berat ya ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu kita akan kat natai ke pesan berat pesan ke berbatang tak natai ke pesan kita ngagai email wifemiban@gmail.com atau ke anjung kita ngagai WhatsApp konti ngambil ke uliah dibaca kami tiap awak berpesan berat ya ungkup peningau YFM. Lalu ke penuh itu peningah ianya Siti info berkaul dengan sebengkah pengawak ke dekat diatur di Sri Aman ianya bak sebengkah hotel ketepilang di Bandar Sri Aman ianya kembara Mai Pesara Sarawak ianya kaunter tip sinjiria ke kaunter tip mindah kin kitu kalau ia pengawak tu ke diatur kena hari 1 ianya 10 hari bulan 8 2026 berengkari pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 1 ngali hari. Jadi ia berserimbang dengan kembara Mai Pesara Sarawak terpeninggal. Jadi bisik diatur pengawak merik tak ke berkongsi ke penemu ngakai bala pesara atau kesidak kudah pincin ngawak. Pian mega berkaul ngau kad pesara pian mega aplikasi tak ke app My Pesara pian mega perkara kebukai engkau ke bisik ditanya bala sidak kudah pincin gawak ya berserimbai ngau kembara My Pesara Sarawak tu jadi yang kita kediau di Bandar Sri Aman Bandar Menak Malaysia tak kena tek diri ngai hotel ke Terbilang Siti Ari Hotel ke Terbilang di Sri Aman ianya kena hari satu tu 10 hari bulan 8 2026 pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 1 ngari hari. Okey tadi pingah nyak tadi pesan berat pian mekat jaku gerah ke bisi dijemak kami ke lemai tau. Kita dulu mendiang ke setiap lagu Ari Sheila Julia Udah Terkesai sebelum mai kita mendiang ke program Turai Penghidup setiap program kedungkup dengan Raban Christian bergulai dengan Pastor Edward Langi pukul 7 lemai pagi ya.

Haleluya. Selamat bertemu baru. Bok dalam program Turai Penghidup. Bok dalam Bible study kita. Shalom. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala ti apai. Ngau pengasih Jesus Kristus ti Tuhan. Serta mega ngau kawal Roh Kudus. Tetap meruan ngau kita. Amin. Minggu tu kita nyambung cerita King David-nya. Ti dipadah kalah talonya, urang ting rindu katiyo. Surat Pasal Kerja Rasul bagi 13 ayat 22. Acts 13:22. Lebuh halah talau dah muai Raja Saul, ia ngasuh David jadi Raja Sidok. Beketuk ku jakuk ti disebut Allah Ta'ala pasal David-nya. Aku nemu David anak Jesse itu, urang ting rindu kati aku. Kedekok ngerja semutai, tik di kedekok kaku. Bok jaku ribai, Allah Ta'ala nyebut David-nya, a man after my own heart, who will do all my will. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih, Jesus. Balau menjadi semua. Namo kebuah David dipadah kalah talonya, urang ting rindu kati yo. Yo, kainya urang kemana dar pendiau? Ulah yo pan? Ndok go mana? Mayuh penyait David tu. Mayuh penyalah. Mayuh duso yo tu. Tang tiap-tiap kali yang ngerjo penyalah, ngau lebuah yang keberduso, ngau semua penyaitnya, yo nang sigi jempat mulai ke diri ngegai Allah Ta'ala. Lalu ngaku penyalah ianya ngagai Tuhan. Lalu ditu menjadi, aku kok maco ke kitainya deh. Siti sampai King David-nya. Ti disebut Bible-nya. Sampai minta pengampun. Ada surat Mazmur bagi 51. Ku Bible. Sampai David tu. Kasih kaku. Oh Allah Ta'ala. Ku ya. Laban pengerindu nuandang meruan. Laban pengasih nuandang besai. Buai medusa aku. Buai habis semua penyai aku. Lalu tuci aku hari dusa aku. Aku melalau penyalah dirimpu. Aku undang sururan nemu dusa dirimpu. Aku udah berdusa ngelaban nuan Tuhan. Ngelaban nuan siku aja. Lalu udah ngerjau tai ti dikumbai nuan jai. Menyadi. Berarti ku tai tiku King David itu. Kuyo tadi. Aku udah ngelaban nuan siku aja. Kuyo. Nyo alai nuan dang sigi ngerja utai ti ngenok. Lebuah nuan ngakim aku. Nuan dang patut ngukum aku. Kuyo. Yo ngaku diri salah menyade. Lalu ayat 5. Yo nyambung. Aku undan jaik kenyau hari ado. Kenyau. Kenyau hari mayo aku dikandung ke. Aku undan berdosa. Menyade. Semua kita keningau keturai penghidup tu deh. Semua kita itu nasigi puriah orang ke berdosa. Laban semua kita nya peturun Adam sedoya wo megang-megang. Nyok kebuah pengawak bon agen tu penting. Dia do ke baru. Laban hari kita itu ngaku Jesus Kristus nya Tuhan penglepas kita. Kita dia do ke baru. Dalam ruah kita. Laban kita itu ruah deh. Kebenaran. Tang kita diau dalam tubuh. Kita orang Kristian, ketegal pengharap kita, kita ukai lagi dikumbai anak Adam sedoya wo. Tang kita udah nyedi anak Allah Ta'ala. Lalu kita masuk surga. Puji Tuhan. Laban din dua bilik pemain Allah Ta'ala. Ke apai kita. Din penatai ngga menua asal ya. Din alai rumah panjai Allah apai kita. Nanti kita ingat terminologi melalui gaya penyiaw kita ibannya. Asal kita hari rumah panjai. Asal lah talo hari serga. So nanti kita pulai ngebas rumah panjai. Kita pulai ngebas serga. Ayat 6 Surat Mazmur 51. Nyambung barau. Tuhan berguna ke pemenar ngau titi lurus. Nyalai isi merundiang aku. Ngau penemu dalam tidak tayari nuan. Buai dosa aku.
lalu aku dekat nyadi tuci. Basuh aku, lalu aku dekat nyadi burak agi ari selejo. Asuh aku ni ngau munyi pengagau ngau penglantan wan. Lalu tajak penuan udah ngalah, lalu ngerdak ke aku, aku dekat nyadi lantang baru. Ayat 9. Ampun meh dosa aku, lalu buai habis semua penyai aku. Gagau hati aku tuci, oh Allah talo. Lalu simpan ruah ti baru, serta talo dalam aku. Ana muai aku ari muo nuan, ana ngambil roh kudus nuan ari aku. Pulai aku baru ngagai pengagau ti datai ari penglepas nuan. Lalu asuh aku rajin ngasih ke nuan. Nyok baru aku dekat ngajar pasal pesan nuan, ngagai orang ke berdosa. Lalu sidok dekat pulai baru ngagai nuan. Ayat 14. Ana munuh aku, oh Allah talo. Lalu selamat ke aku. Lalu aku dekat gagau hati, madah ke penglepas ti diberi nuan. Tolong aku berjaku, oh Tuhan. Lalu aku dekat muji nuan. Ayat 16. Nuan dok rindu ke piring, nyok kubuah aku dok nginjuk piring ngagai nuan. Nuan dok rindu ke piring tunung Tuhan. Piring aku nyok ati tik baru. Piring aku nyok ati tik baru. Oh Allah talo, nuan ngai nula ati tik baru. Nuan ngai nula ati tik nesal. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Jesus. Barau nesal hati, ngaku penyalah dosa diri ngagai Tuhan, lalu ngemaruah ke diri. Lalu hari nyok menjadi darah Jesus Kristusnya, darah sergonya, dekok nuci kita hari semua penyalah dosa kita. Hari 1 John bagi 5-nya. Tanti kita madah ke diri ngadai dosa, kita nipu diri mpu, lalu pembenar nadai dalam kita. Tanti kita ngaku dosa kita, ia ndang tau dikarap ke, serta lurus. Lalu ia dekat ngampun kita, hari dosa kita. Lalu nuci kita hari semua penyayat kita. Nanti kita madah ke diri nadai dosa, kita ngumai Allah talau nyok bulo. Lalu jaku ia nadai dalam kita. Amin. Bekenyak kerti ya menjadi sampai minta ampun ke penyai ngau ke penyalah dosa diri. Ti ditulis King David empunya. Hari tinulis tu ya dikumbai Allah talanya orang kengrindu ke ya. Orang kengrindu kati aku ku Allah talau. Ya kebetulan benar deh. Jaku nesal hati ke dosanya. Bajaku orang gerikanya meta noya bukan bakal kita banyak. Lalu nanti dikaliah kengagai jakuk kita iban berarti meta noya nya ngubah cara kita berunding nyok aja ngubah cara kita berunding change of mind ngubah cara kita medok Allah talo ngubah cara kita medok Allah talo ke udah ngampun kita ke rindu ke kita. Ngubah cara kita medok diri empu. Ngubah cara kita medok orang bukai megok. Nyok erti yo meta noyanya. Okey, belum jadi semua? Faham? Kelas? Pulai ngegai cerita King David baru. Kisah ya ti apin jadi raja. Apin jadi raja orang Israel. Bob 1 Samuel bagi 16. Ayat 1 ngegai 13 bisi nulis ke. Ku Tuhan berjaku ngagai Nabi Samuel. Ni penglamok nuan tusah hati ke Saul. Aku udah nulak ia jadi raja orang Israel. Dia tu ambil minyak kano, lalu mansang ngagai Bethlehem kian ke. Ngagai orang siku ke bernama Jesse. Laban aku udah milih siku anak lelaki ia jadi raja orang Israel. Nabi Samuel lalu ngerja utai ti dia suah Tuhan. Lalu ia mansang ngagai Bethlehem kian ke. Bala tuai-tuai menua dia, nyau getar-getar, ngambat penatai ya, dengok helikopter ya dah sangkai. Lalu nanya, kata nuan nemuai maik pemaya, di sawat semua, aku datai, laban aku dekat merik piring gagai Tuhan.
tuci di rimpu, lalu mupuak sama ngau aku. Ko Samuel, ia megang ngasuh Jesse ngau bala anak lelaki ia, nuci di rimpu. Lalu maik sidak ngagai pengawak makai besai, ngau merik piring ngagai Tuhan. Lepas sidak datai, Samuel medak anak Jesse ketua ia, ke bernama Eliab. Lalu ku ia berundian dalam hati diri. Orang ke berdiri di mua Tuhan tu, tentu orang ku dah dipilih ia. Tangku Tuhan berjakuk ngagai Samuel, anak ngira peninggi tau ke penyigat gamal orangnya. Aku udah nulak ia. Laban aku ndak ngira mensia ngenak cara mensia. Mensia medak gamal, tang aku medak hati. Udahnya Jesse lalu ngengau kanak ia, Abi Nadab. Lalu mai ia ngagai Samuel. Ukai, Tuhan nak milih ia. Kuk Samuel. Udahnya Jesse lalu mai Syamah. Tangku Samuel. Ukai, Tuhan nak milih ia. Abi Nadab panukai, Syam panukai ke. So how? Ni alai Jesse mai tujuh iku are bala anak lelaki ia. Ngagai Samuel. Tangku Samuel berjakuk ngagai Jesse. Ukai. Ukai tai. Tuhan nak pilih bala sidak tu. Udah nyok Samuel lalu nanya Jesse. Jess. Ketin wan bisi anak lelaki bukai. Bisa wet Jesse. Bisi. Siku ke bunso. Tang yo nak dai ditu. Benung ibun bala berdua sia. Ku Samuel. Asuh yo datai kita. Kita hendak merik piring sebedau ia datai. Jesse lalu mesan ke nak bunso ia. Gamal ia handsome memat. Berpengerai. Lalu mata ia tajam. Kuk Tuhan berjakuk dengan Samuel. Nyok meyo. Datuk ia. Samuel lalu ngambil minyak kano. Lalu natok David di mua balom nyadi ia. Ya. Tekala nyok Roh Kudus lalu berkuasa buat David. Lalu berkah hari nyok. Ruah Kudus meruan kau ya. Udahnya Samuel pulai ngagai menua ramah. Puji Tuhan. Nyadi. Udah semua sidanya ditulak Nabi Samuel magang-magang. Ketua yagi Arionya. Ya lalu nanya Jesse. Bekoti ditulis buat ayat 11 tadi. Kati nuan Jesse. Agi bisi anak lelaki kebukai ya. Anak balai kaku nuan. Kuyo. Disawat Jesse. Bisi siku ke bunso. Tayo nadai ditu. Benung ibun bedus di menua puang dia. Pok kira-kiranya. Nyok ya menjadi. David gak biak. Ya gendak pentiang basidah sebilia. Dia suah renurun ke kebun kejajok sudah tuai. Ya dia suah orang nyaga jelu bedus ya. Di menua puang dia. Ke diri-diri ya. Lebuh balau menjadi yaitu dia baik dengan Samuel. David nandok dipadah kurang. Nandok dibaik bah dalam WhatsApp group sudah sebilia ya. Nandok dipanggil orang pulai. Nandok dijemput dengan pengerami makai besai. Ngau merik piri yang ngegai Allah talo. Nandok diguna orang sudah tuai. Cia ya. Ya din. Nyin. Di menua puang din. Begulai ngau balau bedus. Sebab ia nandok diguna orang dia. Nandok diguna sidak sebilia. Lebih agik balau komuniti sidak ya. Lebih agik sidak serumah. Suah kita yang mendaftar tayang satu menjadi. Suah ni. Favoritism korang. Magi anak diri. Ia kedi kerinduk ke? Di baik nurun ke pasar ke? Di garik ke gap-gap ke? Makai ke pese. Ia kendak dikerinduk ke? Dia baik nurun kumai ke? Nurun ke kebun ke? Lebuh apai David madah ke yang ngagai Nabi Samuel? David nandak disebut apa yang nama ke bo? Nengok kata tadi? Ia seminak disebut apa ya? Siku kebun sewu. Kurang nak ya? Oh, amat gene. Bisik siku kebun sewu. Kau apa ya? Tak ya nak tadi tu. Reti utai ku apa ya nya? Kepok madah kio nya. Nadai mutai temu yo. Sebenar bergulai ngu bedus. Baru yo nemu. Tang Samuel nyawat. Asu akhir datai kita ke. Kita endok berengkah nemu yo pin datai. Lalu lebuh David datai.
mansang belubah-lubah, nyingkang memalu-malu, dia semua medok gemal ya, sigat amat, handsome dar, berpengerai amat, lalu mata ya tajam. Lalu lebuah David datai, mansang belubah-lubah, berjalai malu-malu, nurun ribas, dia semua medok gemal ya tak, cukup sigat, handsome dan biaknya. Lalu ko Tuhan berjakuk dengan Samuel, nyok meo, datuk ya, haleluya. Laban jam kita itu nyok datai bermaya ya, nur kita ngetu, kita ganti bas pulai ri ulu lagi. Kita berlelak dulu. Minggu baru, kita nyambung cerita King Davidnya, kedepadah kalah telonya, orang ting rindu kati ya. Tuhan merkat ke semua kita yang menyedik, seminggu-minggu tu. Kita gerai amat megang. Kita sigat amat megang. Kita berbaji amat megang. Mata kita amat tertajam megang-megang. Dalam nama Jesus. Amin. God bless you all. Bertemu baru. Shalom.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul udatan min lisani yafqahu qawli. Bala peninga bertemu baru kita anggap aku Patricia Griffin untuk Kadami Alamai Sarah dalam rancangan Sada Kitai tidak terbit ke oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap ke bala peningan semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayang serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi kesekali itu bala peningan semua, aku dekat berjakuk ke senen tentang adab ia berpun hari dila. Bala peninggal semua nemu ke bala kita antara akhlak tok ke ulah ti pemaduk manah di kembuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ianya nyaga leka jakuk ia. Baginda sallallahu alaihi wasallam ia semampai berjakuk ngau siru. Ia ndak kalak nyumpah orang, ndak kalak berjaik ke orang, ndak kalak ngemedis ke hati orang, ngenak jakuk ti jaik. Ia nak kalak maksud ke leka jakuk ti jaik. Tajak pun orang yang tadi kalak ngemedis ke hati ya, orang yang kalak jaik ngau ya, tang ya. Nadai kalak mansut ke jakuk ti jahit hari mulut ia. Ringat ni pun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tetap bercakuk engkau siro, dia bercakuk engkau mana. Jadi bala peningan semua, kita sama belak nemu kemai hari tu, kita sama belak megak bisik ngembuan media rama Kediri empu. Dia tadi tiap jakuk ti ditayap kitanya dekatnya di kecermin ulah tukar akhlak kita empu. Nyak meh ke buah sebedau kita naib tukar ngagak kumin, tukar berkongsi ke video, tukar nama-nama ajak utai tak dekat dikongsi ke kita. Bak media ramanya kita mesti nanya diri kita empu dulu. Bisik ke utai tak dekat di share kita yang tadi dekat main manfaat tukar berguna. Bisik ke utai ti kak dikunci ke kita yang tadi dekat dikerindu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara kita berjakuk utai ti dekat di pos kita yang tadi, manah ke ndak semua utainya, berguna ke ndak nyak tadi ngam mensia mayuh serta diri kita empu. Tanya diri kita. Jadi bala peningan semua, arame kita nyadi ke Maulidur Rasul tu kena kita ingat ke diri kita. Ambil ke kita nyaga dilah kita lebih maya kita berjakuk tukah lebih maya kita dekat nulis tukah naib laban kebenarnya jakuk ti mana oleh ngelantang ke ati oleh negut ke kawul silaturahim engkau oleh nyadi ke amal ti diberkat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ngarap ke kita semua sama belak nyadi raban umat ti amat, nyadi ke adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyadi ke teladan dalam penghidup kita, nyelinting ari nyentuk ke kita pulai ninggal ke dunia tu ila insyaallah. Amin. Wallahu alam, dekat tu dulu kunci di baik aku, harap ke kunci ke di baik aku tu tadi bisik merik manfaat ngagi kita semua insyaallah. Bertemu baru kita bak sada kita terdekat datai begulai bak YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, peningat berkesalama pukul 7.30. Lama itu lagi kita sama belak mending ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Dan sedangnya menindahkan tangan sedikit lagu retro dari Zamri Amira, Kena Jaya Tubuh Nuan.

Selamat lemai peningat Datuk akan menabur ke berita lemai 7 hari bulan 8 tahun 2026. SKS Rikai bersemak ke servis perintah ngagai rakyat ngadang nerima 30,000 ikut temuai dalam program 3 harinya. Perintah Sarawak dekat Rumban Pengawat Nur mulai ke pemanah sistem air pipe terusan di Lawas. Limbang dia tu sudah dipasok ke terus dalam grid Sarawak. Ya, tadi batang berita lalu tu isi berita.

Program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 di Serikai ditagak ke oleh narit kira 30,000 ikut mensia datang nguluk program tiga harinya ke berengkah diatur Sarito. Sekretari Perintah Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki mereka penyampaunya endang belalau ke pemenah sambut ke diterima maya program SKS ke diatur bak sekedap bagi menua dulu agi Arito. Program yang ngempuruk kemeh bengkak agensi perintah ngau kaban strategik sidak ngambil kerayat nyamaki ngulih ke pendera ngau servis terus ari agensi perintah. Maya bengkak pengawak megak sama bisi diatur bak program SKS tu nyengkaun pengawak mandang ke servis ke bisi dipjalai ke perintah kaunter ti bekaul ngau bantu peluang nyambung belajar peluang gawak pengawak mandang ke main asal konsert rakyat engau Sarawak Kitchen. Ia mereka atur turun padang tu megak dekat nentu ke perintah oleh nyengulai rakyat kelimpah hari ti ngerumban pengawak nur merik penerang pasal maya macam inisiatif hari perintah. Perintah Sarawak dekat ngerumban pengawak nur mulai ke pemanah sistem air pipe terusan di Lawas berindia hari pengawak ngulih ke air mata ke terjanggal ke tegal tentali air bak sungai terusan ke besik berubah. Sepit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan mada keubah tentali air sungainya ngujung ke tanah tumpur serta terkerap ti udah ngerugak perengka kena ngulih ke air. Ia mada ke pengawak ke dirumban nyengkau pengawak ngeruang sungai nyagak penyindir ngau pengawak ngulih ke air mata ngenak puntun nyak endak ulih endak dikerja sertai ngambil ke air payip ulih dipulai ke baru. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakoto udah kena muai ngabas palan permersi air terusan di Lawas. Berbak ngenyak pengawak tinggalkan palan pemersi air ketiga sistem air paip kandang menua terusan di ngembuan kapasiti 50 juta liter sehari diatuk benun dipercayai kengenak belanja kira 236 juta ringgit. Limbang diatuk sudah dipasok ke terus dalam grid Sarawak di ngujung ke pengentap kuasa karan bak kandang menua adab ke utara Sarawak ulih dikarapka. Pendera Aris Sarawak Energy merakap kara tu dicapai pengudah substation extra high voltage atau ke EV EHV 275 kV Bandar Limbang ke boleh pemendar ngada ke 275 kV kuasa karan bunut medamit Limbang kena 31 hari bulan 7 tok tadi. Perkara tu nyerangkum tali karan ke boleh 228 km pemancai ti disukung ngena 644 bengkah tiang karan ngau monopol ti bersambung ke bunut medamit nyentuk ke Limbang. Enggaunya semua kuasa karan di Limbang diatuk disediakah hari grid Sarawak. Kelimpah harinya stesen kuasa karan Limbang udah diasuk semampai bersedia entik semak diguna. Perintah Sarawak dalam tahun itu udah agih ke belanja 8 juta ringgit dikenak melakin baru serta mengangkat ke pemanah jalai pemintas Permai Jaya Kuala Beram ti rusak ketegal tanah kerapa ke berubah. Menteri Pengangkut Sarawak kelalunya di Kaban Konsel Negeri Sita Senadin, Dato' Sri Lee Kim Shin, mereka projek kira 2.4 km pemanjainya dipercayai ke UPS Kerja Raya, JKR, dekat ngadu ke atas jalai, ngau struktur jalai. Ia mereka projek untuk mengukur pengawak tinggu pas jalai, ngau call-in press recycle CIPR, serta melakin baru jalainya. Tok pengguna benda dikenak nyaga penglikun dengan pengelantang bensia mayuh lapan jalannya tok benda terkerap ketegal tanah kerapa. Dato' Sri Lee Kim Shin mansut ke Jakoto lebih ke ngapas tabak projeknya di Miri. Berbangunnya ia ngarap ke pengawak tinggi itu jalannya ulir disukung dengan agih belanja hari perintah besai lapan jalan itu endang jalai perintah besai. Kita datu benda mendiang ke berita lemai hari YPM Iban RTM Kuching.

Bangunan baru klinik pengerai Indai Wanak Batu 10 di Atau Udah Tembok lalu oleh milik servis ngagai kira 30,000 ekor orang di Kota Padawan. Kaban Konsel Negeri Sitak Batu Kitang, Datuk Insinyur Loh K. Chiang, madah ke pengawatnya dikerja hari baru projek Nangkir Renggat Kedua serta berungkus RM300,000 dikerja senipat ngau kandang menua Kota Padawan, ngau Batu 10 ke Jampat Benar Mansang. Kliniknya diatuk gawat kelebih 50 genturun rumah ngau 5 tumpuk pendiau. Bangunan tambahnya dekatnya dia ke ruang baru tik nyengkam bilik mersa pengerai orang induk, klinik ngelik, bilik awam, stor ala engkah fail, enggau palan bukai berkapalan engkah kereta serta parit. Anugerah Ekonomi Digital DEA 2026 dekat dikenak masa gerempuang ngau orang kudah nyaup mengangkat ke transformation digital perkara pemeruan ngau pemansang ke nyerangkum semua di Sarawak. Sapit Pengurus Besar UPIS Multimedia Sarawak SMA Dr. Suhaila Jaafar mereka tujuh kategori dekat dipelabankan lalu untuk nyengkam teknologi digital, pengawak pemansik ngau pemansang, innovation pemintar tiru, perintah digital, industri kreatif digital, pemeruan rampak menua, ngatur pintak kena mutar ke penanggul. Orang kemenambat tiap kategori itu dekat nerima prize duit RM10,000 lalu orang kederima anugerah premier dekat nerima prize duit RM20,000. DEA 2026 itu diatur berserimbai dengan Alam Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak IDEX 2026 tidi tagak ke diatur kena 5 dengan 6 ribuan 10 tu ilak bak palan Convention Borneo Kuching. Ya Mansur Kejaku tu bak pengerami Malam Apresiasi Media SMA 2026 di Kuching. Pesta Tumbina 2026 sekaliginya di pematak orang diris bilik di Bintulu ngomai macam pengawak kebekaul ngau rampak menua serta utai tumbuh ngau utai hidup. Sapi Chairman UPIS Pemansam Bintulu Datuk Haidar Khan Asgar Khan pada ke pengawaknya kediatur kena ngerami ulang tahun ke-35 Taman Tumbina ukai seminat bisik nyendia ke pengawak menindang tak megak uliah merik pemertiati ngakai mensiam ayuh pasal pemesai guna pengawak nyaga rampak menua. Pengerami ke tahun tu diadang ulian watak antara 55 ngagai 65,000 ikut temuai datai berlalau ke rekod sidak kemujur narit lebih 59,000 ikut temuai dalam tahun sitik tu kemarik. Pengawak kepsidiatur itu nyengkaun pengawak mandang ke utai tumbuh ngau utai hidup, berjalan nersak kampung, explorers, pengawak berjual barang kraft ngau Tumbina Night Walk. Pesta Tumbina 2026 diatur dalam pengelamat 3 hari berengkah hari Sarito. Di Serikai Sikul Laki Rakyat Menua Tumpu dah dihukum RM45,000 sudah ia kedi tetap kesalah laban ngembuan barang kedijaga perintah ngau nadai pemendar ianya minyak diesel. Penerang Ahli Direktur UPIS Menteri Dagang dalam Menua ngau kos penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin malah kelakinya didawa ngembuan 10 liter minyak diesel ke bungkus lebih RM23,600. Penyalahnya didawa ni teka Seksyen 21 Akta Penyaga Barang 1961 lalu pengawak nawanya dipercayai ke KPDN Sarawak Bakot Seksyen Serikai kemarin. Hakim Selak Agustin Drus meletak ke hukum duitnya pengundah lelakinya kengaku diri salah. Lelaki itu mayar hukum duitnya lalu dilepaskan. Dikenak ngucung ke berita kita ke lemai itu tu batang berita dibaca baru. SKS Serikai bersemak ke servis perintah ngagai rakyat ngadang terima 30,000 ikut temuai bak program 3 harinya. Perintah Sarawak dekat Rumban Pengawat Nur mulai ke pemanas sistem air pipe terusan di Lawas. Limbang dia tu sudah dipasok ke terus dalam grid Sarawak. Nyalakan kami mic kita mendiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching kala berita tadi ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Kiri. Malaysia Medani Kesejahteraan Dinikmati. Salam Sejahtera.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala. Gerana, gerita lama Sarawak.
1: Saritu, 7 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud bising letak batu pemun bak tengan Bandar Mutiara Tebedu. Pengeraminya diatur nyerumba atur ngagap projek Jalalun ke boleh 38 km pemanjai di bersambung ke kanan durnya Ngau Serian ngena ungkus RM54.2 juta di datai hari perintah besai lalu dekat temu gagak bak penghujung tahun 1995. Bak pengeraminya Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud meletak batu pemun lalu meri nama ngagak kanan durnya di Bandar Mutiara ke boleh 5 km penyawah hari paran pemerosa immigration Tebedu tinggimbai sempadan Indonesia. Bandar Mutiara ke boleh 40 hektar pemesainya dekat di Kemansang ke dalam 2 renggan. Renggan ke terubah digagak dengan ungkus RM11.7 juta yang kaum ngagau pis pelilih menua Tebedu, rumah kedai, perengka kediguna ngandur bermain ngelantang kati. Lalu renggat kedua yang kaum ngagak balai raya, sekolah, rumah sembayang serta rumah perintah. Pemansang Bandar Mutiara dipelabak kedekang angkat ke pemanah kawal antara Malaysia ngau Indonesia.
0: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Lintah Hari Radio, kita muka udah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Okay, terima kasih yang peningkat YFM kaki bengkap gulis jalan dengan kami ke Lemai Tok Bakwa Sada Lemai hari 5-7 hari bulan 8-2026. Jadi peningkat baru nerima jakut tangkan takut jakut gerah hari upis berkeso di Sibu kalai pesan tu tak kegerah tu nuju waris niang Cordelia anak laut ya ke udah nadai kena 2004-2026. Jadi kita dipinta datai nuju pejabat atau ke upis berkeso Sibu ngenakak pengelengkas laban bisip ngawak kerka diadu berkaul ngau tuntutan skim lindung kasih niang Cordelia anak laut. Jadi alamat ke penudi Nur Diau ianya rumah Medan Nanga Tanyit Batanguya Selangau. Lalu kita ke berserimai peniau tak kengelala bala waris niang Cordelia anak laut tu tau madah tau kena saw sidak tu ngambil ke sidak tu tadi datai ngagai upis perkeso Sibu lalu bertemu ngau Puan Stephanie Lewis ianya tau tanya ngagai Puan Stephanie Lewis tu bak lumur 0196028357. Jadi ya sekali lagi minta bala waris niang Cordelia anak laut ya ke udah nadai kena 2004-2026 kita dipinta datai ngagai upis berkeso di Sibu ngau naka ya pengelengkas. Jadi kedua tu meka ya jaku gerah ke diterima kami hari upis berkeso Sibu nuju waris Nia Roslin anak Anum ya ke udah nadai kena 5 hari bulan 4 2026. Jadi kita dipinta datai nuju upis perkeso Sibu ngenakak pengelengkas laban bisik pengawak kedekat diadu berkaul ngau tuntutan skim lindung kasih niang Roslin anak Anum. Jadi alamat kepenudi Endur Diau enyak rumah Michael Tandang bak Sungai Selidap Bentangur. Jadi kita ke berserimai peniau untuk kengelala bala waris niang Roslin anak Anum tau madah ke pesan tu ngambil kesidaan tu tadi datai ngagai upis berkeso Sibu lalu bertemu ngau Puan Stephanie Lewis. Jadi sekali lagi ku nandu lumur telefon Puan Stephanie Lewis tu ianya bak lumur 0196028357. Nya tadi jaku gerah hari upis perkeso di Sibu tinggi kat waris niang Cordelia anak laut kudah nadai kena 2004-2026 biar meka waris niang Roslin anak Anum ya kudah nadai kena 5004-2026 minta bala waris tu datai ngakai upis perkeso di Sibu bertemu ngau Puan Stephanie Lewis. Hanya tadi peningah gerah ke bisik diterima kami hari upis perkeso di Sibu.
2: Wai seberai.
0: WAI FM.
2: Ya baru ngam.
0: Kan?
2: WAI FM.
1: Okay, terima kasih lagi ngagai peningat YFM kagi menggabula sejalan dengan kami ke Lemai tu. Selamat merarau kita ke baru dah ngintu diri bisnis kedan tadi benung kiruh di dapur jam ke dia tu dekat berenah kini. Tak ke bisnis kedak tu tadi benung calai ke pengawak gawak shift ke Lemai tu. Terima kasih ke penginduk kita peningat kita hebat di nindur ke bisnis mendiang ke YFM ya. Selagu Aristen di Puak ngerumban umur.

lagu hari Stanley Puak nak merindam ni aku tai ke simdian ke YFM kelemai tu bawa sedal mai burai ngau aku Roland Gilbert nyentak ke pukul 9 malam tu lagi ya. Okey, terima kasih muka ngarep ninga kita ke bisinya apa ke lemai tu ke lebih ki ngakai tu cum selalu sok berjalan ke pengawat DJ berjimat pulai malam lagi kok ya. Ya mereka buri nyalu sok lemai DJ sok berjalan ke pengawat. Terima kasih Jacqueline Austin bisinya apa mereka. Selamat lemai DJ, selamat lemai Jacqueline Austin. Pemgak Catherine, Robin, selamat berjalan ke pengawal nunju dengan DJ ke lemai tu. Terima kasih. Agnes, Ine Rubin, selamat lemai DJ. Selamat berjalan ke pengawal nunju dengan berita hari kami di Miri lemai tu mana. Minta petak lagu dari Stella Philip, kena kena merindang dirimpu. Ngau semua peningat YFM berjimat. Pulai lagi, terima kasih Agnes, Ine Rubin. Lily Anthony, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke pengawal mana hari kami di Limbang. Kok ya. Alex, Delta Bina, Wata Barau Ari Batu Nam Jalai Pendri Sen Kuching minta putar ke lagu Bungai Pinang Ari Ricky Anderson kena merindang bala kaban ke suam mesan uju yang lapak tu ku ya. Andrew Ujai masih yang sangat lemai DJ sampai jalai ke pengawak hari kami di Sungai Entulang Bakung Blok B. Salam semua kaban FB ku ya. Mana hari kami di tok ke ya. Jadi salam nuju semua peninggal YFM kelemai tok. Salam rindu Ari Andrew Ucai Masing kok ya. Ini tinggi bisi nyapa kelemai tok. Terima kasih ini tinggi. Orang betul ke lemai tok. Kalian temui MJ sangat lemai, DJ RG sama jelek ke pengawak. Ke lemai tu. Terima kasih. Bisa mereka nyapa ke lemai tu. Juni Ben sampai jalan ke pengawal lemai tu peninggal mana hari kami di Miri lemai tu DJ. Terima kasih Juni Ben. Mami Abah sampai lemai DJ. Selamat berjalan ke pengawal kau ya. Monica Maliah Bunggang selamat lemai DJ hari Miri tu. Selamat berjalan ke pengawal Nujun Wan. Harap ke gerai belama. Terima kasih. Ladana Kangin Jub selamat lemai DJ, selamat lemai Nujun Wan Megak, Brody Muyang selamat lemai DJ, selamat jalan ke pengawal. Terima kasih Lina Bugis selamat Nujun Wan Pak Konti, panas hari kami di Johor sehari itu ya. Richard Unup selamat jalan ke pengawal Nujun Wan, mana hari kami Pak Jalai Simpang Semunjan kau ya, minta tebak lagu Ari Alex Wan. Anita Nawai, selamat lemai DJ, selamat jalan ke pengawal, mana hari kami di Sepawah kau ya. Apa lambai mereka bersihnya apa? Selamat berjalan ke pengawal Nujun Wan DJ, terima kasih apa lambai. Luisa Jugi, selamat lemai DJ kau ya, selamat berjalan ke pengawal, terima kasih. Rini Sabai, mana hari kami di Serikai kau ya, sehari itu selamat ujung minggu. David Ikum, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke pengawal. Neo Rita Noria Mekabisi nyapa Roy Kuang Ari Sriaman, mana hari kami Sriaman di Jatuh Benung Gawak sambil mending ke YFM untuk DJ. Terima kasih Roy Kuang. Anju Nyaling Cecilia Kumit bisi muka nyapa Ros Liao di Bayan Tasik kelemai tu minta tebak lagu hari yang Michael Jemat kau ya kena melindang semua ke bisi mending ke YFM bisi nyapa muka Flora Deli. Selamat malam, selamat berjalan ke pengawal minta putar ke lagu Arif Flora Hai kau ya. Kena merindang dirimpu ke ban FB ngau bala ke bukai megah arah kata perindang kau ya. Ke penudi tu Sindon Idi, selamat malam DJ, selamat berjalan ke pengawal hari merudi tu minta putar ke lagu melikai pengindu hari Anthony hari Igu Anthony kena merindang dirimpu ngau semua peninggal YFM kelebihki hari grup YFM Iban Station pemerindang kita lalu nak tinggal mekat nuju grup kebukai bakal peminat YFM aram berkelala aram pantun ngau peninggal YFM kebukai keseluruhan nyukung YFM sedau tai mai. Sama pula mending ke tanduk program Runoff Masang ke lemai tu peninggal setiap lagu hari mawat terima meh tungkat semangat.

0: The Gulai Sejalan.
1: Selamat malam, peninga. Jadi Datuk kami baik kita mendeng ke tanduk program Randau Pemansang.
2: Selamat kita bertemu baru peninga Ba Randau ke sekali itu Bukulai ngga aku Raja Sebuking. Ya, jadi peninga Ba Randau ke sekali itu Bukulai ngga aku Ba Studio ianya Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown Berandau ngaku ke sekali itu Ba Studio YFM Iban. Jadi ngunya ngelalu ke menatai nuan ke studio kami tu tuan.
3: Ya, terima kasih ada DJ Rajesh.
2: Oh, semua datang ke studio kami ne.
3: Ya.
2: Atau ukai keterubahaya ne.
3: Ya, ukai keterubahaya kali kedua.
2: Kali kedua. Oh. Jadi Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown tu hari upis Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Menua Sarawak. Jadi nyap tadi terima kasih dengan tuan-tuan. Boleh datang ngelimpang ke diri datang ke studio pakai ke Sarito.
3: Terima kasih ngagai DJ Rajesh. Terubah ya aku sekali lagi aku Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown ngari ke Agensi Penerit Adab Maritim Malaysia Negeri Sarawak berasai temegah hati laban udah datai bakonti ATM tu lalu aku dekat berkongsi tentang tanggung pengawak ngau fungsi APMM kelebih lagi dalam operasi bega ngau nyelamat berserimbai ngau hari kesedaran keselamatan maritim bekeke tahun 2026 tu. Sekali lagi aku meri besai terima kasih ngagai YFM ngau DJ Rajesh laban udah meri slow tau ke awak ngagai Maritim Negeri Sarawak bekeke sarito. Ngami kebala mayuh sama nemu hari kesedaran maritim peringkat kebangsaan dipercayai ke kena 6 Jun setiap tahun. Tajapan hari bulannya udang lue dan ia nang agi diteruskan semanjai bulan 6 engau mayuh macam isi program Hari Maritim Malaysia.
2: Okey tuan, jadi keterubah tu tuan minta nuan berkongsi engau bala peningan mayuh tu nama pengawal APMM dalam operasi begiga serta nyelamat tu tuan.
3: Ya, ngambil ke balas peningan sama bala nemu. Kelimpah hari ngadu pengawal operasi Penerit Adat Maritim Malaysia megak berjalan ke operasi begiga ngau nyelamat. Ngawak tu nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ngawak begiga serta nyelamat tau ke SAR tu antara tugas utama APMM tau ke sigit batang pengawal APMM kebenaria. Ngawak SAR tu megak sigit udah terang disebut nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ianya ngadu pengawal operasi begiga serta nyelamat maritim. Lalu ya tu tadi dibaca sama engau Seksyen 6B bak dalam pelaksanaan ngeluik tasik atau ke laut lepas. Kedua, arahan NAKMA nombor 1 nitih ke Pegara 5 Sabpara 10 bencana maritim udah nitih ke Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia diberi tanggungjawab jadi agensi pemun tau ke peneraju beroperasi secara selamat maritim lalu ngena National SAR tau ke dikelala ngau nama MSA Bulu 4 manual jadi kelalau. Hari punca kuasanya tadi APMM Siti Standard Operasi Prosedur tau ke SOP bila serta nyelamat kedekat dikena ngambil ke operasi SAR ulih diperjalai ke engau mana serta lebih geman.
2: Ya, jadi nyak mendengar kita baru dan ingat ke penerang hari temuai kita ke Sarito ngenang berkawal ngau utai ke padai tadi ianya nama pengawal APMM dalam operasi begiga serta nyelamat ni tuan.
3: Ya, betul.
2: Jadi tanya aku kedua tu tuan oleh nuan berkongsi ngau bala peringat mayuh ngau bala kebunan ingat tua tu ni tuan berkawal ngau statistik cari lamat atau ke SAR penusah ba tasiak ke kala udah nyadi ngelamat tu tuan minta dong kunci ke ya.
3: Oh ni nitih ke data rasmi operasi cara lamat. APMM semuanya tahun 2026 tu ajak bisik 92 operasi cara lamat ke udah diperjalai ke ba sepemanjai uruang tasiak menua kita tu hari operasinya tadi bisik 542 orang tasah ke bisik diselamatkan dalam penusah maritim. Hasil lari pengelengkas APMM gulai ngau agensi-agensi sahabat tadi mayuh mangsa ke ulia diselamatkan. Tajak pihak bisik 47 kes pemati ke derikut ngau 9 ikut hari orang tasah ke agi lenyau batasia. Perkara kenyadi tu tadi merik pengingat ngagai kita dan penusah maritim kenyadi nak uliah di pedak sepiak belayang mata ajak laban nyak tadi tau penusah ke kita empu untuk kita nak berat ke pengelikun di rimpu. Setiap penusah kenyadi merik empas besai baik ke ngagai diri sebilik genturung peniau engau negara. Nyak kebuah melikun batasia hendak ngambil mudah lalu kita mesti berat ke pengelikun diri munyiko aku dulu tadi. Penusah maritim uliah dikurangkan entik semak semua kita uliah nitih ke atur ke udah daripada ke bakayanya prosedur keselamatan perengka ke kita siap mesti diintu ngau mana nyedia ke alat keselamatan kecukup serta nemu tentang gaya hari ti udah dikeluar ke pihak megai kuasa medak gaya hari bakal meteorologi. Pengibuah ngau tanggungjawab kita bala mayuah ambil ke bala berat ke pengelikuan batasia. Kerana itu nang perlu dikena kita nyelih ke penusah ke nyadi batasia.
2: Okey, nyadi nyap ngarap ke terang didinya bala peninya ke benar-benar ketua randau tua ke sekali itu tu netuan. Nyadi peninya bergulai dengan aku bahas studio yang ke bisnis kita kita nyap baru ninya ke radio jam kedua itu ianya Lieutenant Maritim Breswell anak Brown. Okey, berandau dengan aku ke sekali itu dalam randau kita ke sekali itu bawah FM. Jadi tanya aku ke lumur tiga tu tuan. Aku percaya tentu bala peninya tu tau ke manusia mayuah ke benuninya tua jam kereta tu kan nemu bakani cara tau ke langkah tu leh digagak jemak kitanya ke nurun kita si atau ke kang agak pengawak batasi atau ke bak laut tu tuan minta tuan nerang ke ya.
3: Nuju bala mayuah ke lebih lagi komuniti maritim tau ke siapa-siapa ke AGBC hati nurun ke tasik tau ke sidak ke berhidup dengan pengawal tasik maka ke sidak ke nyadi nelayan memerian tau ke aktiviti ngelantang ke hati balaut. Aku dekat madah ke sidak ngambil ke sidak semampai nitih ke langkah-langkah selamat ngagak pengawal sidak ianya sidak mesti ke satu berkena ke jaket keselamatan. Kedua, merangsang sidak ngena beacon tau ke personal locator beacon PLB ya. Ketiga, sidak mesti berhati ke vessel bakal bot tau ke kapal selamat nak jahit apian sidak ke nurun ke tasik. Kelima, nyedia ke nombor telefon agensi penguas keselamatan pihak berkuasa. Seterusnya, mesti maik perengka ke kena kita berkangau contoh ya bakal telefon tau ke radio ngambil ke yang main di giga. Pihak megak alat navigasi mesti diuji dulu atau ke diperasa sebedau nurun ke laut. Mesti kan nemu dulu gaya hari sebedau nurun ke laut ngambil ke kita semampai bersedia nyemak gaya hari na mana. Pihak mega nyedia ke first aid kit. Semua perengka kargo ke disimpan mesti ditancang ngaurat ngambil ke mudah nak mudah labuh kelimpah harinya. Mesti madah ke diri sebilik ke puali yang semak maka bini, anak, kau ke apa inai lah. Ini alai tuju lokasi si lokasi tau ke pengelamak kita batas ya. Ya ke penudi ya nak mai penumpang tau ke muatan ngelui hari kapasiti ke sepatutnya lah.
2: Ya, jadi inya belunya kita baru daninya ke penerang bahkan ni cara atau ke langkah tulis digagak nyemak kita yang tadi ke ngagak pengawak batas ya atau ke nurun ke tasia. Punya kenuan tadi nenek tuan sidak ke nelayan orang keberikan tu ne ngaruh ke sama berarti meh penerang di bainuan ke sekali itu barandau tua tu ne
3: ya.
2: Jadi tanya ke sekali itu tuan tanya ke empat tu minta nuan berkongsi mimiat meh berkawal ngau bisik kendak kita tu tadi APMM tu tindakan proaktif ngambil ke bala mayuh tu nemu tentang pengelikuan bak tasik atau pengelikuan bak laut tu tuan.
3: Mayu macam cara ke udah dikena bala IPMM mengambil ke bala mayu namu selentang pengelikuan bak tasik ianya ya ke satu melalui publicity lah. Maritim Malaysia ada tu bendung agak kempen tentang pengelikuan bak tasik. Contohnya ngagak talimat ceramah ngagai bala mayu bak setiap negeri nengah maritim negeri ngawan zon maritim. Bakal zon maritim Tanjung Manis, Bintulu, Ngau Miri lah. Ya kedua, agak talimat ceramah agak bala mayu bah setiap negeri ngau zon-zon. Ya ketiga, kempen dengan media rama baka Facebook, Twitter, ngau Instagram. Yang keempat, merek flyers tau ke risalah tentang maritim ngagai kumpulan sasar. Yang kelima, ngagak pameran-pameran tak penemu penglikuan batasia. Ngau ngau sesi dialog gulai ngau balamai ngau lah. Ya kepenuh dia dengan randau tau ke wawancara bas stesen TV ngau radio. Dia mega bahasa rimbai ngau nyamega IPMM menggau nakak ulia. Nentu ke semua aset tau ke perengka nyelamat IPMM sempai bersedia tau ke dalam standby mood. Ninti yang hari kebuah pihak ngambil ke maritim negeri zon maritim boleh terus berjalan nyemak sidak nerima kangau tentang penusah kenyadi nak ngira jam. Tajapan pihak batang pengawal IPMM ke Begiga engkau nyelamat tau megak mengguna kebantu hari agensi Bukai agensi sahabat ke berserimbai engkau peniau sidak megak lah. Sidak IPMM berguna ke aset hari agensi sahabat nyemak bisik operasi Begiga engkau nyelamat batasia. Maritim negeri ngau zon maritim megak dipinta berjalan ke program preventif SAR dikena nambah ke agik tentang penemu pengelikuan bak tasia.
2: Awak cukup mandah penerang dikongsi kenua untuk Tuan Lieutenant Maritim Breswell Anna Brown. Jadi ngaki wala peninga ngarap ke kita ninggal ngomandah meh penerang dibayar ke SAR itu gulanya kami bawa FM. Jadi tanya ke sekali itu tu tuan, aku percaya bala meninggal pankan nemu tu tuan. Bahkan ni bala kita tu ke maritim tu nerima kangau tau ke tanda penusah ke bisi nyadi ba tasi atau ke balaut tu tuan.
3: Bahkan ke udah dipadah ke aku tadi. IPMM tu sigi agensi peneraju dalam operasi Begiga Nyelamat sekombang tahun 2006. Maritim Malaysia bisik ngemuan bapa itik perengka khas dikena nerima syarat kecemasan batasia. Bisik dua elemen Maritim Malaysia nerima syarat atau kekangau kecemasan. Yang kesatu syarat kecemasan dengan satellite. Maritim Malaysia ngemuan sistem kopasasat atau ke space system for the search of vessel in distress, SARSAT. Tau ke search and rescue satellite at tracking. Sistem-sistem tu tuju ya kena nerima syarat kecemasan ke frekuensi 406 MHz hingga homing signal 1125 MHz ke ditransmit oleh perangkat kecemasan baka emergency position indicator radio beacon EPUB, emergency locator transmitter ELT, personal locator beacon PLB. Pengelebih sistem tu ianya ia uliah dikena ba dini-dini nur sagi ia uliah ditemu ngena satellite. Kelimpah harinya mega alat tu tau ke posisi ke dipada sistem tu mega lebih ngeman bebannya posisi ke dipada ngena perangka bukai. Bala kami RPMM mega merancang bala ke bisik ngemuan beacon mesti daftar ke beaconnya dengan laman sesawang bim.mmea.gov.my. Pendaftaran beaconnya ngemuntang ke operasi IPMM sebedau bala kami berjalan ke operasi Begiga Angau Nyelamat. Yang kedua, syarat kecemasan ngena suara. Maritim mega bisik Global Maritime Distress and System Safety System GMDSS dikena nerima syarat kecemasan dengan radio hari channel 16 ngau 70. Syarat kecemasan dengan suara. Yang kedua, tau megak ditelepon ngena telepon kecemasan 999 ke digagak Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Cara tu megak dikena Maritim Malaysia ngepun ke operasi Begiga Engau Nyelamat Batasia. Ngau ya kepenudi, kangau telefon hari orang berpadah dengan pusat operasi maritim negeri atau ke zon maritim MRAC lah, Maritim Rescue Subcenter.
2: Ya, jadi peningnya kita baru meninggalkan penerang, bahkan ni sidak maritim tu nerima kangau, pemegang adakah nemu tanda penusah yang jadi batasi atau ke balaut ni tuan. Cukup manah penerang di Bainuan ke sekali itu berandau dengan kami bawa FM. Jadi tuan, aku bisa ingat tadi pun randau tu tadi Bainuan bisa nyebut berkawal ngau hari kesedaran keselamatan maritim atau ke HKKM tu nah.
3: Ya, betul.
2: Jadi nanya nuan tu tuan nama ke buah 6 Jun tu ke 6 bulan 6 dipilih jadi HKKM tu. Minta nuan menteri penerang meh senentang perkara tu tuan.
3: Nama ke semua belak nemu kena ke 6 Jun 2006. Maritim Malaysia ngau rasmi yang udah ngambil alih pengawal ngadu koordinasi operasi berkira serta nyelamat tau ke lebih lagi dikelala SAR pengempuang ngau agensi penyelamat tibukai bakal PDRM bomba APM rela ngau sidak tibukai ti ngelamat tau diadu sidak Jabatan Laut Malaysia. Hari Kesedaran Keselamatan Maritim disambut dikena ke 6 hari bulan. Setiap tahun dikena nanda ke tarikh ngambil alih tugas bergiga ngau nyelamat hari Jabatan Laut Malaysia. Bepun hari 6 hari bulan 6 2006 tahun tu genap 21 tahun PMM mudah mangkuk pengawal bergiga ngau nyelamat tu tadi. Piamaga tu nyadi ketanda PMM sebagai sitik agensi peneraju dalam operasi bergigak ngau nyelamat sekombang APMM megak nas mampai dekat pejalai ke pengawal bergigak ngau nyelamat tu di dini ni ajak alai zon maritim negara lah. 6 bulan tu dipilih jadi hari kesedaran keselamatan maritim nentian tahun perengkah hari tahun 2021.
2: How?
3: Ia megak dikenak merik pemerhati hati ngagai bala mayuh kelebih agik sidak keberhidup engkau cara bergigak memakai batasi maka sidak keberikan orang kemai buat pelancong tau ke orang ke dia buat semak pesisir pantai ngamik ke sidak sempai ngemeran ke pengelikun diri lebuah mayang ngigak rezeki tau ke lebuah memerian buat kuasa antasi. Sidak mega dipintak belajar ke bekani cara bertahan hidup maka contoh ianya pandai melepuk ke diri baik kenika ngangau ke agensi penguasa nyemak sidak dituntua penusah balaut serta nemu nama kebuah jaket keselamatannya patut dikena ngambil ngurang ke agi risiko nyemak sidak dituntua penusah ngenyet lah. Kelimpah harinya HKKM nyadi kepun kerjasama di antara APMM engau mensia mayu bekawal engau nyadi mata engau pendiang dikena mensia mayu berpadah ke nyemak sidak bisa maklumat jenayah tau ke penusah dengan hari tu mega mayuh program bakal program beri alat pengesanan keselamatan ngau talimat gulai ngau mensia mayuh boleh diperjalai ke ngau lebih mayuh lagi ngambil ke pelikun bak pesisir laut tau ke tasik kita semampai jaga ngau mana
2: tau. Ya, jadi meh kita baru dah ingat ke nama ke buah tarikh 6 Jun tu tadi dipilih jadi Hari Kesedaran Keselamatan Maritim taka HKKM tu ni tuan.
3: Ya betul.
2: Jadi nak berasa itu tuan nyok kedatai bab ujung randau tua ke sekali itu tu ni tuan. Jadi sebelum ujung ke randau tu tuan minta nuan ninggal ke jaku ajar meh ngagai bala kebenoninya jaku diberi nuan ngagai bala mayuah kelebagi bala ke berhidup engkau aktiviti atau ke pengawal ba tasia atau ke laut tu bekau ba pengelikun ba tasia atau ke laut tu tuan.
3: Ngami ke bala hayuan bala nemu. Monsun timur laut ke berengkah hari bulan November sampai Mac setiap tahun monsun tu tadi nyadi tadi dekat mai ribut tiba-tiba sekitar 10 ngagai 30 knot hujan megak dekat lebat mai monsun tu tadi nyadi. Kelimpah harinya, bulan Oktober ngagai November, nyak dikumbai kita pilihan monsun hari monsun barat daya ngagai monsun timur laut. Kaya mula hari berketuk dekat mai ribut kudik ke selalu yang nyadi maya lemai. Ribut kenyadi tu megak dekat ngasuh tasik gelombang besar lah. Okay. Nyak lai aku dekat mesan ngagai bala orang berikan kapal-kapal ngau megak sidak tingintik serta ngagak aktiviti sukan naik. Lebih lagi ngambil ke sidak sama berarti ke pengelikun diri lebuh ngerja pengawal sidak ke nya tadi ngambil ke sidak ulih nyelih ke diri hari penusah ke nak disadang nyadi batasi. Okey, kerimpah harinya sidak megak mesti ngemeran ke langkah-langkah keselamatan maka ke udah Depadah ke kota de ya. Mm-hmm. Dia nentu ke gaya ri mana ya. Ngeciak bot mesti ngam dikena. Ngeciak tau ke mersa dulu perengka navigasi. Mesti mai tau ke ngena jaket keselamatan. Nyemak gaya tasiak na mana tau ke bahaya. Sidak mesti mai perengka kecemasan baka PLB. Nyimpan nombor telefon APMM. Mm-hmm. Ambil ke nyamai di giga lah. Okay. Madah bala kaban tau kaban belayan tau ke apa indai ini ke pedungak tujuh sidak lebuh sidak ke nurun ke tasiak ambil ke nyamai di giga sidak megak nanti uliah nak di asuh nuju tempat ke nadai lain telefon lah. Mm-hmm. Ngau penudia mesti mai perengka poset kecemasan.
2: Oh.
3: Kelimpah harinya megak APMM mengelalau bala mayu ngambil ke sidak belajar tentang bakal ni cara dekatnya merai tau ke melepuk ke tubuh derempu. Penemu bakal tu tadi berguna amat dikenak sidak nyedia ke diri napi penusah ke nak disadangnya di dudi arila.
2: Oh. Ok tuan, bunyi ke daripada aku tadi nak merasai tuan nyuratai bapak mujung randau tua ke sekali itu tu ne.
3: Ya.
2: Mayuh.

0: beradak nyawa. Merdeka, trayus nyawa. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, Nusun Sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat, meruan disain, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siro imat, kurliat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
0: Haramkan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawa.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina, di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulung mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya, ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut enggau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikuan menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang nama, perak ke berta semesainya.
4: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersipin berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputa, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensengak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
0: Sapa keberani, ngiring ia ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, jok segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba sirup dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, gamik kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
0: Kayu terus kita limbu intu sirup, ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga, penampung serah.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri, merik pengangat, ngasuh sihat, ngeriang ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita besar.
0: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelah.

0: angsar tiap kasuh kita ilap.
1: Pemayak mai penglantang, pengelikun mai penyenang.
2: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkat dunia.
1: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
1: penanda bangsa. Merdeka,
2: merdeka,
1: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tegebang, Ngajar Janang Sirih.

0: Yes, dia lagu dari Andrew Bonny Jam, anak pungkak lelaki, ngujung ke jam kita peninga 33 minit sudah lepas pukul 8 malam. Terima kasih sekali lagi dengan kita peninga YFM lagi mengkabulai sejalan dengan kami ke malam tu. Jadi kita ke benar rantu jalan jam kedua tu, harap ke semampai berjimat ya. Lalu kami bersamping, harap ke kita antara boleh nanti ke diri dengan kain dur ke dituju ngau likun ke malam tu. Bekas selama peningat pukul 9 malam tu lagi, kita sama pula mending ke berita 9 malam hari kota Miti Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Tang kami lagi mengkang merindang kita sedangnya ngau lagu-lagu ku dah dipilih kami ke malam tu ya.
1: Dengar ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

kekayaan isi rumah Bumi Putra di Perkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Kekayaan isi rumah Bumi Putra khususnya dalam kalangan B40 dan M40 akan terus diperkasa menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumi Putra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan yang dilaksanakan melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
1: Untuk meningkatkan penglibatan Bumi Putra adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya, dan kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana mereka ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penabungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan peruntukan modal sebanyak RM20.3 bilion disalurkan menerusi program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up ke dalam ekonomi domestik tahun lalu. Jelasnya, jumlah itu meningkat 3 kali ganda berbanding RM6.6 bilion pada 2024 bagi menyokong lebih 60 syarikat berpertumbuhan tinggi.
1: Jadi konsep kita ada dari segi relay race ni ialah untuk memastikan macam mana aktiviti itu boleh di-connect dengan cara lebih baik sikit lah. Bila seorang itu mula daripada seed capital yang dia dapat, dia menjadi lebih besar, dia hand over to the next stage, the venture capital start to masuk. Bila venture pun dah menjadi besar, kita usahakan untuk private equity pula masuk dan sokongan akhirnya bila dah ada listing dibuat oleh JLIC dalam listing punya anchoring.
0: Gear Up dilancarkan pada 2024 melibatkan 6 JLIC iaitu KWSP, PNB, KWAP, Khazanah Nasional Berhad, Lembaga Tabung Haji dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta PDRM bakal dipermudah serta dipercepatkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
2: Sejak itu, malah sebelum itu pun, saya telah minta supaya KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang mengetuai JPA, untuk meneliti, memberikan ruang dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat terutama pegawai di Angkatan Tentera dan Polis itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari dengan perkhidmatan awam yang lain.
0: Perdana Menteri berkata demikian semasa program Semarak Kemerdekaan di Kem Terendak, Melaka. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menegaskan peruntukan bagi sektor pertahanan dijangka terus dipertingkat dalam pembentangan belanjawan 2027. Komitmen itu bagi memperkukuh kebajikan anggota ATM serta kesiapsiagaan pertahanan negara.
2: Sebab itu dalam 3 tahun ini saya syukur Alhamdulillah Syekh, perbelanjaan kita jaga kebajikan anak-anak kita paling tinggi dalam sejarah. Gaji mereka, allowance mereka paling tinggi dalam sejarah. Perumahan yang diperbaiki termasuk oleh Kor Kejuruteraan paling tinggi dalam sejarah. Cukup? Masih belum cukup. Dan insya Allah kalau keadaan mengizinkan dalam belanjawan bulan Oktober, saya akan tambah sekadarnya untuk perbaiki.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM1 juta bagi kerja-kerja menyelenggara 22 masjid dan surau di 4 kem ATM di Melaka bagi memperkukuh aktiviti kebajikan serta menyokong pembangunan keluarga warga tentera darat.
2: Kita luluskan RM147,000. Ya. Kemudian untuk masjid dan surau di kem terendak, kem Sungai Udang, kem Masjid Tanah dan kem Bukit Beruang untuk surau untuk perbaiki dan sebagainya untuk sementara sebelum belanjawan dan lulukan RM1 juta.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberi bayangan beberapa pengumuman bakal diumumkan pada malam Ambang Merdeka 31 Ogos ini yang mampu memberi kelegaan kepada rakyat.
2: Doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan Ambang Merdeka saya boleh tambah dengan beberapa pengumuman yang boleh melegakan rakyat. Begitu juga dalam belanjawan insya-Allah bulan Oktober tahun ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan penarikan balik pertuduhan pengubahan wang haram terhadap Liao Sun Hee atau Nicky Liao dibuat mengikut peruntukan undang-undang, dan kompaun berjumlah 10 juta ringgit telah dijelaskan sepenuhnya pada 29 Mei 2023. Demikian menurut Jabatan Peguam Negara AGC. Keputusan itu dibuat selaras dengan kuasa dan budi bicara Peguam Negara di bawah Perlembagaan Persekutuan serta undang-undang berkaitan. Selain pembayaran kompaun, penyelesaian itu turut merangkumi pelucut hakkan bon berjumlah RM647,366 serta harta yang telah disita. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Selangor menyasarkan pembinaan sebanyak 200,000 unit rumah mampu milik menerusi Dasar Rumah Selangorku Harapan dan Idaman di bawah Rancangan Selangor Kedua RS2. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari, inisiatif berkenaan bertujuan menyantuni rakyat Selangor yang belum memiliki rumah. Kerajaan Negeri juga bercadang meningkatkan jumlah unit rumah sewa di bawah skim Smart Sewa kepada 3,000 unit menjelang 2030 bagi mereka yang belum mampu untuk membuat pinjaman bank. 30% daripada bayaran sewa setiap bulan akan disimpan Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor dan dipulangkan kepada penyewa untuk digunakan sebagai bayaran pendahuluan apabila mereka bersedia membeli rumah kelak. Beralih ke perkembangan luar negara, Singapura meluluskan secara bersyarat import 900 MW elektrik dari Semenanjung Malaysia bagi memenuhi keperluan tenaga republik itu. Menurut penguasa pasaran tenaga, bekalan berkenaan akan dijana menerusi sistem tenaga solar dan penyimpanan tenaga bateri yang terletak di Johor. Kelulusan itu diberikan kepada Sembcorp Utilities Private Limited dan Southern Solar Alliance Private Limited yang perlu mendapatkan kelulusan berkaitan memuktamadkan perjanjian pembelian tenaga serta memperoleh pembiayaan sebelum projek mencapai penutupan kewangan. Kebimbangan terhadap ketidaktentuan pembukaan semula Selat Hormuz kembali menekan pasaran saham global apabila harga minyak mentah terus melonjak. Manakala, kebanyakan pasaran saham di Asia ditutup rendah. Perkembangan itu susulan laporan Iran merancang menyekat kapal milik Amerika Syarikat dan Israel daripada melalui laluan strategik berkenaan. Amerika Syarikat mengenakan tarif 15% dan harga import minimum terhadap produk berasaskan polisilikon, bahan utama dalam pembuatan panel solar dan semikonduktor. Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif berhubung langkah perdagangan itu yang akan berkuat kuasa 4 Disember ini. Menurut White House, langkah itu bertujuan melindungi pengeluar strategik Amerika serta memperkukuh keselamatan nasional dan industri pertahanan negara itu. Bola sepak Piala ASEAN 2026, misi wajib menang menanti Harimau Malaya apabila berdepan Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Tiga mata penuh amat penting buat skuad negara yang kini berada di tempat ketiga dengan 6 mata untuk membuka peluang mara ke separuh akhir. Jurulatih interim Harimau Malaya, Tan Cheng Ho berkata, tempoh rehat tambahan dimanfaatkan bagi memastikan pemain kembali cergas dari aspek fizikal dan mental. Beliau turut mahu barisan negara lebih tajam di depan gawang selain perlu menyusun semula jentera tengah susulan ketiadaan Jimmy Raymond dan Hendrick Dos Santos. Sementara itu, Filipina bertekad menamatkan kemarau kemenangan ke atas Malaysia selepas kali terakhir melakukannya pada Sukan C1991 di Manila. Penjaga gol Quincy Kamerat yang juga pemain Kuala Lumpur City FC berharap pasukannya dapat mencipta sejarah dengan kemenangan pertama Filipina di bumi Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekayaan isi rumah Bumiputra diperkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kirana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 7 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud bising letak batu pemun bak tengan Bandar Mutiara Tebedu. Pengeraminya diatur nyerumba atur ngagap projek Jalalun kebulih 38 km pemanjai ti bersambung ke kanan durnya Ngau Serian ngena ungkus 54.2 juta ringgit ti datai ari perintah besai lalu dekat temu gagak bak penghujung tahun 1995. Bak pengeraminya Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud meletak batu pemun lalu meri nama ngagak kanan durnya di Bandar Mutiara kebulih 5 km penyawah ari palan pemerosa immigration Tebedu tingimbai sempadan Indonesia. Bandar Mutiara kebulih 40 hektar pemesanya dekat di Kemansang ke dalam dua renggat. Renggat keterubah digagak ngena ungkus 11.7 juta ringgit yang kaum ngagau pis pelilih menua Tebedu, rumah kedai, perengka kediguna ngandur bermain ngelantang kati. Lalu renggat kedua yang kaum ngagak balai raya, sekolah, rumah sembahyang serta rumah perintah. Pemansang Bandar Mutiara dipelabak kedekang ngangkat ke pemanah kawal antara Malaysia ngau Indonesia.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Bertemu baru kita hebat awak pemerinang malam. Malam hari 5, Sarito 7, hari bulan 8, 2026. Ngelalu ke semua bala kita, malam tu bergulai dengan kami bak awak pemerinang malam. Aku Ken Michael, bergulai dengan kita bak awak pemerinang malam. Nyentuk angkai pukul 12.30 malam tu lagi. Harap ke semua bala kita yang gembuan pengelantang dalam hati diri. Nyangka sekedap bala kita lemah itu nyangkanya baru ternah. Baru bisi awak belelak tau ke belegak hari tanggung pengawak ya ke di kerja kita. Kelebih lagi kita ya ke baru nembuk ke pengawak ngintu ruang bilik derimpu kini. Baru bisi awak tau ke me time. Baru leh limpang ngerja pengawak. Ngintu pendiau diri empu. Nyangka sekedar kita ke baru tebuk mandi ini jam tu. Tau ke baru baduk ngintu diri pakai lemai tu. Bedau gak tentu lawan iga pelabak ku. Au kelebih lagi pergilaknya hari diau, hari 6 hari minggu. Nangira ameh, nama pengawak ke dikerja kita lemai tu. Selamat bulan dengan kami, bak awak pemerindang malam. Bagi selama 9:12 malam tu lagi. Udah lepas tu lagi, randau ruai pukul 9:30 malam. Lalu pukul 10, bagi selama kami nabur ke berita malam tu. Jadi tentukah kita bergulai dengan kami, bak awak pemerindang malam. Tentu ke penghujung lagi. Laban mayuh lagu-lagu ya ke mana kena merindang kita malam tu. Terus tune in anak minah ke bukai. Gulai ngau kami bawa pemerindang malam.

0: kitai ulik ngupah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengarai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kitai ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Ya, tahun baru, aku nyai mimik. Kak Malay semua utai baru. Utai berbilik baru, rumah baru, laki baru. Ha, semua baru magang. Nyak julak hati aku tahu baru.
2: Oi, bau, aku semuanya mari baru, semua baru.

0: Ini mandang kita tuh naik kuasa. Dan ditapau kepala ucuk ulu mi bapak sanyu agak tuh dari mi kita. Menung kiluang ngelami langkah itu dari mi mandang kita tuh. Nau kan tenggelam mi. Lalu dekat semua mi bapak dindiang. Bayi mi kita tuh kenyit kesal mi ngasangau. Nangau kejamur. Akai bersaya madaan sayang sangau. Daum bunyi. Rika nangau ke jamur. Sama ulah jamur kita nyangai sekolah. Hah, salinya? Karena kita sama Nina ke cerita balala ruai ke sekali itu. Ianya perlu saya muli di sekolah.
1: Dini rima bu, mana jani benung bekeriuk minta makai. Pia mega manuk benung bakar ucau minta makai mega. Baru mapanya itu rumah piting timi wai kenyok.

0: tahu nah. Tu kupi bekas kula dek udah sedia magang. Ama mek dek alu benau dani jabuan. Oh, cok jabuan. Bomba sengaja tai mata jabuan. Malam ngai cuba si dua. Main game yang tua ke dini alai. Ya aku baik di bulan tahun dengan munyi game. Oh, munyi mesti-mesti mbak. Mbak tiba bincang banyak. Yang tua ke dini alai. Dari mata ini. Dah dek. Ha? Nyo layu mata ini dek tau. Nyo bakal orang makai dah dek. Kilo.
1: Eh, ini tau. Kau ada kerja mukai. Kapan suat kau? Kapan suat kau? Nggak ya aku nurun keluar itu ini. Komisi ya kau saya tau. Ada ini main bulu itu. Kecelap enggak bulu itu. Mudi.
0: Ya lah nggak. Ngai-ngai sekolah dek jabuat. Kalau panai, ni agak komisi kering pawi. Ya dek empu sekolah kanyuak nyepi ya. Sudah gali satu ngau ali lima tiga komisi gagak dek pawi. Saya tu ali tiga ngau ngai gede ke sekolah jabuat. Jabat ke? Jadi jabuat. Jadi ngai mandi dari aja ke? Kau suat tekan suat ngau baju sekolah dek. Lampak lagi, when kincuang nanti ngantik dek lagi. Tinggal kia ada lagi. Oh ada paruk tiga. Udah nanti turun sekolah.
1: Udah aku mandah. Aku ngai sekolah. Ngai aku sekolah. Pendak di kaki aku tu. Nyobu pinggul tu. Pendak di balut.

0: itu lagi membalut tu. Aripa sampai ke tempat kaki itu. Kaki kita lah kejengka penyalainya bakal cecat. Tu udah kelabu ke paritrenya. Mayak kenyati hero nyelamat ke. Lucu lepiangnya. Ada si paham-paham. Orang kena sekolah. Adik peti, tenemu deh adik peti.
1: Mayu, wah mayu, wah kita lihat di kabut, kabut. Nanti kaki dehnya agi pedih ya. Kau sebaya kamu tuan cari tuan. Di tuan depan mbak ibu dek minum ke pasar. Besar kaki dehnya baru. Nika bisa salah baluat kini. Alinya duduk cambi yang mana. Sebelah suak aja. Sebelah baluatnya lapan bisa terlihat kena batu tajam. Dalam pariak.
0: Nanti mayari bulan semayang ngelutur ke muka balut tu aja amat ke spital ini. Saya tahu bapak kali aku madah kali. Aku pemisi. Ngai sekolah nemu di ke spital ngai. Ke rilis tinsen aku tau. Saya tahu nemu di ke rilis tinsen ngai.
2: Maya menteri atas kepala punjung pukul 12 tengah hari.
1: Oh, jabut. Makan cok, jabut. Kini kena miak cok tadi. Baru dah menerak yang main telefon buat bilik besar. Kini ke jabut tau. Naban ke kaki ke agik berbalut. Oh, jabuat. Pulai menjabuat.
3: Apo, ayo, apa mesan-mesan dia sangau. Nama dia aja empu rumah panjang itu. Nyawa dia aja kena dengar rawah. Ya apa jabuat? Dini no jabuat banget di kangau kena ngerayanya sangau.
1: Hari tengah hari tadi jabutnya udah bermain kau anak lapi yang tuhnya lemai berdahu menya pulai mudah gaya tadi ngai sekolah mana ke kaki lagi pediah anuan nyin musuh luai musuh rumah ulan dapat gaya jadi ya tu ngai sekolah pelabak aku nah rajin mbak luai orang. Nak ngira siang malam ya berluai ulang kak makai nyungan nyari.
3: Nai, nama jabut na sekolah tak ada pengau. Lapa yang na sekolah deh. Nama kaki lagi pedih apa ya?
1: Tak ada penyawah ya berjalan keluar sidak lapi yang kian. Bermain lukai tegak lagi ya. Sekolah nak dah dapat. Oh, jabut. Mulai menjabut.
0: Oh, iya kau gini tau ah. Tadai aku tu berbini ngawai. Bedau tau berbini ngawai aku. Nemu dek. Pesunat ke bedau tau. Dan cuat kena berbini. Nih. Nanti umur aku tu dah 12 tahun. Baru aku nanti aku dah bujang. Baru aku tu tau berbini. Tau bedau ni aku kata. Eh. Ada nemu cai. Umur aku 12 tahun lah tau dek.
3: Jauh binai, lanjut kembali memayu lo. Okay, jabut, nanti yang mana je jabut. Gamal dehnya, betul mesai tunjuk. Nemu ke berbini, udah sekolah ngai deh. Kati ku anak lapi yang nyekak ke deh, nanti dehnya sekolah.
1: Gila anang, mayu amrei, kita lihat deh jabut. Dulu sekolah deh, degama dehnya udah berjalan. Dah deh, kaki dehnya, agak membalut deh.
0: Minggu ini lah aku start sekolah. Nanti balut kaki aku tu udah dibuka lutur jambiangnya. Agai nyari bingkang kaki aku tu. Agi kena balut. Kati aku ke sekolah. Kaki tu agi nyoba kata pakau beli uang. Kaki tu. Kati kaya kak nurun sekolah. Nanti kaki aku tu udah buka balut ilang abang ke sekolah.
1: Hei, bangun amal, kan langgur dia tu. Jabut. Sikit kena sekolah, padahal aja. Udah tak seminggu dia kumisi. Boleh lutur. punyau ke lambai lagi pemisah diri empau.
4: Oh, Sangau. Tu kicap ke pesan dia tadi, dia ni Sangau. Hei, puh. Kelumut terwai tu magang kita sari tu banuan. Jabut, nama dina ngeluai ke sida banuan kupi. Luai ke kita kupi na, Sangau.
1: Ngeluak ke gula aku aja ngagak kupi ke kita.
3: Ya, inuat, inuat. Hari tadi kami tu serumpuk dia tu inuat. Bertungak dia tu inuat. Nak biar ngagak ke kami air inuat. Nyap, aku madah ke dek. Kelalu ncah dek, Sangau nya inuat. Nyo supaya dire kopi gula ya kelalu ncah dek. Pedak dek maya kita ke beli gula. Hari nya, Mayu Ahmad beli ya. Kadanya udah ambil kadanya udah pungkal. Ngai, biar ngagak ke kita kopi. Kita itu bertungak beruai ya. Alah, Sangau. Gagak kopi ke kita dulu. Awas minutnya pulai kerja. Unik kami laban dia tegak. Sangau, Sangau.
1: Eh, barang kita sebut kita tahu. Entah bekanya. Beri aja kicap. Tuk minut. Ini buat bayar. Aku ngagak ke kita kopi dulu.
0: Ibu banuan ngai ibu minut aku tu ukai nama ngai sekolah satu hari aku tu dah nurun sekolah mai balut kaki aku tu nemu dek lalu dek kembali kurang pas sekolah di nak aku tu ku mai si dah kumbakan tu perawannya tadi bulu dah balut orangnya nemu dek kantu perawan ya bisa kemada aku tu bakan tu pucuang matu bakan tu Cina matu bagai sida kiki kiki kiki ngulak aku sida ngai sumpah tu bakan aku tu ni nak ku nak pedi hati bagi rau lempuang dalam lintan nak kolamnya nemu deh pakai asai tu teruapi hati ku dalam gin. Bisa si kau induk kami sekolah. Ngalamak tu, kia kak main nanya aku. Anak-anak prinsipal kami ya, namun dek. Engkau ya, nak induk kak ku menyagi. Tang udah ke medak ku balut bakatu. Medak ku retuni nabi aku kai. Ngau, medak ku tertimpang peniau bakatu. Patah kaki. Okeyu baka ayur pengukur mata lidi ku ya 4 jawa setengah tali kenyama aku ada nemu nyambung aku tahu harap kedi param-param masa doa ini nanti hati aku tahu sinu kedirin ku nyama hati aku tahu siapa sinu menang kedirin ku dikembali ke orang baskula. Peminat aku punya lari ketika balut aku tu nyak lah aku kebuah aku tu ngai turun sekolah sakit lagi kaki aku tu balut ibu minat ibu banon nyoba kamu mia Mbak Firaun pada Mbak Firaun Mesir aku sedang aku nyakung
3: Nai, namanya kebuah dinas sekolah pia jabut. Ya nama dia nama deh kini deh deh. Uji mana deh kini deh ngambil ini di nemu. Ni nai ini di rumah dia nya sengaja ngas sekolah. Ya gasi gete ini deh jabut.
0: Aku mandah ke di ibu banuan. Padah ke. Maka kena de padah menya. Sama menya. Ba ini aku nadai ini kunya. Ada ikut nemu, alih ati ikut nemu deh kolang ngok. Mata ini ikutnya, depada, bakal kena depada mah. Raya kesihina depada, nyamai kena ibu pada kiro.
4: Madah dengan gaya ini dia jabut. Awak kini dek berandau ngau pengajar. Nanti ini dek ndak nemu berandau ngau pengajar. Ya, ke rumah kita hanya baik nemu dek. Baik bertemu ngau pengajar. Oh, amai panjang umur tu rumah petiang tok. Dia sebut nama, lalu pangsut keruai. Oh, terumah. Kita duduk kita dulu. Duduk ngau kami kita. Tok, ko madah ke dek. Bisi penusa Rama, kak dirandau dipadah ke ngagai dek. Mau di rumah, kita duduk. Sambil kita ke nganti sangau ngeluai ke kita kupi.
5: Sigi ngadai penusa Rama bukai, kita di rumah tuh. Nanti bukai mujab sebab bunyau menyedihnya. Ngegaral. Sigi sangau ngucu ya jabutnya. Ngadai aku dulu. Dah sudah tu, sudah empat tu. Nanti ada yang mujab seluai bunyau jabut seluai itu. Nanti jabut seluai itu, ada yang mujab seluai bunyau. Sini kena aja. Kita selama sini, sudah aja tengah gahal.
3: Nggak nyari dia pedak kita bekerja aja, kes berkata. Pedak dia jabutnya, nyungai sekolah ya. Malu di kemelik kurang, tegak kaki ya, dia berbalut.
0: Aku malu. Dikembalikan biar sekolah SD kanyo laban kaki aku tu ayak ke rumah kumbaya sida mumi Firaun hidup aku sida ngembalik aku namu tay kedi mumi Firaun di ayam petiang udah ke arinya namu ya kari rumah seberangin ya kena malu buang ngempang aku berjalan pati ayak kaki aku namu di tersungkur aku terterap. Ma parau namo de nyau gaku bakam bekut kelabu kabu baru gaku lebalata namo de ayam petiang
4: apu tu udah masuk kes buli ke orang kemaya reto nya tu rumah ndak tahu de lah kena miak sekolah kena buli bakal jabot tu ya kedinga aku tu kedinga aku lah induk ke sama ngaku gawak bau pies den bisi nyebut anak ya ke bas kula SK kanyoknya sigi bisi madah ko ya bisi nemia laki siko kena malubo lubo masebut ya suah mai lubo tu tadi mencuri ngerampas ngambil duit urang ngacau nemia bukai ukai jabut tu ajak ke suah dikacau nemia kena malubonya sigi nantu betul ndak entu berapa gan nemia kena malubonya
1: ha. Siapa kenunek di bas sekolah jabut? Berani tidak akan ngacau ucau aku ni. Alah siapanya? Alah! Berani lagi ini dia tahu. Ucau siapanya? Tidak nak nemu ini dia tahu. Sikit bayar keliak munya. Siapa nak takut ke ini dia tahu? Alah ke ini dia tahu. Alah aku ngigak apa ini tidak ngasuh.
5: Ajar nak
1: tidak kena mestinya.
5: Pama diri gede tu sanggau, sanggau. Lalu kak gerinsa, lalu kak kuda. Sabarlah dulu dia sanggau. Dengar ke dulu cerita jabutnya, ngai ke dia nemu. Udah kita lenak cerita, bukannya ceritanya lagi baru kita nemu. Utai uli atur cara menanya sanggau. Anang terlalu kak nyerang-nyerang orang. Kada kede nyang laban orang. Jalai tegui, gui, gui. Nyak bakar nadai cukup makai.
3: Siwah kupingnya pegai dia lagi angau. Begitu dulu nyak. Kak berjakuk ngantik. Muda duduk angau, angau. Nyoki kiliak gelas. Baik dia berjakuk wajah jari. Duduk dulu ni berkita nyak. Udah nyak dia berjakuk. Ntik tu. Bangga ngak lubah.
0: Nyak. Dah. Aku ngai no si kak ini aku ngai kak kita no pedak ke situ ai ini ko aku ngai bo ibu benon ibu minut lalu kak kak bukum tau lalu kak mantai bunga muntai nasi kaya ni nyak nak terberurut tadi biar ni nak medak wayang peri kita nyak terumah kaya ini kunyak kumbay nak atlet muntai nyak
4: baka kes boleh nemiak tu ukai utai ketau pansak lalu kaki kita ajak tu laban mayuh kes boleh tu nyadi di sekolah nak ngiranya sekolah primary, secondary, bak college, palan pelajar tinggi indah bau pis pan utai tu suah nyadi laban boleh tu kai seminak utai ke bisi abi ja ukai seminak utai ke abi baka kena jamah terliah paluk orang tang megak nyang kaum mulun orang ngerja pengawak kes boleh tu megak nyang kaum ngacau rundiang orang hasuah rundia ngurang tusut hari cara ngemelik ke orang, ngemalu ke orang, ngemaruah ke orang, bak mua orang mayuah. Nyak kan ngasuan nambiak sekedak tinggal sekolah. Bakal kes jabut tu sekali meh.
3: Bak ya, nyak ku aku inun. Aku ingat ingat ke kes nambiak sekolah bak bukisna sabah ke parai nyak. Ya ke kena jamah nambiak ke sama sekolah ngoyang pa lama ke udah nambiak. Nyak balap gi ke kes bulinya dia. Nyak sampai kes berbunuh. Nyak utai berketau ke dikenggai ke kita. Abalah apa inai ke nganju anak sekolah ke sekolahnya andal nganju anak sekolahnya nganju ang sedak yang ambil ke boleh pemandai nemunya nganju ang anak sedaknya kena jamah kena bunuh bala nembiak bukai nyau teh ketau inta de ngai nyade nak diperhati ke kita nya laba kita nemu apa inai sigi nganju anak kita ke sekolahnya tadi boleh ke pemandai ngambil ke sidang tadi mujur ba sekolah ukai kes boleh ke berketau nya ke neku nanggu sidang ya jadi nanti bisik kes berketau tu nyadi bisik demiaknya tadi takut ke nurun sekolah ngai nurun sekolah baik tu bekenya uji tu nyadi bakal kes bunuh berketau deh nah nama penyadi
5: nya bekenya agak pailai kalana nganju anak belajar ke sekolah nemu datang di sekolah din anak jadi tukang buli, malu nyurang, nyamah orang, nampar orang, nyau sampai kena ban kenyawa munuh nembiak bukai. Anak kada kenal jujurnya tamat dia. Nah, nya udah nya lemah jadi kita nya contoh ngagai nembiak ke luar dirinya. Anak bebuli-buli ke pengandiri.
3: Bak ya, amai munyi ko de tuai rumah. Bala nembiak, nadai sida yang kira ke apa indai sida yang malu. Kang agak kes buli bak sekolah, ngerigang-ngerigang ke diri nakut ke nembiak bukai. Bakal kes bak sabahnya, nya. Nyo munuh nembiak bukai, nak ke kes keto nyo depedak seluruh dunia nya, apa indai kita malu. Kita empu pun malu, kini tungak kita deh. Hati nyo de jail orang.
4: Ya ni tiah ke kes ke kala dibaca ko tahun 2023. Mayuh kes buli bak sekolah direkod ke Upis Menteri Pelajar. Kak 5,000 lah kes tahun 2023. Jauh nikik nanti dibanding ke tahun 2022. Ke seminak ngerikut ke 3,000 lebih. Tuk ke direkut tu. Bedau ke kena direkut. Engka bisik makaku engka. Engka bisik ke sengaja dilalai.
1: Udah ke dikengai aku. Aku ngai kes jabat jabut tu dilalai ke sekolah. Rirek nemiak ke nama lobonya. Nak jambut nemiak bukai ke tu naik ya lah di keduanya alang-alang ya udah ngacau-cau aku awak ke aku mansang ngakai ke sekolah sekali report kes nemiaknya beli cikgu guduk udah pindah pihak sikit aku mah ngasuh ya nangkap nemiak ke nama lobonya
5: dia tu sanggau lalu tak muntang-muntang kutai ditu. Lubungnya pun bisa apa indai. Anang tak lalu kak nangkap anak orang. Nyak memang upis menteri pelajar nubuh ke komite anti buli buat sekolah. Ngambil kamu tak penusah begitu. Ngau cara kebetul. Laban nemiak tu. Agi nemiak. Ngai jadi diputar kita ngena utai kasar-kasar. Menteri pelajar megak sangau begempung ngoraban polis ba mutar perkara ke begitu.
3: Oh bu, amai gede sangau. Dek suka te jaka nangkap anak orang. Dini nya kan jadi di pihak kade. Ujung-ujung dek tangkap polis kumai polis membuli di pihak sekolah. Te limbang gergap ke sekolah kian kang insai anak redien. Biar lari amai kumai apa nyamuan de ngau. Ana maya ulah de.
1: Jelak ke sekali ngono miaknya. Ngamai kia baduk ngacau orang. Mesti nak tahu tangkap tu buah. Damai agak tangkap. Ayang ke sebelah pis buah. Kadu orang bahas sebelah tu tuak ngamai ke ya malu.
4: Teh anang sebarang disangau. Nyak, nak dai me tahu. Tahu tinggal ngukum nemu dek. Tinggal hukum baru Akta Kanak-Kanak 2001, Akta 611. Ngagai orang kenyadung gambar kah video kah tau kengayan kenembiak kebisik berkawal ngok kes buli tau ke kes jenayah. Mana medik sigi ngeriput perkara tu terus nyen ngagai sekolah kien. Baik terumah. Tik dingai maik terumah. baik pengulu kita ega pengulu sate yang baik di sekali kian.
1: Ya ante aku ke sekolah sila sekolah nak nemu ngatuannya ilak. Ah, si ke carut pampel apa aku. Aneh kan aneh kena miak nama lubunya sila. Duai rumah bisa lidik pergilah ngau aku bertemu balak pengajar sekolah kanyuak tau. Dia nemu lagi biar kau ngari ke aku.
5: Pergilah, baru tentu lantang keputusan kau. Bisik bau sama aku bawa PSDO. Kami pergilah. Losa, kau nganjung dia ngari sekolah kanyuak kian kah?
0: Okey, nasib dia bau pergilah ayak di rumah. Very good, mai ayak di rumah tu. Laban aku kubuah bukanya. Laban aku sigi bedau ke sekolah seminggu tu. Sagi-agi balut kaki kutu, balut kaki mumia firawan kutu, bedau dibuka lutut cambian. Aku sih ngai, mati-mati dia aku ngai maku nurun sekolah, biar aku tecat. Ngai maku nurun sekolah, sagi-agi aku balut ketau.
3: Ya, nyong limpang aku, bisik ke, ada baca aku umpah lama berita, bisik mehayan kurang. Kelimpah hari kita ke boleh ngereput ke penusah kes buli ke nyari buat sekolah tu. Masih mayuh megak bisa cara bukai kena ngereput ke kes buli ke nyari buat sekolah tu. Ingat dia ngau? Anang nyudai empu ke mansa yang ke sekolah kian. Kak nginsai anak orang yang kengacau jabuatnya. Ini nyakin nyari bukinya.
1: Ya begini cara ayah bangun. Ni muka aku dekat ngena cara nyak.
3: Nai nyak me reportnya tadi tahu dia anjung kita ngena internet, nanti kita tadi bisa lah internet. Buka kita website sistem pengurusan aduan awam tahu ke di kumainya tadi SISPA. Jadi ngena email adubuli@moe.gov.my tahu ke kita ini tadi telefon ngaji lumut telefon ke bisa disedia ke sedia ya 0388849352 atau ke kita yang tadi tahu mesej ngaji lumut WhatsApp sedia ya 0148009325 nya nombor WhatsApp yang ngau atau simpan dek. Jadi mayuh mega aku minta akta tahu ke hukum ke tahu ninggang orang ke ngereja penyalah buli ke beketuk. Jadi bakal nembiak ke 13 ikut ke malu nembiak sekolah vocational di Sabah ke empat lamanya. Nyentuk ke nembiaknya tadi nyo parai. Jadi sidak 13 ikut tu kat di atasat baru section 302 kanun kesiksaan. Nemu dia ngau?
4: Bak sekolah penbisik megak dipadu ke bala pengajar ti dipadu ke bak pengawak merik konseling. Pengawak merik konseling bak perkara buli tu. Kati kita bak sekolah dia cabut. Amat bisik cikgu konseling beketu kita dia jabut.
0: Bisik lah, aku minat. Kita pengajar ke konseling punya. Pengajar lelaki. Nya aku tak ada rindu-rindu di konseling pengajar lelaki. Ngai ini aku di konseling sedang. Ngasuh aku ngai nurun sekolah lagi. Cuba tasuh sedang pengajar rindu-nya. Pengajar rindu mitah-mitahnya. Cikgu aja selainnya. Okay. Nak ibu rasuh orang di konseling. Aku ngasuh ya konseling. Aku pun ngajuang diri ngakai beli konseling. Tanyanya, ukai guru konseling. Masalahnya, alatnya tadi. Dia ngonseling aku. Ibu minut. Okay. Dua hari dua malam aku duduk bertunga ngoyak. Kak maku. Semina berhenti kemai aja aku. Berhenti kemai, berhenti bira. Udahnya duduk, dia baru
1: kamar aku. Pengajar konseling laki tak buat. Dek berkenya anak lawan aku ngeriput kes dek ngai kai sekolah.
0: Nemu dek. Pasai perut pengajar dek. Nemu dek ni. Nyobaka perut badak air. Nemu dek badak air ni. Hem peput tamuas kurang dari ke orang putih. Hem peput tamuas. Badak air ni nyap say. Nada isi gak sekekekekekekali. Nyam ya aku ke pemisi mau stres saya tahu. Pemain anak darah lapirnya. Mau stres pemagai. Awak kotoku aku tu patuk tu suat terundin. Nada ikut nemu.
4: Ya tajak pen kita ini ngajakku jabut tu kak setengah-setengah. Tang amat bisi betul teku jabut tu kebenar ya. Nanti kita ke medak menua pukai tu kai Malaysia aku akunya menua luar Malaysia tu. Mayuah namiak sekolah ke munuh diri. Kenapa sudah temunuh diri? dak tan dibuli, dikelanyah, dikelese kena biak bukai bak sekolah.
0: Nya bak buah ko kengai nurun sekolah sagi adik kaki ko tu bepalot. Nya ujung ujung ko tu lagi aku nak tan nanti tebel di kelolo kurang di kembali kurang munuh diri ko tu lagi ngantung diri nyelam diri alamai najun diri
1: cukup gawang kata
0: lagi.
1: Dia nyajabuat. Ya kempang dek kamu munuh diri. Ente dek munuh diri. Ha, bepangan ngulung buka yang dah rapi yang gila kak dek.
0: Nak
1: dek
0: aku nyadikan munuh diri. Aku tu lalu bedau bini aku tu ini. Bersunat dia bedau tak sote. Ia ke anak lapi yang nyak memadiakan. Yang pau aku teka siapa. Bueno, diré, se apaga y buen hilo.
6: Ya, mucho. Bueno, se abulí en mi báscula. Nato, ni pedas mi mata, mucho. Lepas tu tahu, ujian ke berbalik nyawa. Tahu ujian ke nama kena kuliah nagang pengingat masuk rumah Pak Suang. Nyalai sama ambil kita bergempuang. Ngambil ke penusia buli tu nak balak nyadi di sekolah. Palan dua belajar yang kawam alai kawak. Jadi ulah ke ngeluluk kediri nyadi sangau ni si nanggai. Jamut ngautuai rumah peti yang merini liben. Ninuat Monika Midi lalu Banua Melati Padi. Program Lanau Luai itu tadi dikeluar ke Monika Midi. Anak kesal.
7: Pemberintang Malam. Malam. Malam. Y FM.
8: Yang tadi kita dah mendiang ke program Runout Y ke malam tu. Lalu pukul 10 malam, dia kami nabur ke berita hari Y FM. Bahkan selama peningat, nuju kita ya ke berjalan jauh malam tu benung deriba. Bas kedan dur bajalai besai pen Borneo kita bisik sekedaknya tadi ya. Bisik ya ke nak dipasang lampu jalai. Jadi berjimat meh hau bat nurnya. Kelebih lagi bat genturung pendiau rumah orang, rumah pajai ya ke bisik. Di si jalai besai pen Borneo. Bersampi ke penglikun serta ngajah ke kita sama belak sampal selamat datai bat nur ya ke dituju. Apian mai kita mendiang ke berita malam tu. Tu lagu Arif Ricky Andrewson, Bungai Pinang. Bawa pemberindang malam, YFM.

0: Selamat malam, dia tu kami nabur ke Berita Malam Hari 5, 7 hari bulan 8, 2026. Mahkamah Seksyen Sibung letak hukum RM126,000 ngagai Siti Company Pemborong Diesel. Pengudah yang ngaku 9 tuduh ngelanggar Akta Kawalan Bekalan 1961 berkawal ngau salah guna diesel bersubsidi. Dawanya dipejalai ke Opis Menteri Dagang dalam Mendua ngau Ungkus Penghidup KPDN Sarawak. Udah sidai ke nyerebu Siti Store ala nyimpan barang bakwap Tanjung Ngengkilo Sibu kena bulan 8 tahun 2024. Direktur KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barian, madah ke hukum kedi letaknya badan ke komitmen KPDN. Tidik pejalai kena inisiatif Kita Gempur. Kena nagang pengawak nyeludup, nguasa ngau pantis barang kedi jaga perintah ngau barang bersubsidi. Ia mengga minta Mensia Mayuh ngenatai ke penerang tau ke report pasal pengawak nyeludup tau ke salah guna ngakai upis KPDN, Nur Mantuk negap ke pengawak penerit adat. Perintah Sarawak ke Majang ngemerat ke pengawak ngenatai ke servis pemadu banah ngagai rakyat. Lalu kai kena bersedia napik pengawak berpilih menua jam kediatu. Tuai Sekretari Politik Premier Sarawak, Dato' Fazrudin Abdul Rahman, madah ke Premier Sarawak, ngingat ke semua orang gabit dulu lagi ngemerat ke pengawak ngenatai ke servis ngagai Mensia Mayuh. Ia madah ke perkara pengawak berpilih dekat diputus ke Bap Maya ke patut. Lalu jam kediatu, perintah menua dekat tentu ke pengelantang ngau peminta rakyat Majak di kemerat. Yang mansud kerja kutuk pengudahnya ditemui bah program Kupa Kupi di RTM Kuching. Peminta loan tekun nasional dia tu boleh digagak dengah online. Tiga terubah ia disedia ke kenyawar agensi tu ditumbuh semak 30 tahun keudah. Menteri Pemansang Urat Dagang dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong madah ke pengawak ngalih ngagai cara digital tu. Udah gemudah ke orang dagang ngenatai ke peminta kau jampat agi, rurus serta naik buah datai ngagai upis tekun. Timbun dur ngadu ke peminta loan baru hari RM100,000 yang megak dikurang ke ngakai 7 hari yang dibanding ke kira 30 hari sebedau tu. Ia maksud kerja kutu pengudah berjadi sistem peminta tekun online di Kuala Lumpur. Ia madah ke inisiatif tu diadang dekat ngeremai ke akses loan ngakai Raban Urat Dagang yang kaum sidak bermenua pesisir ngau menua ulu. Ariti berkenak ke teknologi digital. Projek ngagak klinik pengerai sepauh kebaru dekat negap ke pengawak merit servis pengerai ngagai rakyat di sepauh ngau kanang dur ke semak. Kaban Parlimen Betuang Dato' Dr. Richard Rapu madah ke fasiliti ke modernnya dekat ngangkat ke pengelantang, penyikar servis ngau ngurang ke penyampau orang berubat per klinik. Klinik tu megak bisi nyedia ke palan betuci tungkul sengayuh kena nangkup peminta pesakit bak kanang menua tu. Yang maksud kerja kutu maya penemuai sambil gawak Director General Upis Pengerai Malaysia, Dato' Sri Dr. Mahathir Abdul Wahab ngagai klinik pengerai sepauh. Projek klinik itu bungkur harga belanja RM36.2 juta. Ringgit, ianya RM16.2 juta ringgit dari Upis Menteri Pengerai Malaysia, ngau RM20 juta ringgit dari Agensi Pemansang bagi Menua Betuang BDDA. Tudahkah kami nabur ke berita malam tu? Beritanya tadi ditusun Sharifah Al-Jawiyah Wan Abdul Rahman. Sali Salian dan Linda Swil dari Bilik Berita RTM Kuching.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 7 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud bising letak batu pemun bak tengan Bandar Mutiara Tebedu. Pengeraminya diatur nyerumba atur ngagap projek jalalun kebulih 38 km pemanjai di bersambung ke kanan durnya ngau Serian ngena ungkus RM54.2 juta ringgit di datai hari perintah besai lalu dekat temu gagak bak pengujung tahun 1995. Bak pengeraminya Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud meletak batu pemun lalu meri nama ngagai kanan durnya nyadi Bandar Mutiara kebulih 5 km penyawah hari palan pemerosak immigration Tebedu tinggimbai sempadan Indonesia. Bandar Mutiara kebulih 40 hektar pemesainya dekat di Kemansang ke dalam dua renggat. Renggat keterubah digagak guna ungkus RM11.7 juta ringgit nyangkaum ngagau pis pelilih menua Tebedu rumah kedai, peringka kediguna, ngandur bermain ngelantang kati, lalu renggat kedua nyengkaum ngagak balai raya, sekolah, rumah sembahyang serta rumah perintah. Pemansang Bandar Mutiara dipelabak kedekang angkat ke pemanah kawal antara Malaysia ngau Indonesia.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Oha! Oha! Oha! Ni kita balaaya balaibu kebenung bagempuru baka tematu buah bidung. Kita kebenung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengeri pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajah ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
7: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi ari masterpiece lekang gautiun depan.

Ujung minggu tu berengkah hari sehari tu 7 hari bulan untuk ngegai hari minggu 9 hari bulan tu ialah Sarawak ku sayang rengat bagi menua Serikai diatur ba kompleks lumak ngemain Serikai. Lalu kita ke bising ngelawak program SKS Serikai tu mulia ngelawak 141 kaunter upis atau ke agensi perintah ke bisa dibuka tu mega nyengkawum pengawak mandang ke barang lalu ba SKS Serikai bakal edisi ke sebedau tu mega bisa diatur cabut tiket bernasib jadi kita ia ke bernasib boleh menang mayuh prize ke mana-mana tu mega nyengkawum prize emas barang kemas ia ke berharga RM15,000 lalu pian mega bisa diatur konsert rakyat kena merindang kita ya kedatang ngagai Sarawak ku sayang dengan menua Serikai ba kompleks lumak ngemain Serikai jadi ngagai kita di Serikai sarito jangkanya bisi limpang sarito tadi ngagai kompleks lumak ngemain Serikai nyangkong-nyangkong mehau ni nemu nasihat kita tuah kita bunyi ke orang tuah manua oleh terpedak kita ba taji tuah mensia nadai sapa ya kenemu lagi bergulai bawa pemenang malam tu dah lepas tu lagi megah kita dekat mendiang ke lagu-lagu etnik pupu bangsa bak pemerindang malam di YFM. Terus gulai dengan kami pemerindang malam bak YFM.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejati.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lembuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebuh maya batu atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkar tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi, bini ke lebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya.
2: Betul.
1: Bekeni ke tu pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
2: Lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketuai.
1: Au.
2: Lalu nyati semua ko tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya berkata nang amat bisik megak laki ke penglemi nah ya. Siapa nak dari penglemi nah ya. So tiap ikut mensia megak bisik penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan. Awak kalau bos ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ya ke sikut di kurang sikut tu oleh ngemisik ke ya. Lalu anang munyi ikut leka jakuk orang. Okey, anang tak komplain aja au. Tang peranan bini itu tadi mesti mana mantuk laki ya. Ngemetul ulih ngingat ke ya. Ngingat ketanggungjawab ya. Ukai ngalah ke ya. Okay, tengingat ketanggungjawab ya. Ukai ngami alih tanggungjawab ya. Lebuah yakin nuan ngingat ketanggungjawab ya. Dia ya ngami tempat dirimpu sebagai pemimpin. So bak peranan tu berguna tu. Okay, anang bini lebih-lebih lah tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin jadi ketuai bar ruang bilik ya.
3: Plaza Jurai 635 Belasar Endul Bejurai kemai macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Mukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ke Roni yang. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: Duo pagi rewind.
5: Topik duo pagi Y ke pagi tu nama perkara tinggal so kita hendak sabar nurun bersekolah baru.
6: The first thing yang memang kak bertemu ngobala kabar, bercerita kaya baka saman kita subak dah. Bisa je cerita bertibi nya kak dikunci ngobala kabar. Nah, bukannya ya. Bertemu pangan.
5: Nya sebulan lebih
6: ya. Ah, sebulan lebih nya lengau ya kak sama kita subak nadai telefon.
5: Non kena tangkap cikgu nof nya lah.
6: Nggak,
5: kalau tangkap merti. Dan tadi Dennis buat panjai macam-macam style.
6: Buat panjai, nanti masalah sikit tiket belum matang. Ya, agak zaman subak. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjai, sepiak pandak ya. Anak ya, kalau main style.
5: Tangkap cikgu.
7: Kan subak, zaman ku subak, ya nak tak ngena ribbon warna merah kan. Yang mesti celur ngau putih aja.
6: Kami biru.
7: Jadi merah sikit dah ambil cikgu.
8: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
9: Hai, aku Airi Nyambong. Kita Datuk Benung mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz.

0: tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skamernya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: Memang Kremat Awas. Rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Lagu Ari Doni Lang Tenggalan dalam Jaku Bisaya mungkal irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Selamat gulai baru peningat ba irama etnik pupu bangsa nur kami memainkan lagu-lagu etnik dalam pengalaman kurang lebih sejam tu. Ia tip mandang ke pemayuh pupu raban bangsa kita ke diaunguan menua Borneo ditu. Lalu dah lepas tu kita mengga bisi lagu Ari Jaku Bidayu Jaku Kayan Kenyah Lun Bawang Nyau Mayuh Hagi ke Bukai. Ini harap ke kita sama pula terperinang malam tu ba irama etnik pupu bangsa seraya nganti mata kita ia ke lelap. Tau kenyang ke kita ke benung dalam kereta benung driba jam ke dia tu peningah. Udah lepas tu kita bisik lagu Dalam Jaku Kenyah Tuyang Ari Edi Kuin Ngau Lagu Dayung Ari Elawati Dalam Jaku Bidayu ba irama etnik pupu bangsa 11 ngagai 12 malam tu. Terus bulengok kami ba YFM.

Sebab sape hari Elena Murang, penanyi, penengkebang leka atau pemain sape. Ia kau dah terbangkar nama berenggat antarabangsa. Sebab sape nya tadi di Kumai Leleng, lalu leka ya dalam Jaku Kelabit. Lagu kita ia ti keempat malam tu berirama etnik pupu bangsa. Selamat pulang kami malam hari lima tu peningah. Bukan selama memainkan lagu-lagu etnik pupu bangsa yang kebizi di menua kita di tu. Tadi kita dah meniangkan lagu dalam Jaku Bidayu ngau Jaku Kenyah. Kesekali tu mai kita ningang ke lagu dalam Jaku Penan. Tu Joli Jengan ngau lagu ya Bulan.

0: sebarang transaction, tak kemaya orang di Bersemaya dekat beri penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai, jalan.

Batam. Terima kasih hingga kita ya kebaru benda yang ke irama etnik Pupu Bansa. Dur kami memainkan lagu-lagu etnik Pupu Raban Bansa ya ke BC di Pulau Borneo. Tunya kaum megak lagu area benua sepiak hari seberai kita hari Kalimantan megak ya kenang ditemu kita BC megak Raban Bansa kita Dayak ya ke Kuan menua di Kalimantan. So malam gagai peninggal kita di Kalimantan ya ke BC mendiang ke program Irama Etnik Pupu Bansa. Anda irau malam tu lagi BC lagu hari Kalimantan megak kena merindang bala kita. Udah lepas tu kita BC lagu hari Steny Karim Dayung Bidayu. Ang sebenarnya tu mawat merindang kita Dayang Bintang by Irama Etnik Pupu Bansa.

Ted Kapua, lagu Dayak Sintang dari Kalimantan. Lalu ke Penatai Temuai. Lagi bak irama etnik Pupu Bansa, Nur memainkan lagu-lagu etnik atau ke Pupu Bansa ya ke Bisik di Pulau Borneo di Tok Peninga. Tu lagu Ari Rosiana Urai, Induk Kayan atau ke Doh Kayan. Menang kita bak irama etnik Pupu Bansa malam tu bak YFM.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share ja pemedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Nataliani angga YFM.
2: Pemerintah Malang.
3: Malang.
2: YFM.

lagu dalam Jaku Melanau, cerita melu pesakai. Nyonda berasa kita nyonda datai bapak pengunjung irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Terima kasih ngai kita ke pening. Kita ia ke rindu ke lagu-lagu kau dah ditebah. Kenyau hari kita bapun program tu tadi. Irama etnik pupu bangsa boleh didengar kita nintiang malam hari 5. Nintiang minggu merengkah hari pukul 11 malam. Lalu nanti kita bicara lagu etnik ya ke Kak Didinga Megat Resalah. Tahu kena tai ke peminta kita nyak ngagai kami ngambil ke besi ditebah Didinga kita malam hari 5. Lalu ngujung ke irama etnik pupu bangsa kita malam tu, lagu hari pemain sape ya ke Nang Tebilang, Jerry Kamit. Lagu tu diberi nama Ngetan ke Semaya, ngujuang ke irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Ngau tu meri selamat malam guys semua bala kita. Bertemu baru. Ba awak ya kebukai. Selamat malam, tidur jenak, bye-bye.

0: Sejalai
1: Kuching
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

Beri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi Ali Masterpiece Lekang Gautiun Depan.

0: Wide Arena.
1: Wide Arena.
0: Mimpi hari satu pukul 7:45 lemai. Wide FM 24 jam sehari.
1: Sejulai sejalai.
0: Sejulai sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jaku ya ke dia tahu. Macam jaku. Nanti kelihatan dadanya berdarat. Kurang kau.
2: Tahu sekian mana tuan. Tahu. Jadi tunjuk mayu macam gelar ya, ne. Kira ke

0: kena merangsang kita lagi, mati sebut kita ke daratnya. Lemau main ke kita ke nurun tu?
1: Oh, lepas nak punya kecanggih modern lagi. Nya kena masak belah dari ibu. Kini dia ibu, nak beri sebut ke kebun.
0: Utai yang sama ke nyana tuan?
1: Ya sama punya, berdarat ke kebun.
2: Anda nak mandian ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Uli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama bersawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Ati kita udah telih, udah rajai kurang ke tegak jakok serta ulah orang tik begede ketua tok tadi. Tang kita tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tok cukup berat di kerja. Ba penemuan, bahkan ni cara kita rindu ke sida tok deh.
2: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedar cara keuliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti begede ke kita, ti pedis ati ke kita, ti nak rindu ke kita, munyi kajar. Ba pengharap kita rindu ke munsuah kita. Ti munsuah kita nya lapar beri ya makai. Enti ya awas beri ya air. Berarti nya utai tu pedis amat ti tu di kerja puan. Pedis nama ke buah bekeni kanuannya tadi. Udah lagi nak rindu kanuan, udah lagi nya tadi
1: begede
2: ke kita. Lalu beri ya makai.
1: Maya ya lapar beri makai. Beri makai.
2: Maya ya awas beri kita air. Jadi ba dunya pedis di kerja tang lebuah kita nya tadi bisi pengharap ba Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita nak tahu sekali-kali baka orang ke begede ke kita. Kedua, sebut utetik mana bak sida ke nyumpah kita. Selalunya kita nanti orang nyumpah kita. Kita megak kak nyumpah orangnya.
1: Aman.
2: Jadi artinya Tuhan yang tadi sebaka belak tinggi yang sumpahnya. Nanti orang nyumpah kita, kita nak tahu nak memberkati ya. Sebut jakuk berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai ke mana pasal sidak ti begede ke kita. Anang ditih kerentak sidak ya. Ura berjaik kita lalu ngagak ke penyai kan ngagak ya. Ati utai nadai dia ada ketuanya udah salah.
1: Lalunya tadi nyok ngamat ke jakok ya
2: menyana. Ngamat lalu bisa mesumpah hanya tadi. Laban nama kebah tuan nyok ngamat ke utainya. Ngasuh utainya dah tai reti ya. Tangtik tuannya tadi madam ke ngau pengerindu. Madam ke ngau engkau jakuk berkat dia utainya tadi tau nak ngasih ya. Baik ya tau kan nak ngasih bagi tempo kelimpah harinya kita mega uliah bersampi kesidak tinggal saya ke kita ingat anda malas penyai ngau penyai utai ke pedih mega di kerja kita berkeni ke kita dekat bersampi ke orang kang selesai ke kita nadai kalau utai tu nyadi badunya tu bahkan kita bersampi ngutua nyumpah ya tulah ya ilaku kita tanpa aja kita orang Kristian nak menyinya bersampi berkat kia sedar kia Tuhan aneh malas penyai ngepenyai
0: Plaza Jurai 635 Plaza Rendul Berjurai kemai macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: din tiang hari minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ya hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Segulai Sejalai Gawa FM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Lihat kami WiFan segulai sejalai.

0: tak semua orang boleh nerima, jakuk ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jakuk ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jakuk, utainya nadai boleh ditikal ditarit pulai. Hati orang ku udah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjakuk, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Ngagai bala kita nuan yang ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera bebelah rancan dia diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Siti hari utai ke patut diperhati ke kita mega enyak lebuh kita ke ngigak tahu yang kereta calon kita itu tadi diperhapak ke kunyang kata berguna mega tu orang ke setipak ngau kita ko kita berkeni ko jakok setipak tu setipak hari sukut nama kininya
2: setipak tu artinya orang ti sama lah. Okey, ngambil ke contoh setipak bak kita ti nemu Tuhan. Okey, ianya ya orang sikutnya mesti nemu Tuhan. Ngau nuan setipak ngau nuan. Reti laban ti yang nak nemu Tuhan buah runda yang enak sebaka ngau nuan cara yang maik penghidup nak sebaka ngau nuan lur cara yang ngerja utai ngurus ke rumah tangga megak nak sebaka ngau nuan lebih lagi dekat mendidik ke bala nak atau ngajal bala nak disiplin bala nak tentu yang ada nilai ti sama ngau nuan. Reti nyak ke Yakub nak setipak ngonuan. So Yakub kita ianya ia ti setipak ngau kita lebuh kat niri ngau rumah tangga ianya penampak sama ngau penampak. Ngai nyadi penampak begulai ngau pematang.
1: Ya, ukai munyi ko kita enti kita selalu ninga orang nyebut Yakub dito oh nuan nak setipak ngau aku ba. Dunia atau kita nyebut setipak atau kita lebih lagi medak ngagai hari penatai pemisik
2: ko betul kita, kan? Penatai pemisik megak toka status tidak ya
1: pelajar
2: tidak ya nyek ngik dunia lah ha tamunyi ko aku tadi nilai ngik kita nak sebaka ngon nilai dunia okey ngedunya dekat medak pangkat dekat medak tikas pelajar toka pengeraja duit ringgit kini tambak kita munyi ko aku tadi nyak ke buah iring Allah Ta'ala bepun Pak Jaku ya nyak ti nyadi ke pelasal penghidup kita.
3: Plasa Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke main macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Di sini di Sindur Bukai, tentu ya bawa item.
6: Segunanya jalan.

0: kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Ya, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya kau? Nama agak di belakang tu. Pihnya basah, nyeplu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pihak ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak kau lalau orang per radio dek pihak. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek diri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu akari namnya gawak jaja. Nade pari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Ya, setemu aku. Sebenarnya lu di kampung aja, nama ngembedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemitnya oleh ngembedah kita.
2: Nintiang tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu palat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu palat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kepuetin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, Aki ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna, ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah didriba, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh driba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batu si galang.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau telebak moy uras ngapak ba bilik di rempau.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguam pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: Dengar ke YFM Regulai Sejarai Sejarai.
1: Kelimpah hari tiga itik karakter ke udah disebut Nuan tadi, gerah hati, regas, nak nangi. Agi yeah. Bisik karakter bukai kini ke uleh diperhati ke tua?
2: Agi bisik ianya indu ti berjimat dan buat mansut kalau kajak kau. Reti tu tadi, ia nak nyumpah. Ia nak nyebut negatif pasal ruang bilik ya. Tau ke ia nak berandau ke orang bukai. Kelimpah harinya, ianya indu ti bagas nak jenuh seluruhan berarti kau tai di berguna sidak semilia kelebih lagi ibad dapur. Jadi tai kada berguna di dapur tu kita berarti ke bakal garam kini, biji yang kini atau ke nama lauk kita cari tau kini nya kau kita berarti ke sidak kindo aku berarti ke alah
1: berau bisik kenadai
2: beras kini bisik kenadai
1: anang nanti yang nadai nah
2: anang nanti yang nadai ya ke penudi ianya peduli ke ruang bilia. Bekali ke peduli ke ruang bilik, ia selalu berarti ke nama teh kenyadi bawah ruang bilik. Contoh yang dia kerana ia bersekolah, lalu pihak mega berarti ke belanja.
1: Artinya ia mesti nemu nama teh nyadi bawah ruang bilik.
2: Ia mesti nemu nama teh kenyadi bawah ruang bilik. Artinya pedulinya.
1: Nak ulih mangai ke semua utainya tadi ngagai laki aja.
2: Ia nak ulih. Lepas kita nak buat dek aja korang. Kita mesti peduli. Kita mesti alert. Namun tak kenyadi borong bilia. Okey, dari segi pemakai garam biji yang kini atau ke dari segi berbagai aspek menyikajah kau orang tadi ino kenyadi teladan. Ya, lepas kita berarti ke menyuhanek kita tadi pulai sekolah tadi nyoba pegai ke himpuan kita dah nemu nama tak kepada ayah dia. Jadi kita ke ino tu tadi nak berarti nak peduli kotanya. Lepas betul kena utai pada ayah dia.
1: Aman.
2: Sekali kena ia belajar kena ia mendah himpun. Kelebih lagi kagak anak kita ke bujang kini jadi kita peduli. Lalu kita berhati. Peduli serta berhati ke utai bar ruang bilik kita.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

maya hujan pangan, jalai maya kenapa? Menguji ngerecah air, nena kereta atau ke motosikal, kejapan air di pedak na besar. Dapat ngalam air na ketemu, peneras na di pedak, putih angin na di sangkal. Dia megah, karena tau kusur, jematan tau runtuh. Seliah kemeh ngerecah air bah, teribang na atur, penekah anang ditunda. Penjaga semampai bersedia sebarang maya.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nadai orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatari ingka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana ne? Padana jam ko tu. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Lagu-lagu Pupu Bansa, Ninteng Hari 2, pukul 10 pagi, Seminak Bawai FM, Y9-12.
1: Kita rindu dengarkan telah
2: bertemu baru dengan kita.
1: Begulai dengan kami, bak bagi ke entelah.
2: Dengar keseluruhan begulai dengan kami, bak program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, nyerin telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucek, nah. Au.
3: Au, au.
2: Ngelalai ke nama tu, Cek?
3: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
2: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
4: Picak gila, kena riga kah?
2: Okay.
3: Angkat sampuak batang.
2: Okay. Okay, ya.
3: Assalamualaikum.
2: Ayo, lagi ke perhati ke baru?
1: Pukul 8 malam, Ninteng Hari Minggu.
2: Ya, betul, nah.
1: Semina Pak YFM.

0: Sam, kini nanya jauh mal perjalanannya.
1: Si, puh lawa dengirup ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu, masuk aku di tu aja nan.
1: Lawa mal di ke diri ni. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ada orang dika spon kah?
0: Aw, nandainya mesek.
1: Iya, ke diri deka.
0: Kediri, no patut nabi sini tahu orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, piak ne. Okay, nama tu kampua, kau tahu ne? Nama tu kebisi itu si. Salung irok di tu, piak.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu si.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamuji ka? Kamuji kampua merah daging.
0: Sam, nama nonton insap itu Sam.
1: Nadai, nang awak, nadai orang muda deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu tak? Salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke nak muda nuan kini. Tak ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuntuk makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kini tu je lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Paduk nak nginsap. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang manar ni.
0: Nyanya.
1: Anak nginsap kan? Kalau kumai lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengiboh tu hari kami, Pak YFM.

Menanda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Bukai semina, ulin ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tali kereta termegak ulin mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tisama bala nepan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: iFM 89.5 FM di Sri Aman.
1: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingi kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita napik perkara tu enti semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
2: Au. Tu utai ke disebut aku di tok au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tang kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tang kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk tu disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama subak penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup ti baru ti berinik bak leka jakuk Tuhan ya ti merik kita masa depan ya ti merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tang yang ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jako Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti amat-amat mujul, diberkat oleh Tuhan, na oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan, ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
3: Plasa Jurai 635. Plasa endul berjurai kemai macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachley. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga Anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuh siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau kengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke diatuk, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam, ngagai 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

0: Informasi.
1: Timang Kremata Awas, peringkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Limpah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: daulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi itu dia. Jadi tiap tahun tu saya rumah nang suang harga krim atau gift exchange atau tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak kira mina matang ketebal lagi cina serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya dicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi terdapat sekarang punya.
2: Ya.
1: Dan selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama kita ke datang di rumah nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede dia tuan.
1: Aku sekarang dia buka speaker iriatnya, meh. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai. Maya manggil meluah baik. Baik luar.
1: Maya kita kan gitu bersiar janik, ne. Baik ke penaik. Ya. Kalau dia kurang nyemulih janik. Sekarang ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih Maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak patut pasal lagu buat pendam. Kena semiang buat pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari Sabtu.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Radio YFM
1: 101.3 Entik bapa penghidup kita ke dia tok tu deh. Nyangka bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi bapa penghidup sida. Ianya tua lebih agik di kerindu tau ke orang dekat agik bergulai dengan tua. Entik gama tua bajik sigat langkau tubuh mana serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemajik atau kepenyigat ke dipedak ari mata kasar kita menzia. Entik bermua Tuhan, bahkan ni cara yang medak orang Indo lebih agik.
2: Mana tanya nuanya? Jadi aku berarti ke bak jakut Tuhan. Aku selalu nak jakut Tuhan aban bak pelasa jurai itu. Ia nyak bak kontek kita orang Kristian. Kita disebut kita itu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa. Tanya tadi bak penghidup kita orang tiudah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan itu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan itu tadi ngagai setiap iku Indo. Ia nyak cukup rindu ke mensia sudah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi. Macam-macam mesti kegagak Tuhan. Tang kita berarti ke pemayuah mesti kegagak Tuhan. Dia kita mendak Tuhan itu amat-amat berkuasai. Cap jari kita dia mendak tahu nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemanggil manusia tu. Nanti kita tanya tadi kopi sekini orang yang ambil cap jari tu. Jari tu nak sepaka. Biar mereka kita kindo nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tu tadi ianya semua kita kindo berkini pun gaya tubuh kita. Buat borak kini, buat lurus kini, buat leteng, tau kegagak kita, tau karya sal kini. Semua tanya badas magang. Kelimpah harinya mega laki ngau indo sama berga ba mua Allah Taala. Laban nama kebuah ia berga ba mua Allah Taala, laban dia digagak Tuhan. Amat me kita itu ada riprut inai kita, tang Tuhan ti merek sepuat. Tuhan ti merek penghidup ngagai kita.
0: Plaza Jurai 635. Plaza ndo bejurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: kenalah di hari saya gitu kelebagi rumah ya tuh.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Lagi berenang sedua ya.
1: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai. Kami berlagu pedak kita punya belakang.
2: Aku anda lemah lepas hari itu kita mesti dua kejutan.
3: Perihal yo.
4: Rugi nanti. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang ke tengah hari itu.
3: Tahu.
6: Itu kenyal. Kalau minta udara bau.
3: Bisa balat tu. Itu kenyal.
7: Sama pagi.
8: Kalau jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang bau mah.
1: Kita sikap Nora.
9: Carta Kenyalan tahu di pada Pak Fisbo YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.

0: Apo ini namanya bisi kudanya ini? Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
1: Heh, denton tiro. Ini di sangau nyok kian kita remde nyomeli ikan kian ikan tahai kian gau mujab ayak de mujabnya. Nyok ukai kudanya nemu de kerbau kerbau ada nemu kerbau mu kuda de. Mbak menua Limbang di to.
2: Limbang YFM mulai dipendengar kita 104.9 MHz YFM begulai sejarah.

0: Hei, menawak, menawak radio untuk pagi kau akai. Aku kan ingat kita DJ Y menyakau. Hei, yang bersih-bersih menyatau. Aku kan ingat lagu, nak mulia. Oh, jabat, itu dulu deh. Nama pemerintah radio itu, mbak. Dengar itu waktu.
1: Ih, ini tuh ngacau, mai. Ya buat tak benong main game tu. Soya pedang on kini ya.
0: Dia tu jabut. Berapa lama aku dah nak radio tau. Kuma-kuma yang aku dah beli radio tau. Mu dek. Hari jaman DJ kelia-kelia. Nyentuk ke DJ kelia-kelia tau. Temu ini dek tau magang. Apa nama sidaknya. Aku tu sikit ulang keningal radio.
1: Karan bisa dek tau. Soya nadai. Menawa radio itu jadi kini ini buah ini kapak guna nyekut ke nyemari nyekut ke rumah ajaknya
0: memuai kutai deknya aneh aku menjabut aku tukang ingat dua pagi buai bekeni ngadu ketu
1: kena handphone pan uleh dia tau ini tekan non RTM klik pan uleh tau kena jana sekero seteronya 871 baru dek nemu tanya muden ini nya baru muden oke antu alo den nemu tai
0: tu telefon aku alu tekan klik dia me RTM klik kudek nya aku kak mendengar radio jam parta
1: dia tu YFM uleh tinga kita ngena cara muden nemu dek ni nemu dek cara temuden kena kurang.
2: Dua pagi. Y FFM.

0: Pagi Rewind.
1: Tak mesti hari peninggal kita sikut tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Tahu berkenyak ini.
2: Ya bukan positif boleh minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di Brunei yang memain. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya waktu dia puas hati ne.
2: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
1: Anak.
3: Anak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: munyi ke disebut aku bak pun ranau tadi pengerindu tu megak ulih nempak penyerakup abak mayuh pupu raban bangsa kita ke diau sekali ke di Sarawak ditu atau ke abak menua-menua bukai kini deh. Jadi kelimpah ulih nempak penyerakup tu agi bisik kini nama ke buah pengerindu nya berguna abak penghidup kita.
1: Oh, jakup pengerindu kaya ngaurti lalu ulih diguna kita bak dini-dini nuau. Bak ruang bilik keterubah ya. Lebuah kita yang ngena jakuk pengerindu berandau ngau pangandir. Contoh ngagai ngau bini, ngau laki. Nakak mah pemanah kawal sedua ya, nah ya. Lalu pihak mega lebuah sedak yang ngajal balana. Ya, ngemetul ke balana. Lalu lebuah leka jakuk pengerindu tu dikena ruang biliknya amat-amat nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Tang, nanti sidak nadai pengerindu. Nama utaitik nyadi. Utaitik nyadi, leka jakuk sumpah datai, leka pingai pirin kita nya tau terbai ngagi pangan diri. Lalu leka jakuk, ti anak kita mancal, pi di mancal ama baka kerak kenuku kita nyadi ya, nya inai kerak, ngai nyadi ya piana ya. Nah, nya bak rumah, rumah panyai mega na ya. Bak nuol kita ke bekerja mega, tau dikena. Nuol kita ke bersekolah mega, tau dikena. Leka jakuk pengerindu tu. Lebuah pengerinduknya nyadi ke pemuan, nyadi ke utai ti pegai kita. Kita deka boleh kaul ti badas. Begulai ngopengan diri, nak milih siapa orangnya, nak milih bangsa, nak milih agama sidaknya. Pengerinduk oleh ngasuh ya, rinduk ke orang, lalu dikerinduk ke orang. Pengerinduknya nyadi ke, nak nyala-nyalah bakal pelasal. Pelasal ngasuh orang rinduk ke kita, lalu kita mega rinduk ke orang. Lalu duit tik tu cukup balat badas. Nah, pengerinduk nyadi ke ubat tik bisa. Kena ngerai ke mayuh macam penyakit. Penyakit nama benci kepangan diri, begedik kepangan diri, berpecah, terlalu mai layak ngagai pangan diri. Tang lebuah kita bisik pengerinduk. Pengerinduk disebut aku ditu nyadi ubat tik bisa. Nyadi tipang kita. Lalu ngasuh penghidup kita. Nak kita lengkas belayak ngorang, lengkas nyawat orang. Lalu nanti orang berjakuk jahit kita nukak jahit lagi. Nadai jakuknya bak kita ini ya. Lalu jakuk tibisik bak kita. Inyak pengerindu kena nangam kita bergolai. Pengerindu nyadi ubat tib bisa.
2: Plasa Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Unggar anak ujung.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Endrian anak tadang.
21: Lala kita sapa sinantu.
22: Cidato 21 iku Ari Iban Tege Ngau Sarawak Ranger.
23: Cidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi sida suba.
24: Cidato bebadi maya laban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Tegal pemanis sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likut nyentuk ke jantau.
27: Kami
28: beri terima kasih ya agar bala bujang berani
29: ti udah berambung
30: nyawa ngetan ke menua.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Oh Nuan Tuhan tinelap, Nuan udah nampak semua mensia ari asal ti sama. Nuan udah ngeletak tangkan semua, enang dekat diempu ruang bilik ti sama. Bak mua pengudus Nuan, sida endang semua pengasuh Nuan. Lalu semua mensia dilindung di baruah panggau Nuan. Semua udah sama bergempuru bamija pemisik Nuan. Lalu semua diperencing dengah penampak penabat Nuan. Oh Petara, Nuan endang nelap ngagai semua. Nuan udah mekal ke semua. Udah ngelindung semua. Merik penghidup ke semua. Nuan udah nyiri, genap iku, engkau semua mensia, ngenak penau engkau pemandai. Lalu semua diselam dalam tasiak pengasih Nuan. Oh Nuan Tuhan tindelap, serakup ke semua, asuh semua agama bersetuju, lalu gagak semua menuanya di siti, awak kesidak medak pangan diri bakal diri sebilik. Lalu semua dunia nyadi sebuah rumah. Awak ke semua sida begulai engau nakak ia saati. Oh Petara, diri tinggi tambai penyatu bangsa mensia. Oh Petara, duduk ke pemayak di pemaduk besai. Tanggam Nuan, oh Petara semua ati segempung. Oh Nuan apai tinelap, Petara. Kelantang ke hati kami ngena rengut pengerindu Nuan. Terang ke mata kami, dengah penampak iring Nuan. Gagak ke pendiang ngenak pelandai leka jakuk Nuan. Lalu lindung semua kami dalam kuta penabat Nuan. Nuan mehti tegap serta berkuasa. Nuan endang ti pengampun. Lalu Nuan meh ia sikuk tindak medak pengurang semua bangsa mensia. Abdul Baha. Dia tu perunding mimit ke jakuk tanya tu. Ulih kena Nuan nulung nyikap anamit engau perangai ti kudus, nanti Nuan pu enak selalu mandang ke perangai ti kudus. Aram kitai berperagam kegenteran ari jakuk kudus bahaulah. Sebarang sapa ari kita ti angkat ngajar pengarap Tuhan ia, awak ke ia, sebedau utai bukai, dulu ngajar dirimpu. Awak kejaku ia tau narit ati orang tininga ia. Ngambi kemujur ngajar perangai ti kudus ngagai anak mit. Nuan mesti nanam leka pengerindu ngau penangi ke Petara bat tanah tuci ati sida. Sida patut belajar ianya kita itu ditempa seminak ketegar Petara rindu ke kitai. Lalu ketegaknya, kitai selalu dijaga serta ditupi ngenak pengerinduknya. Nuan tahu ngajar sida, awak ke sida nemu pasal berkat Petara. Berkat udah ngelala bahaulah. Pengandal ati oleh mansang dengan jakuk ia. Lalu engau berkat kemimit ke bisik bab penghidup sida bersari-sari. Lalu Nuan patut ngajar sida. Laban sida rindu ke bahaulah. Sida megak patut rindu ke adat ia. Bahaulah bisik nyebut. Asuh api pengerinduk Petara mau engau nakak penampak dalam ati Nuan titerang. Hidup ke ia kena minyak lalau pengudus. Lalu jaga ia dalam pengenduh pengeran ati Nuan. Lindung ia dalam bumi ti dikarap. Lalu ngingkas ari semua utai kelimpah hari Petara. Awak ke penyai telai orang tijai enda ulih terpadam ke penampak ia. Dalam sembiang tu, kita minta Petara ngemansang ke penghidup semangat anamit. Oh Petara, tupi anamit tu badada pengerindu Nuan. Lalu beri ia tusu ari dada penabat Nuan. Kemansang ke anak kayu tituci tu dalam kebun bungai ros pengerindu Nuan. Lalu itu ia ngenak panjah hujan penyayau Nuan. Gagak ia nyadi siku anamit bak perintah suci serta ulu ke ia ngagai dunia serga Nuan. Nuan tiba kuasa serta nelap
lalunuan meh ti penyikap, ti mentas, Tuhan tingelui pemisi, Abdul Baha. O Ptara, iring aku, jaga aku, gaga aku nyadi lampu ti terang, ngau bintang ti bekebelik, nuan meh ti tegap, serta berkuasa, Abdul Baha. O anak penghidup, pengerindu aku yang nyak kuta aku, sebarang sapa ti tamakin dekat selamat serta likun, lalu ia tinggalari ke diri, tentu dekat lelang serta lesap. Nya aja, terima kasih.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dinga Kitai Dayak. Nampung singalang burung, kuntung manawal rimba. Tuk bulan 3, jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu bawa kita pagi lah.
3: Jadi pastor kadang kala utai tu nyadi ba ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bisik tu tadi bini kelebih lagi ari laki ko kita aba ruang bilik sedua ya.
4: Betul.
3: Bekeni kata pastor bekeni nuan medak perkara tu.
4: Lebuah seduaya betukal peranan lak bini yang nuka jadi ketuai.
3: Oh.
4: Lalu nyati semua ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah yang berkata, nang amat bisi megak laki ke penglemi. Nah ya. Siapa nak dari penglemi? Nah ya.
3: Oh, yeah.
4: So tiap ikut mensia megak bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan awak kalau bos ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya lalu anang menyikut leka jaku orang okey anang tak komplain aja au tang peranan bini tu tadi mesti mana mantu laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya ukai ngalah kata ya okey tengingat ke tanggungjawab ya ukai ngami alih tanggungjawab ya tang lebuah yakin nuan ngingat ke tanggungjawab ya dia ya ngami tempat dirempu sebagai pemimpin so ba peranan tu berguna tu okey anang bini lebih-lebih ha? Tang awak ke lakinya nang ma berperanan jadi pemimpin jadi ketuai ba ruang bilik ya
5: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemai macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: 24 jam, WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu, ia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, lingkati kami, YFM, segulai sejalai.

pagi, selamat tinggal ke YFM Segmen Pengerah Pagi. Sarito kita bergulai dengan aku Daniel Stephen. Pagi hari 6 kita bergulai Sarito kalai 3 jam kita dekat bergulai dengan aku bakal selama meh bak Segmen Pengerah Pagi kita dekat bergulai dalam tempoh 3 jam. Okey, dalam tempoh 3 jam tu aku megak dekat mai ke kita program hingga megak mai ke kita info serta megak berita kalai pukul 7 pagi tu lagi aku dekat macam pesambaran kita semua 7.30 pagi bisik berita dekat di tabur ke kami bakal selama. Lalu pukul 8 pagi itu lagi kita dekat dengan keleman berita. Okey. Sekedar rintah program kita ungkap setelah itu 8/8/2026 hari bulan setelah itu kita ke bisik minda setelah itu tajapan setelah itu pagi ujung minggu dan tajap pihak bisik pengawak pagi itu selamat ngerja pengawak meh ngagai kita semua serta kita ke berlek setelah itu mata ngai lagi tinduk dan ni pagi selamat pagi meh ngagai kita semua. Terima kasih milih YFM merindang pagi kita. Okey, lagu Ari Ravin Saris, Darah Baja Tampun Puji.

45 upis perintah ngam megak mayuh macam bengkah agensi kebukai timandang kebarang serta ukai seminat mandang dan berjual kebarang megak maya Sarawak ku sayang tu serta si pengawal pemerintang bisi tanya lalai bisi mega kuis atau ke mega bisi lucky draw ya ke mega nyandia ke prize di cukup mana mini studio RTM balari RTM Sibu bisi bengga muka mini studio ba Sarawak ku sayang oleh mendatang lawak mini studio kami ba kompleks sukan Serikai berserimbang ga Sarawak ku sayang tu tau tanya-tanya sidaya ke bisi dia kebagi hari YFM Sibu meh engau mega bisi mega hari YFM tau ke hari RTM kapian okey jadinya bukan engau Sarawak ku sayang diatur nyentuk ngaga pigila sarito agi bisi pigila agi bisi pigila tentu yang mengagi program ting rindu ka ti kabukai tiandai penanggul dekat bukan engau menti sigi dekat nusi ke kita berita ke pemadu baru bekawa engau Sarawak ku sayang ya ke diatur di Serikai diatur ledat lagi meh lepas berita lagi kita dekat bukan engau menti sigi terus ingat ke kami YFM lagu kita ke sekali tu Solo nadai singki ya nadai singki ga Solo nadai tingki mat lala.

Ada isi jagonya Ri Richard Wonder. Okey, tu berita kita ke dekat merit darah atau ke blood donation. Kalau blood donation tu dekat berangkah dibuka pukul 9 pagi tu lagi ba Hospital Pakar Kuching di tu, ba Hospital Besar Sarawak di Kuching di tu, ba lobby ringkat 1. 9 pagi nyentuk ngagih pukul 1 ngalih hari. Okey, nyadinya ungkup sarito. Pergilah megah bisi dibuka blood donation tau ke pengawal alai kita tau datang merik darah tau datang ngagai Hospital Besar Sarawak megah ba SGH Blood Bank berangkah pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngalih hari. Jadi kita ke namanya tadi dekat datai tau meh datai maya jam ngau hari bulan ke disebut aku pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngalih hari. Pergilah nanti kita nanti hari sarito meh lama sarito pan bisa dibuka megak ba Hospital Pakar Hospital Besar di Kuching ba ringkat 1 nyentuk ngagai pukul 1 ngalih hari tu lagi. Okey, terus bergelanggau kami ba YFM Eagle Crown ke sekali tu Molan Baru.

Okey, lagu hari kedua nak darah. Bukan darah, ibu cantik tadi. Aku yang ngambil darah cantik ni. Lagu ke diberi nama ibu cantik. Okey, kita ngelansak dengan berita di Sibu tu. Kalai polis di Sibu dah ngetan ke tiga ikut lelaki di pelabak ke bisik kawal ngau pengawak di ngencuri barang dalam rumah atau ke pecah rumah. Jadi polis tu tadi kelimpari di ngetan ke tiga lelaki itu. Mayuh mega barang bukai dirampas di pelabak ke kena sedaya nyerungkai rumah orang. Okey, lalu pengawak tu tahu ke perkara tu nyadi dini hari 5 kemari kandang dua sungai Mirah. Jadi polis ngetan ke sedayanya tadi, sebelum ngetan ke sedaya, polis tu bergagai-bergagai. Bergagai dulu dengan sedaya, laban polisnya tadi, udah ngasuh sedak ngetu kebenaya tentang sedaknya tadi, ngasai ke diri salah, tentu sedaya dekat lari. Sedaknya tadi, lalu lari. Ujung-ujungnya tadi, ditan ke polis berjalai lilin sungai Mirah. Dalam lebih kurang sejam ke sedak polis tu tadi ngagai sedak ya dibantu ngau mega polis ke bukai atau ke unit peronda ke bukai. Sedak ke ditangkapnya tadi berumur antara 28 yang tua ngagai 40 tahun. Okey, nyadinya berkawal ngau berita ke besi nyadi di Sibu yangnya tiga ikut lelaki udah ditan ke TVC di pelabak ke besi kawal ngau kes pecah rumah. Okey, udah tu lagi macam sambarat kita semua. Nanti ke sambarat kita email yfmiban@gmail.com. Tahu ke kena ke pesan kita WhatsApp 0138628422. Veronica Natasha, Bujang Setengah Tan.

0: yang nalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Pesan ke Teruba tu Ari Malia anak Banyan, jadi pesan tu madah ke apa yang sedak ya, ianya ex tu rumah Banyan anak Jambai atau ke Laki Nawi. Jadi nian tu dan adai kena 7/8/2026 hospital Bintulu. Jadi nian dekat di Bai ngagai rumah juga Sungai Liu Maban Balingian. Lalu disenggai 7/8/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kemembelian di Dijiah Tepus Walingian, Batam Muka, Bayan Muka, Sebetung Tasik, Lubuk Subung, Kabang Belayan ya di Tadung Brunei, ngau Kabang Belayan di Selangau, serta semua Kabang Belayan ke Bukai. Jadi, ni yang tu dekat di Senggai, kena dekat di Anjung, kena 9/8/2026, ianya pagi hari Minggu. Lalu penerang ke Silik kita boleh telefon ngagai Indai Saran 019-83-69379 atau ke telefon ngagai Serta 014-205-6653. Okey, nandu baru isi berita pesan tu madah ke ekstor rumah Banyan anak Jambai udah nadai kena 7/8. Lalu ni yang tu dekat di Senggai kena 7/8/2026 ba rumah juga Sungai Liu Maban Balingian. Okey, ni pesan pemati ke bisa dikenatai ke ba YFM. Lalu pesan ke sekali tu pesan Ari Merni anak Ambi. Jadi pesan madah ke Indai Sedaya ianya Utin anak Rengut. Utin anak Rengut tau ke di Kangau Mega Indai Merni udah nadai kena 7/8. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 8/8. Lalu dekat di Anjung hari Minggu 9/8/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua Kabang Belayan baru rumah Sulau Jingkat Ulu Ruban, rumah Cawang, Kerumai Ruban, Kabang Belayan di Sujan Tatau, Bintulu, Sekaluh Bajing, Sayih Nia, Stapeng Ulu, Lubuk Numpu, Kabar Melayan Disah, Ngau, Kabar Melayan Kebukai, Ti Nalah Dirintai ke Dito. Jadi ni yang dekat di Senggai, baru Mah Maxwell, kena 8/8/2026, serta dekat di Anjung, kena 9/8. Nandu isi berita, jadi pesan madah ke Utin anak Rengut, Utin anak Rengut tau ke Indai Merni udah nadai kena 7/8. Lalu dekat di Senggai kena 8/8/2026 ba rumah Maxwell. Dini no rumah Maxwell tu nadai ga dipadah ke dini no tungak ke rumah Maxwell tu tadi. Okay, jadinya pesan ke dikenatai ke ngagai kami ba YFM. Lalu macam agak pesan ke Bukai, jadi pesan ke sekali itu pesan Ari Roslin anak Henry Liang. Jadi pesan madah ke laki ya, ianya Abung atau ke Agung anak Mesal udah nadai kena 7/8/2026. Lalu niang dekat di Senggai Sarito 8/8, ngau dekat di Senggai Mega Pegila 9/8, ba Munggu Ai Semunjan. Lalu niang tu dekat dikubur kena 10/8/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua Kampung Belayan di Kepayang, Kedumpai, Segak, Pelai, Sungai Indai, Mentuk, Ipoh, Tuba, Muding, Gaya Paduk, ngau Kaban Belayan Kebukai ti na'alah di Rintai Kedito. Penerang ke Silik telefon ngagai Petrus 019-987-4906 atau ke Linwena 0102730899. Nandu isi berita pesan madah ke Abuang tau ke Agung anak mesa udan adai kena 7,008 lalu dekat di Sengai kena 8,009,008 ba munggu ai semunjan ba rumah sedak yempu. Lalu niang dekat di Kubur kena 10,008,2026. Okey, udah terlagi nampung maca pesan ke Bukai. Terus kena tai ke pesan kita ba email ngam megak WhatsApp kami ba YFM ke pagi tu. Lagu hari Kemaya Band featuring Jacinta Olivia. Nuan penerang dalam petang.

Okey, gimana macam pesan-pesan ke sekretor hari jana anak jantau atau ke apai umat yang dipesan dituju ke ngagai kawan belayan berumah jauh teluk pedalai, rumah Dixon Pedas, Jalai Tatau Sangan, rumah Ros Nangabuan, kawan belayan di Sungai Tajum Ngau Sangan, Sungai Muput, Selitut, Separai, Sungai Sap, Serupai, ngau kawan belayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke Cikgu Irene umat anak jana, Udan Adai kena 7 hari bulan 8 2026. Lalu niang dekat di Senggai bar rumah nombor 361 Taman Kemenaraya 9 hari bulan 8 2026, ianya hari Minggu. Lalu niang dekat di Kubur kena 10 hari bulan 8 2026. Lalu sebedau ke Nganjung niang tu tadi dekat di bayi sembahyang dulu, pengudah udah temu sembahyang, udah temu sembahyang ni baru niang tu dekat di Anjung. Okey, jadi ni ke pesan kami atau ke pesan ke BCD Kenatai ke bawah FM nanduk baru isi berita tu. Jadi pesan tu madah ke Cikgu Irene anak Cikgu Irene umat anak jana udah nadai kena 7 hari bulan 8, lalu dekat di Senggai Barumeh nombor 361 Taman Kemenaraya kena 9 hari bulan 8 2026. Lalu niang dekat di Kubur kena 10 hari bulan 8 2026. Okey, pesan ke Bukai. Jadi pesan ke sekali itu hari Peter anak Wahid tau kedum. Jadi pesan madah ke Rumi anak Bandau, Rumi anak Bandau udah nadai kena 7 hari bulan 8 hospital Bintulu. Lalu niang tu dekat di Senggai Barumah Lapi, Sungai Binai, Ulu Sebawa kena hari 6 8 hari bulan 8 2026. Lalu niang dekat di Kubur Pegilak 9 hari bulan 8 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Serak, Sekabai, Jelalong, Tisai, Labang, Merudi, Lambir, Ulus Bawah, ngau kawan belayan ke Bukai. Lalu isi berita pesan madah ke Rumi anak Bandau, Rumi anak Bandau udah nadai kena 7 hari bulan 8, lalu dekat di Senggai Barumah Lapi, Sungai Binai, Ulu Sebawah. Lalu niang dekat dikubur kena 9 hari bulan 8 2026. Lalu pesan ke Siliak atau ke penerang ke Siliak, telefon ngagai Sani Munan 011-250-87-756. Ini pesan pemati by email. Pesan ke sekali itu, pesan pemati mega. Jadi pesan ke sekali itu madah ke nyanggau anak tum, nyanggau anak tum tau ke apai musis udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026. Lalu niang tu dekat di Senggai kena 10 hari bulan 8 2026, baru metuni nanga padiah betung. Lalu dekat di Kubur kena 11 hari bulan 8 2026. Jadi nandu isi berita pesan madah ke nyanggau anak tum, nyanggau anak tum tau ke apai musis udah nadai kena 7 hari bulan 8. Lalu dekat di Senggai kena 10 hari bulan 8, baru meh tuni nanga pandiah betuang. Nyak pesan pemati. Sita lagi pesan pemati ke sekeletuk, ke sekeletuk hari Joe anak Philip Mpeni. Jadi pesan madah ke Indaya, anggil anak Lajin, anggil anak Lajin udah nadai kena 7 hari bulan 8. Lalu niang dekat di Senggai baru meh ribun tinting Melaban, Sungai Kelampai Seratuk kena 9 hari bulan 8. Lalu dekat di Kubur ke kena 10 hari bulan 8 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, kelebagi kawan belayan ba ke sama semakai, kelebagi ba rumah Denis Ngelambai, Tinting Remat Seratuk, rumah Anita Jempi, Balai Badak Seratuk, rumah Angela Ansam, rumah Richard Meringai, Sungai Muding, rumah Thomas Sigat, Sungai Berangan, rumah Ramli Sungai Berangan, rumah jurnalis Unci Sungai Berangan, ngau kabang belayan kebukai ti naladi rintai ke dito. Telepon ngagai Jo anak Philip Mpeni tedika nemu penerang ke Siliak 011-291-05-972.
Nando isi berita nyadi pesan madah ke Anggil Anak Lajin. Anggil Anak Lajin udah nadai kena 7/8/2026. Lalu nian dekat di Sengai Barumah Ribun, Tintiang Melaban, Sungai Kelampai 100 kena 9/8. Nian dekat di Ajung kena 10/8/2026. Pesan ke sekali itu, jadi pesan dari Janet Michael, jadi pesan tu dituju ke ngagai semua ke pembelayan, tinggalala amoy anak uncan tau ke indah jinin. Jadi pesan madah ke amoy anak uncan tau ke indah jinin, udah nadai kena 7/8, lalu pesan dituju ke ngagai ke pembelayan di Batang Mujuk, Batang Kenawin, Germai, Macan, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri, ngau kabam belayan di Sabah Megah. Jadi ni yang tu dekat di Sengai Berumah Anak Ya, ianya Berumah Lot 5439, Jalan Jati Utama, Lorong Jati 4, Desa Senadin Miri. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Sarito ngau pergila 8/9/2008, lalu dekat dikubur kena hari 1/10/2026 ba pendam Roman Katolik Lambir. Telepon ngagai Janet tidak kan nombor penerang ke silik 016-871-1536. Nandu isi berita, pesan madah ke amoy anak uncat atau ke indajinit. Udah nadai kena 7/8, lalu dekat di Sengai Sarito Ngau Pergila. Ba rumah lot 5439, Jalai Jati Utama, Lorong Jati 4, Desa Senadin Miri. Ya, pesan ke bisi ba email kami, ba YFM. Dan lagi, tibisi pesan ke baru, datai. Ba email atau ke bawah WhatsApp dekat nampuan baru macam pesan kita akan bukai.

Selamat pagi, kita kembali nabur ke berita RYFM. Terbatuk batang berita. Ekonomi Malaysia meruan tegap, tajak dunia tak tentu. Fasiliti klinik pengerai Bandar Raya Miri diangkat ke Pengelantang Rakyat. Halaman Semarahan dikemansang jadi palan aleng atur mayu macam program. Isi berita. Ekonomi Malaysia majak tegap udah di ngerikut ke pemansang. Tajak betapi ngau gaya ekonomi dunia di nak tentu ngau penyarut geopolitik. Menteri Wang Kedua, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, madah ke ekonomi menua mansang 5.4%.

Buat klinik pengerai Bandaraya Miri di Domo Tembok hari timpuh ke udah diletak ke udah ngangkat ke pengelantai orang ke gawak enggak berubat buat klinik tu. Kaban Parlimen Miri, Cio Cun Man, mada ke projek dibungkus semak RM190,000-nya. Di pejalai ke kena mutar ke penanggul sistem ekon ke suah jai serta ngerugak pengelantai buat klinik tu. Projek itu mungkuh pengawak masang 8 iti ekon bangsa keset bandur nganti serta 18 iti ekon bangsa split babilia alai berubat. Kelimpah hari pengawak tingadu ke wayakaran ngau masang sistem sukung. Yang maksud ke Jakutu maya ngabas projek masang ekon tiudah tembuk di pejalai kebak klinik pengerai Bandaraya Miri. Yang ada ke perengkah guna ke barunya di sadar meri penguntung, ngagai beribu ikut orang ke datai berubat ngagai kliniknya tiap bulan. Kelimpah hari diangkat ke pengelantai orang ke gawak bak klinik tu. Laman semerahan di Kemansang jadi palan alai ngatur mayuh macam program sai sekali kebak peringkat pelilih menua. Bagi menua tau ke menggeri. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau ngau kandang menua, Dato' Rubiah Wang, madah ke pengawak tingangkat ke pemanah kandang duanya di pejalai ke ngau cara berenggan-renggan ngenagi belanja RM3.8 juta. Renggat ke terubah dengan agih belanja RM1.5 juta lalu fasiliti bakar jamban, lampu, kuasa karan, air ngau panggau dekat diadu bak renggat nangkan ketuk. Ia madah ke halaman Semerahan bak tengah-tengah kandang kota Semerahan mana benar alai ngatur program besar yang kawam program raban bangsa, lomba ngau main serta rekreasi. Antara program terdekat data ianya gemar ke diatur opis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau kandang menua kena 21 ngagi 23,008 tu serta program Sarawak Ku Sayang. Peminta loan tekun nasional diatur uliah digagak ngena cara online di Keterubaya disedia ke Kenyau Ari Agensi tu ditubuh ke semak 30 tahun keudah. Menteri Pemansang Orang Dagang dan Koperasi Stephen Sim Chi Kiong mada ke pengawak ngalih ngagai cara digital tu dan ngemudah ke orang dagang nganatai ke peminta ngau jam 4 agi lurus serta ndak ibuh datai ngagai opis tekun. Tempoh no ngadu ke peminta loan baru hari RM100,000 yang megak dikurang ke ngagai 7 hari nanti dibanding ke kira 30 hari sebelah tu. Yang maksud ke Jakutuk pengudah berjadi ke sistem peminta tekun online di Kuala Lumpur. Yang mada ke inisiatif tu diadang dekat ngeramai ke akses loan ngagai raban orang dagang. Yang kau mbak menua pesisir ngau menua ulu hari ti berkena ke teknologi digital. Kita dia tu benar-benar ke berita hari YFM. Projek ngagak klinik pengerai Sepawah di baru dekat negap ke pengawak merit servis pengerai ngagak rakyat di Sepawah ngau kandang dur ke Besemak. Kaban Parlimen Betung, Dato' Dr. Richard Rapu madah ke fasiliti ti modernnya dekat ngangkat ke pengelantian penyika servis ngau ngurang ke penyampau orang berubat ba klinik. Klinik tu megak bisa nyedia kepalan Betuci Tungkul Sengayuh dikena nangkuk peminta pesakit bak kandang menua tu. Yang maksud ke Jakutuk, maya penemuai sambil gawak, Direktur Jeneral Opis Pengerai Malaysia, Dato' Sri Dr. Mahathal Abdul Wahab, ngagai klinik pengerai Sepawah. Projek klinik temegak mengukur agih belanja RM36.2 juta, ianya RM16.2 juta, hari Opis Menteri Pengerai Malaysia, ngau RM20 juta, hari Agensi Pemansang bagi menua betung, BDDA. RM164 ikut orang gawak perintah hari 17 opis ngau agensi perintah di bagi menua serikai nerima pingat perkhidmatan setia tahun 2026 ke tanda terima kasih ngagai pengawak diudah di pejalai kesidak. Pengawak nyuak ke tanda bahasanya di penyadi ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bak Dewan Pusat Pentadbiran Perintah Sarawak bagi menua serikai. Tanda bahasanya diberi ngagai sidak kegawak bak 11 opis ngau agensi Sarawak serta 6 agensi perintah besar.
Pingat Perkhidmatan Setia.

Siti Hari Tanda Basa, Hari Perintah Sarawak, ke diberi ngagai orang ke gawak perintah, dati berjalai ke pengawak ngau mana, serta nyulut. Tanda basanya dikarab oleh merangsang orang gawak perintah, meruan merit servis TBC Integrity, lurus, serta berkualiti ngagai rakyat. Pemansang art ngau main asal patut diiklati ke kena negap ke penyerakup modal mensia ngau ekonomi kreatif. Direktur Jeneral Opis Art ngau main asal bangsa JKKN Muhammad Amran Muhammad Haris mada ke art ngau main asal ukai seminar aktiviti dan nyadi sebagi hari tunjang ke berguna ba pemansang menua. JKKN keras dekat nyaga serta ngetan ke art ngau main asal kelimpah hari nentu ke perkaranya majak mansang dengan cara ti inovatif lagi ngau nak ninggal kerti serta pengamat ya. Teks jakut ya dibaca Direktur JKKN Sarawak Nur Sila Nur Sulaiman berpengawak nutup Pesta Pantun Pesantun Peringkat Sarawak 2026 di Kuching. Berpikirnya Raban Pujangga Hari Palan Pematih Pengajar Kampus Tun Abdul Razak boleh nombor satu. Lalu dermaga Poliko Hari Politeknik Kuching Sarawak boleh nombor dua ngau Seri Penyiar dengari ke Opis Penabur Sarawak boleh nombor tiga. Mahkamah Seksyen Sibu ngeletak hukum RM126,000 ngagai City Company Pemborong Diesel. Penggudah tingaku 9 tuduh ngelanggar Akta Kawalan Bekalan 1961 berkawa ngau salah guna diesel bersubsidi. Dakwanya diperjalai ke Opis Menteri Dagang dalam menua ngau ungkus penghidup KPDN Sarawak. Udah tinyerebu Siti Store alai nyimpan barang bak waf Tanjung Engkilo, Sibu, kena bulan 8, 2024. Direktur KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin madah ke hukum ke diletaknya mandang ke komitmen KPDN di perjalai ke ngena inisiatif kita gempur dikena nagang pengawak nyeludup nguasa ngau pantis bak barang ke dijaga perintah ngau barang bersubsidi. Yang megak minta mensia mayuh ngena tai ke penerang tau ke report pasal pengawak nyeludup tau ke salah guna ngagai opis KPDN no mantuk negap ke pengawak penerit adat. Kena ujung ke berita tubatan berita baru. Ekonomi Malaysia meruan tegap, tajak dunia nak tentu. Fasiliti klinik pengerai Bandaraya Miri diangkat ke pengelantar rakyat. Halaman Samarahan di Kemansang yang dipalan oleh ngatur mayuh macam program. Tunaka kami nabur ke berita Ariwa FM, berita di Tusun Sarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Lalu disalin, Ailinda Swill.

0: Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 8/8 dalam tahun 1992. Hotel Riverside Majestic Tikas 5 Bintang dipinyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud. Hotel 21 ringkatnya digagak bakrandur di strategik segi tiga emas ngimbai Jalai Tunku Abdul Rahman serta Tunga Ngau River Bank tu nyembuan 250 bilik alai diau, 6 bilik alai bawum serta 2 ringkat kenyedia kendur muda rampak benua di mana di peda hari ringkat 18. Bak pengerami itu dia Executive Chairman SEDC Dato' Effendi Norwawi nyuak ke kunci hotelnya ngagai manager hotel tu Kurt Lenzer Stoffer bak lobby hotel. Hotelnya megak ngembuan Dewan Banquet ngau Sarawak Chambers di muat nyentuk ke ngagai 1,200 temuai serta megak Cafe Majestic ngau restoran Timar River Place. Hotel tu kala diberi nama baru ianya Hotel Crown Plaza, tahunnya ngena baru nama lama ianya Riverside Majestic Hotel nyentuk ke Saritu.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Okey, SK Sarawak ku sayang diatur di KP 7 nyentuh ngagai 9 hari bulan 8. Berita ke Madu Baru ngagai berita ke Silia. Kita dekat ninga ke Menteri Sigih Nusi ke beritanya Kale Menteri diatur ba Kompleks Sukan Seri Kai. Hello Menteri, selamat pagi Menteri.
3: Ya, selamat pagi ne. Selamat lagi ke pengawal sama ujung minggu.
2: Dan hirup pagi tu.
3: Au. Pagi tu bedau.
2: Bedau ne, galau dulu.
3: Bedau. Galau dulu kan nama le lansam le.
2: Lansam sekali, lumayan sekali lagi nanti.
3: Iya, nyampe aku.
2: Benda kita sebe-sebe nugi rup dia ne.
3: Iya, anak jujur kau kena tanya menua orang aku dah.
2: Kau kena ke Maya ya, sukat memanah me pasal serikai me tu.
3: Betul, sikit. Nyampe, ya namanya kita terandai sama yang ni. Ni utai ke nak ditemunya ne. Malam, mungkin kau tengah temu.
2: Okey, ketika berita bahawa SKS dan nanti terus ngagai kita di Kompleks Sukan Seri Kai dia.
3: Iya. Terima kasih Nia di Konti YFM di Kuching. Jadi tinggal mayu lah dulu mengasih sama pagi. Kita ke pagi itu. Mungkin kalau di pada ke Nia tadi, aku lihat tu belum bawa Kompleks Sukan Seri Kai. Kalau ya Sarawak ku sayang di bagi menua kita Seri Kai. Udah berlabur dia tu. Pelabur hari kemari, sehari itu ngau megak pergila, jadi ngau megak pergila untuk ke 9/8/2026. Nanti kita yang ada namanya sambut orang Serikai tentu ya cukup manis tu ni. Semua orang Serikai cukup kemerah tu. Anak-anak nanya ni.
2: Mana bagi orang Serikai?
3: Aneh, kemarin masa dah ya. Ia kempen nanya, minta tanya kita kami. Ia kalau belayan deh. Ya, jadi ya peringat mayu yang kemudian ya aku berkongsi tentang program tau ke utai ke bisik dia tu sehari tu sahabat tu sayang bahawa bagaimana kita ke Serikai ya, SKS ke 6 jadi ya pelabur hari pagi tu pukul 8 pagi itu dia Serikai Kitchen yang mereka palan halai berjual dekat pelabur ni apakah kemarin mereka nangkan kenyak pukul 9 pagi itu lagi dia pengawal berjadi ke program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menua ketai Serikai mereka dekat dia tu atau ke belakang hal. Udahnya muak kelemai pameran kuantar perkhidmatan mereka e-peraduan dekat belakang kemah Sarawak Pavilion mereka servis. Udahnya bisa mereka persembahan Serikai Basa kemah Serikai kitchen in anu sudah ya ke namanya makai dijual tak kepenya deh bisi maka pekit Serikai Strongman 2026 pak pekarangan Dewan Serbaguna sisi SSC Serikai dekat mana tak ke dekat nemu siapa pagi Strongman 2026 orang Serikai datang dia lagi nah oh ni nemu boleh berkaban kini pokok time. Udahnya, bisa mereka pergi nyumpit bagi gelanggang tenis Kompleks Serikai, bisa mereka wall climbing, bagi palantau mereka, udahnya bisa mereka sukan rakyat diatur, banyak pertandingan street soccer bagi Dewan Serbaguna SSC Serikai, bisa pertandingan gubahan buah-buahan tempatan mereka bandar tu, lalu Kita kau dah isi peraduan. Ana ingat labanya ditutup pukul 3:30 lemai. Udahnya pukul 4 cabutan hadiah i peraduan bahari kedua pa Kemas Sarawak Pavilion Gamaga Service mega dekat di cabut. Kita ke ngasai ke tempo udang isi tau ke ngau minister i peraduan rapa ya pukul 3:30 sebedau cabutannya dia tu. Saya yang ni ane. Laban kemarin pun bisa medak tau ke ninga tidak ke boleh di peraduannya no madai bagaimana itu nya aku
2: nama grand prize bah serikai tante
3: oh amat layan dia kebuka tapi gelak gelang mau
2: apa ni oh kai kereta
3: kai nak dai nak main kereta nak main motosikal ras serikai lalu gelang mau dia ni ngira hanya ngasuh mata kami ke Indo ati kami Indo ke kebaya
2: kebele mata bisa te buat bintang-bintang
3: boleh aw, ni yang awalnya kita ke laki, pampu kenyal men, kita boleh ni na, Rina yang ngerti kapan kita.
2: Nada yang nubukai, maybe ni nya, mana meri hande laki boleh.
3: Ya, nyak kaku, ni nari nya amat ngembu laki nya, ya gue boleh ya. Meri akhirnya, ya nana ini saya pergi lah nya. Udahnya, mau ke lemai atau ke malam, bisa konser rakyat. Maka dia tu lalu apa waktu nyentuh angkai pukul 11 malam. Nyak sepa manjai 8 hari bulan 8 2026. Nah, mana sama hari bulan Sariton ya?
2: Mana ya? Nanti ini aku mana tadi?
3: Oh, 8 bulan 8. Udahnya aku dengan suami Mimin pergi lah. Nanti kita perhatikan. Ngarap ke bala-bala ke dia bagi menopsi terserikai. Maka ngau sama datai. Pergilah bisi pukul 6 pagi, lebih dari pukul 6 pagi. Bisi 6 robik, undangkan genyak pukul 6:30. Bisi SKS Fun Run. Oh, pelan tak? Fun Run 5 km, ngomong 3 km. Tidak kebecualnya. Muran-muran bekas lama. Pameran, peraduan, anda ingat pergilah kemuncak ya, pergi saya. Pukul 4 megak. Ana yang kita dah datang nanti kita sudah register dalam info. Wah, aku tu nyebut kan. Saya ya. Awalnya perjalanan program kita pergilah dua hari ke penudi untuk anggai pukul 6 lemai. Jadi, tuannya sebelum aku ngelekak ke namanya berita hari kami di Kompleks Sukan Serikai Sekali Dagi. Aku nesau ngarap ke orang ke bisik datai ngagai Sarawak ku sayang SKS tu. Angake studio mini kita ini ya nae. Lapan kita itu ngiga orang ke belagu legenya. Cata kenyalang langsungnya siaran langsung. Dia kita berentap deh.
2: Aman. Orang serikai kalau ni landi abelagu nya. Tapi kita
3: landi abelagu. Betul. Tapi kita bisa nak ikut mai wah me. Bisa 30 ikut ya me nya.
2: Apa?
3: Nada seringan hari pagi deh. Saringan kami di tau ni.
2: Saringan dulu nanti.
3: Ya, ya me. Okey, nyanyi ni yang ngamuk peringat mayu. Berita ke depan aku berkawal dengan Sarawak ku sayang. Apa bagi menua kita di Serikai kali ke 6 program Sarawak ku sayang. Terima kasih ni. Pula barang nanti konti di YFM.
2: Selamat pagi nanti. Selamat berani ya, kita dia.
3: Ya, terima kasih.
2: Bye-bye. Bye-bye. Menteri Sigi Hari Kompleks Sukan Serikai bergaul dengan Sarawak ku sayang. Okey, Siti mengkat program ke diatur Saritu. Ianya Perisel. Perisel tu diatur gereja. Kalai gereja Katolik Our Lady Queen of Peace Sri Aman bisa ngatur Perisel ke berengkah Saritu. 9 pagi tu lagi nyentuh ngagai pukul 4 ngalih hari. Jadi Perisel tu diatur ba kandang gereja nyampu meh. Kita boleh datang membeli barang sambil kita ke membeli barangnya tadi sambil kita menggak nyukung gereja kita ampu. Okey, sekali lagi ba Catholic Our Lady Queen of Peace Sri Aman nyentuh ngagai pukul 4 dini hari tu lagi. Okey, 8 pagi tu lagi kita dekat ninga ke program Leman Berita bukan ngau Edmond Langi.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo dapat dengar bisik siko nembiak bengal agu nak boleh berjaku tangi yang boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini no yang belalai. Dia yang belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul.

0: tolong arikitan. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tiba semaya dekat beri penguntung ngegenuan. Pesan tu ari YFM.
1: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
2: Di menua Kongo dapat dengar, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi yang uleh belagore.
1: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
2: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siku laki ku penuh tidur.
1: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
2: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
1: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

semua baru kita peringat dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nombor berita kita, aku datang bakal selama, ya, tajak pun bisik mayan datang, bisik mayan tak yang tarik tang ke minggu tu aku sikit datang. Udah nganti bertisi radio, berkini ke ngau kita. Udah nganti aku megak. Ke minggu tu peringat, aku nak ngasak kati kita. Ya, aku bersemaya nak ngasak kati kita. Laban aku bisik cerita Rimno India. Keterubah tu dutusi aku. Nanti kita nak terpendiang kita lagi. Nadai mana lagi? Sikit nadai gia gustan kita itu. Bah, nanti kita udah seria, kita mansang lagi laman berita kita ke terubah ke sekali itu ya. Nampak laman berita kita hari Rimno India. Nak tahu nak dutusi itu. Tu ngenang senentang kaki. Kaki kena kita berjalan ya. Tan di Rimno India di peninga ya. Kaki bukan seminak kena berjalan. Kaki nyadi kepanggal. Jadi nya tadi pingnya ya cerita kenyinoknya nyadi di Rimno India dan ya. Jadi dalam kes tu peninga dalam cerita tu tadi bisi sikut dari babas, dari babas sekolah tu tadi bas ke baiknya tadi terpawah. Udah bakau terpawah tadi ya pun teban ke hospital kian.